0: Penyajian data, Rodalos Sops Polri. Kombespol Erwin Sinaga mengatakan, data tersebut berasal dari penanganan Bareskrim hingga tanggal 30 September 2026. Ia menyebut pihaknya belum dapat mengungkap identitas maupun peran korporasi, karena seluruh proses penyidikan masih menjadi kewenangan Bareskrim Polri.
1: Data yang kami dapat sampai dengan 30 September untuk Gakum Karhutla terkait korporasi ada 4 orang tersangka. Namun kami tidak bisa menjelaskan siapa dan bagaimana karena itu domain dari penyidikan. Kami cuma mendapatkan data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Bareskrim terkait Gakum Karhutla bidang korporasi atau yang ditangani perusahaan terkait dengan Karhutla, bukan perorangan ya, terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
0: Secara keseluruhan, Polri telah menangani 341 laporan polisi terkait Karhutla dan telah menetapkan 286 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, sebelumnya menyebut 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
2: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan. Yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
0: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara Karhutla tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap pelaku perorangan maupun korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya, Sa'adatu Daren.
4: Laporan khusus.
5: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
6: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
7: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara, bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
8: Bersedia.
7: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
6: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
8: Sebagai Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
6: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Kita adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
6: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam. Dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
6: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudhisadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Salatu Darain, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar juga pemirsa, bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekedar pengganti orangnya ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424 Pati yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan organisasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Wassalamualaikum warahmatullahi. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau Kapolri Pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD Gemeni Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
3: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
13: Editorial. Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah, bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. Ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta disampaikan oleh Harun Susanto.
14: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
15: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk mengenakan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
14: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Ngayogkarto. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai korpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31 kalau tidak ada ketentuan lalu pakai batik.
15: Dalam rangka Hari Batik ini banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang Hanang Mintarto melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
16: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
15: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
3: Kita ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru, yaitu Armanata Nasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Madasari menyampaikan informasi lengkapnya.
17: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau polugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
18: Mandat kita dalam mandat dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
17: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurutnya, langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
18: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme. Sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencapaian kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.
17: Menko PMK Sugiono memberikan dukungan penuh kepada Menteri Luar Negeri RI yang baru Armanata Nasir. Sugiono meyakini rekam jejak serta pengalaman kepemimpinan Armanata bakal membawa diplomasi Indonesia ke arah yang lebih maju.
19: Buat Pak Armanata Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, saya yakin dan percaya pada kapasitas dan kemampuan beliau. Saya yakin beliau juga akan bisa mengawal, menjaga Kementerian Luar Negeri ini, menjaga diplomasi Indonesia dan politik luar negeri Indonesia itu semakin maju lagi.
17: Sepanjang karirnya di Kementerian Luar Negeri RI, Menteri Luar Negeri Tata pernah memegang beberapa posisi diplomatik yang krusial. Misalnya Sekretaris 2 Perwakilan Tetap RI untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland. Kita beralih ke informasi olahraga, pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRI Programatika. Saya Risi Rustarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Opini Publik.
1: Selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Zizia Khurfatul Jannah bisa kembali menemani pendengar semua di Opini Publik edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Dan pendengar, setiap tanggal 2 Oktober masyarakat Indonesia memperingati Hari Batik Nasional. Batik bukan sekedar kain bermotif yang digunakan dalam acara resmi, tetapi telah menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia yang dikenal luas hingga mancanegara. Peringatan Hari Batik dapat menjadi

momentum untuk kembali melihat bagaimana keberadaan batik di tengah perubahan zaman, apalagi saat ini perkembangan fashion, media sosial, dan budaya populer membuat selera generasi muda terus berubah. Batik juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Jika dahulu batik lebih sering dikaitkan dengan pakaian formal, kini motif batik dapat ditemukan dalam berbagai bentuk fashion seperti kemeja, jaket, rok, tas, sepatu, hingga berbagai produk kreatif lainnya. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa batik sebenarnya dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan nilai budayanya. Tantangannya adalah bagaimana generasi muda dapat menjadikan batik sebagai sesuatu yang dekat dengan kehidupan mereka, bukan hanya digunakan ketika menghadiri acara resmi atau peringatan tertentu. Di sisi lain, batik juga memiliki potensi ekonomi yang besar. Industri batik melibatkan banyak pihak, mulai dari perajin, pengusaha, desainer, pelaku UMKM, hingga masyarakat yang terlibat dalam pemasaran dan distribusinya. Penggunaan media sosial juga membuka peluang lebih besar bagi pelaku usaha batik untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat luas. Motif, proses pembuatan, cerita di balik suatu motif, hingga kreativitas para perajin dapat dikemas menjadi konten menarik untuk menjangkau generasi muda. Namun pelestarian batik tidak cukup hanya dengan mengajak masyarakat menggunakan batik. Pengetahuan mengenai sejarah, filosofi motif, teknik pembuatan, serta keberadaan para perajin juga perlu diperkenalkan agar masyarakat memahami nilai yang terkandung di balik selembar kain batik. Pendengar, di daerah kita sendiri, kecintaan terhadap batik juga dapat menjadi bagian dari pengembangan ekonomi kreatif. Kreativitas masyarakat dapat diarahkan untuk mengembangkan motif dan produk yang memiliki karakter lokal, sehingga batik tidak hanya menjadi pakaian, tetapi juga membawa cerita tentang daerah dan kebudayaan masyarakatnya. Karena itu pendengar, Hari Batik dapat menjadi kesempatan untuk bertanya kepada diri kita masing-masing, apakah batik sudah benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari atau hanya digunakan pada saat-saat tertentu? Menurut pendengar, bagaimana cara membuat batik semakin diminati oleh generasi muda? Apakah penggunaan batik dalam kehidupan sehari-hari masih relevan di tengah perkembangan fashion modern? Dan masih banyak hal atau banyak pertanyaan lainnya yang dapat kita bahas bersama di opini publik pagi ini dengan topik batik di era modern, warisan budaya, gaya anak muda, dan peluang ekonomi kreatif. Untuk itu kami mengajak Anda semua untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811619033. Pendengar bisa bergabung, menyampaikan tanggapan, komentar terkait opini publik kita pagi hari ini. Dan sembari kami nantikan pendengar bisa bergabung bersama kami pagi ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini Romansa Cinta dari Samson. Selamat mendengarkan.

0: Kamu tahu nggak? Banyak banget berita hoax yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoax?
0: Ya, berita hoax kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoax itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoax atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoax.
2: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
3: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
2: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
3: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
2: Oh, itu namanya reading slump.
3: Reading slump? Apaan tuh?
2: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
3: Makasih ya infonya.
2: Iya, sama-sama Aldi.
3: Sepertinya

Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Opini Publik pagi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Dan sudah ada pesan WhatsApp yang masuk di Opini Publik pagi ini dari David. Menurut David, batik adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi, atau yang disebut dengan Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada 2 Oktober 2009. Sejak saat itu, tanggal 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009. Nah, Hari Batik Nasional merupakan bentuk apresiasi dan rasa bangga bangsa Indonesia terhadap batik sebagai salah satu simbol kebudayaan dan identitas nasional. Jadi batik adalah sebuah teknik, simbol, dan kebudayaan terkait teknik mewarnai kain katun dan sutra dengan tangan atau hand dyed yang berasal dari Indonesia. Teknik batik ini meliputi proses pewarnaan kain dengan menggunakan malam atau juga yang disebut lilin untuk mencegah pewarna menempel pada bagian kain yang tidak diinginkan. Motif batik bermacam-macam, mulai dari geometris, flora, fauna, hingga figuratif. Motif batik juga memiliki makna dan filosofi tertentu tergantung pada daerah asal, sejarah, dan budaya masyarakat pembuatnya. Oke, benar sekali, ini sedikit pengertian tentang batik yang disebutkan oleh David. Kenapa sedikit juga sebagian dari sejarah kenapa tanggal 2 dijadikan sebagai hari batik. Baik, terima kasih banyak David yang sudah ikut berkomentar di Opini Publik pagi ini. Untuk pendengar lainnya yang mungkin ingin bergabung, masih kami nantikan di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811619033. Pendengar bisa ikut berkomentar atau memberi tanggapan terkait batik di era modern, warisan budaya, gaya anak muda, dan peluang ekonomi kreatif. Kita bisa membahas bagaimana keadaan saat ini, apakah generasi muda ini suka dengan batik atau perlahan-lahan mulai terkikis. Bagaimana batik tetap eksis di era digital saat ini, dan peluang ekonomi kreatif juga di bidang batik. Sedikit cerita pendengar, di saat Ziyah kuliah, ada salah satu mata kuliah tekstil yang Ziyah ambil. Di situ kita semacam study tour ke pusat pembuatan batik, waktu itu salah satunya ada di Jawa Barat. Kita waktu itu Zia datang ke tempat pembuatan tie-dye, jadi teknik ikat celup salah satunya. Dan di tempat itu pula ada proses pembuatan batik, baik batik cetak yang menggunakan alat cetak tapi masih menggunakan tangan, seperti papan cetak, juga pembuatan batik manual yang tadi disebutkan oleh David menggunakan lilin dan malam. Jadi lilin sendiri ini dibatik di bagian, biasanya itu di bagian garis batiknya yang dihendaki untuk tidak dikenai malam. Nah, malam ini yang biasanya berwarna coklat pendengar. Nah, seperti itu teknik pembuatan, sedikit teknik pembuatan batiknya. Mungkin pendengar juga bisa mencari tahu di era digital
banyak sekali pendengar bisa mendapatkan bagaimana proses pembuatan batik yang pertama kali, seperti itu. Dan kalau menurut Zia sendiri, ketika berjalan-jalan ya di luar ataupun di kantor, bagaimana generasi-generasi muda menggunakan batik ini, banyak yang disulap. Itu menjadi kontemporer, batik kontemporer. Jadi model busana modern dibalut dengan batik, atau seperti batik digunakan menjadi kardigan atau outer segala macamnya. Itu cara generasi muda untuk tetap menggunakan batik. Namun di beberapa daerah tentunya ada tersendiri pakem-pakem, mulai dari pakem motif, dan mungkin jika itu merupakan baju adat tentunya ada pakem model atau busananya tersendiri. Dan mendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 7 lebih 55 menit, yang itu artinya kita sudah berada di penghujung acara Opini Publik edisi pagi hari ini. Zia ucapkan terima kasih banyak untuk para pendengar yang sudah bergabung bersama kami, memberikan komentar, tanggapan terkait Opini Publik pagi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Sampai jumpa di Opini Publik edisi lainnya. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 8 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan Si Wolga Menyapa. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Si Wolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baru saja Anda mengikuti Opini Publik.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit. Mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala. Melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur. Artinya, sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk. Memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah. Kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih. Memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat bisa juga roh baik. Kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: bersama Sang Fajar.
1: Baik, selamat pagi mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Itu tadi lagu dari Glenn Fredly featuring Syahrani dengan judul Selamat Pagi Dunia. Oke, selamat pagi pendengar. Senang sekali Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menyapa pendengar semua di Sibolga Menyapa Pagi ini. Semoga pendengar selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia tentunya. Pendengar di Sibolga Menyapa Pagi ini, kita akan membahas kelanjutan terkait opini publik kita pagi tadi. Batik, karena hari ini 2 Oktober 2026 merupakan hari batik. Dan di Sibolga Menyapa Pagi ini kita akan mengerucutkan lagi batik dan gaya anak muda di era fashion kekinian. Jadi pendengar, perkembangan dunia fashion terus bergerak mengikuti zaman. Apa yang dulu dianggap biasa kini bisa kembali menjadi tren dengan sentuhan yang berbeda. Salah satunya adalah batik. Batik selama ini memang sangat dekat dengan kegiatan resmi. Kita sering melihat batik dikenakan saat bekerja, menghadiri acara pemerintahan, pertemuan resmi, kegiatan sekolah maupun acara keluarga. Tetapi sekarang, cara anak muda mengenakan batik mulai mengalami perubahan. Dengar, batik tidak selalu harus dipadukan dengan celana bahan dan sepatu formal. Kita bisa melihat anak muda memadukan batik dengan jeans, sneakers, kaos polos, rok outer, bahkan menjadikannya bagian dari gaya casual sehari-hari. Perkembangan media sosial juga ikut membuat batik semakin mudah diperkenalkan. Foto outfit, video fashion, konten budaya, hingga rekomendasi pakaian di media sosial membuat batik bisa tampil dengan wajah yang lebih modern. Menariknya lagi pendengar, ketika batik bertemu dengan tren fashion anak muda yang berubah, bukan hanya cara berpakaian, cara masyarakat memandang batik juga bisa ikut berubah. Batik tidak lagi hanya dilihat sebagai pakaian orang tua atau pakaian yang menghadiri acara-acara resmi. Lalu apakah perubahan gaya tersebut membuat batik semakin dekat dengan generasi muda, atau jangan-jangan batik hanya dikenakan karena sedang mengikuti tren? Kita akan membahasnya bersama di Sibolga Menyapa Pagi ini. Pendengar, salah satu kekuatan batik adalah kemampuannya beradaptasi. Motif yang memiliki nilai tradisional bisa hadir dalam bentuk pakaian yang lebih sederhana, ringan, dan sesuai dengan kebutuhan anak muda. Kemeja batik misalnya pendengar, tidak harus selalu digunakan dalam acara formal. Bisa dipakai sebagai outer dengan kaos polos di dalamnya, kemudian dipadukan dengan celana jeans dan sneakers. Ada juga batik yang dibuat menjadi rok, celana, tas, jaket, hingga berbagai bentuk fashion lainnya. Disinilah kreativitas yang menjadi sangat penting. Anak muda sebenarnya tidak harus memilih antara mencintai budaya atau mengikuti perkembangan fashion. Keduanya bisa berjalan beriringan. Menggunakan batik dengan gaya modern ini bukan berarti menghilangkan nilai budayanya pendengar. Justru bisa menjadi salah satu cara memperkenalkan batik kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya mungkin tidak terlalu tertarik. Karena dengan memperkenalkan dengan cara-cara yang kekinian. Sekarang itu udah banyak loh pendengar, sneakers yang bermotif batik, tas menggunakan bahan dari batik. Kalau sebelumnya kita hanya melihat kemeja, dress, outer, sekarang sudah ada dalam bentuk barang yang lain seperti tas, sepatu, jaket, berbagai macam brand dari lokal tentunya berlomba-lomba menyajikan batik dalam bentuk yang lebih kekinian. Jadi bisa kita bayangkan pendengar, jika anak muda melihat konten fashion yang menarik, kemudian ternyata pakaian yang digunakan adalah batik lokal, rasa penasarannya tentu bisa muncul. Motifnya apa? Dibuat di mana? Siapa pengrajinnya? Apa makna motif tersebut? Dari sebuah pakaian, pembicaraan kemudian bisa berkembang menjadi pengetahuan tentang budaya. Namun ada satu hal yang tidak kalah pentingnya nih pendengar. Jangan sampai batik hanya menjadi objek tren, kita juga perlu memahami bahwa di balik selembar kain batik terdapat proses keterampilan, kreativitas, dan nilai budaya yang diwariskan. Oleh karena itu, semakin modern cara kita mengenakan batik, semakin penting pula kita mengenal dan menghargai asal-usulnya. Pendengar, setelah ini kita akan membahas lebih dalam tentang batik, gaya, dan kebanggaannya tentunya, tapi di segmen selanjutnya. Namun sebelum itu, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Girls Like You dari Maroon 5. Selamat mendengarkan.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baik pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizyah Khurfatul Jannah di Sibolga menyapa pagi ini. Dan masih dengan topik kita pagi ini, yaitu batik dan gaya anak muda di era fashion kekinian. Pendengar, sebelumnya kami informasikan bahwa pendengar bisa bergabung bersama kami di Sibolga menyapa pagi ini, berdiskusi bersama, menyampaikan tanggapan dan komentar pendengar untuk topik kita pagi ini di Sibolga menyapa pagi ini, yaitu batik dan gaya anak muda di era fashion kekinian. Setelah tadi kita membahas tentang batik yang bertemu dengan gaya anak muda di era fashion kekinian, sekarang kita membahas lebih dalam lagi tentang batik, gaya, dan kebanggaan. Ada kata kebanggaan tentunya di sini, pendengar. Pendengar, pada akhirnya fashion memang terus berubah. Tren hari ini bisa berbeda dengan tren beberapa bulan atau beberapa tahun mendatang. Tetapi budaya akan tetap memiliki tempat ketika generasi penerus mau mengenal, menggunakan, dan mengembangkannya. Batik bisa menjadi salah satu contoh bagaimana budaya dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa harus kehilangan identitasnya. Anak muda tidak harus selalu menggunakan batik dalam bentuk yang konvensional. Yang penting adalah bagaimana kreativitas tersebut tetap menghargai batik sebagai bagian dari warisan budaya Indonesia. Dan bagi para pelaku UMKM maupun pengrajin batik, perubahan selera fashion anak muda juga bisa menjadi peluang usaha tentunya. Dari desain, warna, model, pakaian, kemasan hingga cara mempromosikan produknya dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman, termasuk memanfaatkan media sosial sebagai ruang untuk memperkenalkan produk kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi ketika batik bertemu dengan tren fashion anak muda, sebenarnya yang sedang kita lihat ini bukan sekedar perubahan cara berpakaian ini, pendengar, bukan cuma model-modelnya

saja. Jadi ada budaya yang sedang mencari cara untuk tetap dekat, tetap eksis dengan generasi berikutnya. Ada pengrajin yang membutuhkan pasar, ada pelaku usaha yang membutuhkan inovasi. Ada juga anak muda yang memiliki kesempatan untuk menunjukkan bahwa mencintai budaya tidak selalu berarti harus terlihat kuno. Nah, ada pesan WhatsApp lagi yang masuk dari David. Jadi menurut David, batik diminati oleh Gen Z karena dipandang sebagai produk yang sesuai dengan karakter generasi muda yang berjiwa kreatif, menyukai originalitas, makna, dan peka terhadap isu sosial dan lingkungan. Kecintaan generasi muda terhadap batik ini perlu kita maksimalkan. Gen Z atau generasi Z yang juga akrab dengan teknologi dan media visual serta senang berbagi juga akan sangat mendukung perkembangan industri batik. Karena menurut saya, generasi ini cocok dijadikan target bagi para perajin batik dengan motif yang modern dan peka terhadap selera atau tren masa kini. Karena ini merupakan pasar potensial, generasi Z kalau sudah cinta dan peduli dengan brand atau produk batik tertentu, besar kemungkinan mereka akan aktif memviralkan batik tersebut, baik melalui media sosial maupun word of mouth. Oh, betul sekali. Batik harus mampu berbicara dengan berkomunikasi dalam bahasa generasi muda agar mereka dapat menjadikan batik sebagai identitas dan jati dirinya. Selain sebagai pangsa pasar, generasi Z juga dipandang mampu menjadi kolaborator dalam upaya pelestarian dan pengembangan industri batik. Jadi kami melihat generasi Z sebagai mitra potensial dalam membangun ekosistem batik masa depan. Saat ini generasi Z secara tidak langsung telah banyak berkontribusi dalam industri batik melalui berbagai peran, baik sebagai produsen, konsumen maupun pengamat. Dan terakhir, selamat Hari Batik Nasional. Mari kita memakai batik dari tangan pengrajin seni batik Indonesia. Terima kasih banyak David yang sudah kembali menyampaikan komentar dan tanggapannya di Sibolga Menyapa pagi ini. Betul sekali pendengar, menurut Zia pribadi, generasi Z ini adalah generasi yang melek akan hal-hal yang sebelumnya itu mungkin kurang diminati oleh generasi-generasi sebelumnya, seperti itu. Seperti kalau kita bahas mental health, generasi Z juga sangat peka, sangat peduli, begitupun juga dengan batik. Mungkin kelihatannya generasi Z ini terlalu kekinian atau segala macam dengan banyaknya bahasa yang mereka ciptakan, tapi yang kita bisa lihat bahwa generasi Z juga generasi yang melek akan sesuatu hal, termasuk dengan kekayaan budayanya seperti batik. Makanya di era sekarang pun batik tidak hanya berbentuk baju, kemeja atau dress atau seperti itu, tapi di barang-barang fashion lainnya itu sudah merambah seperti tas, sepatu, dan itu tidak jauh dari peran para generasi sekarang yang ikut memodernkan batik agar tetap hidup di era yang semakin berkembang, yang semakin maju. Yang mendengar, di segmen terakhir nanti kita akan membahas kelanjutan topik kita, yaitu batik sebagai peluang ekonomi. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat Bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

0: laporin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Ziziah Khurfatul Jana di Sibolga Menyapa Pagi ini, dan masih dengan topik kita yaitu tentang batik dan gaya anak muda di era fashion kekinian. Mendengar, ketika kita berbicara tentang batik, sebenarnya kita tidak hanya berbicara tentang kain dan pakaian. Di balik selembar kain batik ada nilai ekonomi yang melibatkan banyak orang. Ada pengrajin yang membuat motif, ada pekerja yang memproduksi kain, ada penjahit yang mengubahnya menjadi pakaian, ada pelaku UMKM yang menjualnya, hingga fotografer, kreator konten, dan pelaku pemasaran digital yang ikut membantu memperkenalkan produknya. Karena itu, ketika batik semakin diminati, dampaknya juga bisa dirasakan oleh rantai ekonomi yang lebih luas. Terlebih ketika anak muda melihat batik sebagai bagian dari fashion sehari-hari. Bisa kita bayangkan jika batik lokal tidak hanya dibeli untuk digunakan saat acara resmi, tetapi juga digunakan untuk bekerja, nongkrong, menghadiri kegiatan komunitas, membuat konten, atau jalan-jalan ke luar negeri, atau juga maksud di sini jalan-jalan ke luar negeri memamerkan pakaian khas Indonesia. Oh, sangat menyenangkan sekali tentunya. Frekuensi penggunaan yang semakin luas tentu dapat membuat peluang pasar yang lebih besar bagi para pelaku usaha. Disinilah kreativitas menjadi sangat penting. Pengrajin dan pelaku UMKM perlu membaca perubahan selera konsumen. Pendengar, anak muda mungkin menginginkan model yang lebih sederhana, warna yang lebih beragam, ukuran yang nyaman, dan harga yang sesuai dengan kemampuan mereka. Promosi pun tidak lagi hanya mengandalkan toko fisik. Media sosial dapat menjadi etalase baru. Satu video pendek nih pendengar, yang menampilkan cara memadukan batik dengan jeans dan sneakers misalnya, bisa membuat orang melihat batik dari sudut pandang yang berbeda. Nah, dari sinilah batik bukan hanya menjadi produk budaya, tetapi juga menjadi bagian dari industri kreatif. Dan peluang tersebut sebenarnya tidak hanya milik daerah-daerah yang selama ini dikenal sebagai sentra batik. Daerah lain juga dapat mengembangkan motif dan produk dengan identitas masing-masing, termasuk bagaimana potensi budaya lokal di Sibolga.

Lembaga dan Tapanuli Tengah dapat dikembangkan menjadi inspirasi produk ekonomi kreatif yang memiliki ciri khas daerah. Tentu prosesnya tidak sederhana ya pendengar. Diperlukan kreativitas, kualitas produk, kemampuan pemasaran, inovasi desain, serta konsistensi menjaga identitas budaya. Namun ketika budaya bertemu kreativitas dan pasar, tentunya ada peluang ekonomi yang bisa tumbuh. Jadi, memakai batik hari ini bukan hanya soal mengikuti tren fashion. Ketika kita membeli produk batik dari pengrajin atau UMKM lokal, tentunya ada nilai ekonomi yang ikut bergerak, ada produk budaya yang kita gunakan, dan ada usaha masyarakat yang kita dukung, juga menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk melihat bahwa budaya juga dapat menjadi bagian dari masa depan ekonomi kreatif. Pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar di Sibolga Menyapa Pagi ini. Sampai jumpa di Sibolga Menyapa Pagi edisi lainnya. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami temani dengan Halo RRI di setiap pukul 9 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di Halo RRI edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Pendengar RRI, Halo RRI kembali hadir menemani pendengar semua di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Tentunya Halo RRI kembali hadir sebagai ruang komunikasi antara masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Ini pendengar setia RRI, jika di lingkungan pendengar terdapat persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, transportasi, hingga persoalan sosial atau persoalan umum lainnya, pendengar jangan ragu untuk menyampaikannya kepada kami. Karena melalui program Halo RRI, pendengar dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, kritik yang membangun, maupun saran demi terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Setiap masukan yang disampaikan akan kami teruskan tentunya kepada pihak yang terkait, agar dapat menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama. Kami juga membuka ruang bagi pendengar yang ingin berbagi kisah inspiratif, menyampaikan apresiasi kepada instansi atau individu yang telah memberikan pelayanan terbaiknya, maupun mengangkat berbagai potensi positif yang ada di daerah kita maupun di daerah pendengar. Mari bersama membangun budaya peduli dan saling mengingatkan, karena perubahan yang baik berawal dari keberanian masyarakat atau keberanian kita tentunya untuk bersuara secara santun, objektif, dan bertanggung jawab. Pendengar, kami nantikan pendengar semua untuk bisa bergabung bersama kami. Pendengar bisa menyampaikan aspirasi dan informasi pendengar melalui sambungan telepon kami di 0631-22506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Pendengar juga bisa menyampaikannya melalui akun media sosial kami di Facebook RRI Pro 1 Sibolga, Instagram @RRI Polgama 1 Sibolga. Pendengar, suara Anda sangat berarti dan RRI siap menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak yang berwenang. Dan sembari kami nantikan, pendengar bisa bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu, kali ini lagu Mistikus Cinta dari Dewa 19. Selamat mendengarkan.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

0: Kak Abas, kata-katanya dong hari ini.
1: Satu kata buat sahabat bangsat.
2: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
3: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
2: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
3: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
2: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
3: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
2: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
3: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
2: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
3: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
2: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
3: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.

Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam upacara adat perkawinan atau sunat rasul, tari Dampeng biasanya dimainkan pada dini hari, tepatnya sebelum sholat subuh. Tarian ini dimainkan untuk menghibur pengantin yang baru bangun. Selain itu, untuk menghibur para ahli famili yang sibuk memasak untuk acara adat pada siang harinya. Selanjutnya, tari Dampeng juga dimainkan pada siang hari saat menyambut rombongan pengantin pria di rumah pengantin wanita atau acara pengara. Setibanya rombongan pria di depan rumah pengantin wanita, para penari bersama-sama menari sambil mengitari mempelai pria. Tujuan dilingkarinya pengantin pria adalah untuk menjaga keamanan supaya tidak diganggu oleh orang yang tidak senang hati kepada sang mempelai pria. Tari Dampeng biasanya ditarikan oleh 10 hingga 12 orang dan minimal 8 orang dengan seorang penghulu konde atau penyanyi dan pemain musik. Seluruh penari, penyanyi, dan pemain musik harus laki-laki, tidak boleh wanita. Gerakannya mirip gerakan silat dengan pertama kali memberikan salam penghormatan kepada tamu. Kemudian penari melirik dan berputar menghadap keluar dan menghentakkan kaki diikuti langkah sesuai alunan lirik yang dinyanyikan. Lama tarian biasanya menghabiskan 2 atau 3 lirik syair tergantung kondisi dan keadaan.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI,

0: Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizyah Khurfatul Jannah di Halo RRI edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Dan pendengar, kami informasikan bahwa Halo RRI menemani pendengar di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kami informasikan juga bahwa laporan di hari Senin yang lalu terkait pelaporan jalan yang rusak di Kota Padang Sidimpuan sudah kami teruskan kepada Kepala Dinas PUPR Padang Sidimpuan. Semoga jalan di Padang Sidimpuan yang berlubang rusak parah juga bisa segera diperbaiki, begitu juga dengan pintu air si Horing-Horing. Semoga bisa segera ada perbaikan dari dinas yang terkait ya pendengar. Pendengar, masih kami nantikan pendengar semua, pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di Halo RRI edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0631-225-22506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811-619-3033. Pendengar bisa menyampaikan kritikan, masukan terkait fasilitas umum, pelayanan publik lainnya, atau kendala-kendala yang pendengar hadapi. Pendengar juga bisa menyampaikan berbagai macam persoalan, persoalan sosial, maupun persoalan umum lainnya yang dapat kita bahas bersama di Halo RRI edisi hari ini. Dan sembari kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Aishi Teru dari Zipilia. Selamat mendengarkan.

0: Ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

berkunjung ke Pulau Bali, tak lengkap rasanya jika tidak menonton tari kecak. Pada pementasannya, tari kecak banyak diminati oleh turis, baik dalam negeri maupun luar negeri loh, teman Pro2. Tapi, kamu tahu nggak bagaimana sejarah dari tari kecak? Tari kecak memiliki sejarah yang kaya dan menarik di Bali. Diciptakan pada tahun 1930-an oleh dua tokoh penting, yaitu Wayan Limbak, seorang seniman Bali, dan Walter Spice, seorang seniman Jerman yang tinggal di Bali. Tari kecak awalnya terinspirasi oleh ritual keagamaan Bali, khususnya ritual Sanghyang. Ritual Sanghyang sendiri merupakan tarian tradisional yang penarinya melakukan komunikasi dengan Tuhan atau roh para leluhur dalam kondisi tidak sadar. Maksud para penari yaitu menyampaikan harapan dan doa kepada masyarakat. Dalam perkembangannya, tari kecak mengalami perubahan menjadi sebuah pertunjukan tari yang menggambarkan cerita Ramayana. Di dalamnya, sekelompok pria bertelanjang dada duduk bersila dalam lingkaran sambil menggerakkan tangan dan tubuhnya sambil bersama-sama menghasilkan suara cak-cak-cak yang khas yang menggambarkan tentara kera dalam cerita Ramayana yang membantu Rama dalam pertempurannya melawan Rahwana. Tari kecak dikenal karena penggunaan vokal yang kuat tanpa menggunakan alat musik pengiring. Gerakan-gerakan yang kuat dan kohesif dari para penari menciptakan atmosfer yang dramatis dan memukau. Pertunjukan tari ini menjadi salah satu daya tarik budaya utama di Bali dan menjadi penting dalam menarik wisatawan dari seluruh dunia untuk menyaksikan keindahan seni budaya Bali.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizia Khurfatul Janna di Halo RRI edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Dan pendengar, sudah ada pesan WhatsApp yang masuk. Kali ini, selamat pagi Halo RRI Sibolga, tolong disampaikan kepada petugas Satpol PP Kota Padang Sidimpuan agar menertibkan dan memindahkan para PKL yang berjualan di sepanjang bahu jalan di Jalan Hos Cokro Aminoto sampai dengan Jalan MH Tamrin, karena tiap pagi dan sore sangat macet kalau melintas melewati arah di situ, agar para pengendara tidak menimbulkan kemacetan. Jika melalui itu diperhatikan ya Bapak Ibu petugas Satpol PP, cari solusi yang baik kepada para PKL di mana mereka berjualan agar bahu jalan jangan sampai terpakai. Oke. Ada lagi. Selamat pagi Halo RRI Sibolga, tolong disampaikan kepada Dinas Perhubungan Kota Padang Sidimpuan agar dipasang fasilitas traffic light atau lampu lalu lintas. Ada 4 titik persimpangan besar yang mati traffic light, diantaranya ada 1 bundaran depan pos kota Jalan Sudirman, ada di Jalan BM Muda juga simpang 4 Silandit, lalu ada simpang 3 Sadabuan Jalan Sudirman, ada simpang 3 Sitamiang di Jalan SM Raja. Ada masalah menahun juga lampu-lampu lalu lintas di titik tersebut, diketahui sudah rusak akibat masalah teknis seperti kerusakan kabel listrik dan dibiarkan mati bertahun-tahun tanpa perbaikan. Hal ini sempat membuat Padang Sidimpuan kerap dijuluki sebagai kota tanpa lampu lalu lintas oleh sebagian warga dan pengamat. Ada dampak lalu lintasnya juga, ada mati lampu di titik-titik padat kendaraan yang memicu kesemrawutan lalu lintas, terutama pada jam sibuk pagi dan sore hari. Pengaturan di area ini seringkali harus dilakukan secara manual oleh petugas Satlantas demi mencegah kecelakaan. Lalu ada masih banyak permasalahan yang ada di Kota Padang Sidimpuan, seperti jalan yang rusak, drainase yang rusak parah. Mohon kepeduliannya buat pemerintah Kota Padang Sidimpuan. Baik, kami catat masukan terkait permasalahan fasilitas publik ini. Kedepannya akan kami teruskan kepada beberapa instansi terkait agar bisa segera menindaklanjuti permasalahan-permasalahan ini. Dan mendengar, masih kami nantikan pendengar lainnya untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06, atau melalui pesan WhatsApp di 0811619033. Pendengar bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan sosial atau permasalahan umum, persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pelayanan publik, fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, administrasi kependudukan, infrastruktur jalan, kebersihan lingkungan, transportasi, hingga persoalan sosial atau persoalan umum lainnya. Pendengar jangan ragu untuk menyampaikannya kepada kami, karena melalui program Halo RRI, pendengar dapat menyampaikan aspirasi, keluhan, kritik yang membangun, maupun saran demi terciptanya pelayanan publik yang semakin baik. Karena setiap masukan yang disampaikan akan kami teruskan kepada pihak yang terkait, kepada instansi-instansi terkait, agar dapat menjadi perhatian dan bahan evaluasi bersama. Pendengar, kami informasikan juga bahwa Halo RRI hadir menemani pendengar di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat di pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan berbagai macam keluhan, persoalan yang tentunya berkaitan dengan pelayanan publik dan fasilitas umum lainnya. Pendengar, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 9 lebih 55 menit waktu Indonesia Barat, yang itu artinya kita sudah berada di penghujung acara Halo RRI edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan program khusus Indonesia Sehat, dialog bersama beberapa narasumber kami tentunya, yang akan membahas tentang program prioritas Kemenduk Bangga BKKBN, jadi gerakan Ayah Teladan Indonesia. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Keluarga, beda pilihan kadang bikin meja makan yang biasanya penuh cerita malah jadi penuh diam. Sama, teman juga begitu. Obrolan yang dulunya seru dan gak ada habisnya, tiba-tiba jadi canggung. Bahkan sama rekan kerja, beda pendapat bisa bikin hubungan yang sudah dibangun bertahun-tahun jadi renggang. Padahal kita memang gak harus ya selalu pemikiran. Boleh beda cara berpikir, pilihan, atau beda pendapat. Karena Indonesia memang lahir dari keberagaman. Kita punya suku, budaya, bahasa, dan keyakinan yang berbeda. Tapi di tengah semua perbedaan itu, ada satu yang menyatukan kita, Pancasila. Ya, Pancasila mengajarkan bahwa persatuan bukan berarti kita harus jadi sama. Persatuan justru berarti kita mampu hidup bersama di tengah perbedaan.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.
2: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jannah bisa kembali hadir menemani pendengar semua dalam program Indonesia Sehat yang hadir setiap hari Jumat pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ruang berbagi informasi seputar kesehatan, keluarga, dan kehidupan masyarakat tentunya. Pendengar, ketika kita berbicara tentang keluarga, sosok ayah tentunya memiliki peran yang tidak kalah penting dalam tumbuh kembang dan pembentukan karakter anak. Ayah bukan hanya sosok yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan keluarga, tetapi juga dapat menjadi teladan pendamping sekaligus sumber kasih sayang dan pendidikan bagi anak. Oleh karena itu, pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang GATI atau Gerakan Ayah Teladan Indonesia, salah satu program prioritas Kemenduk Bangga atau BKKBN. Nah, seperti apa sebenarnya Gerakan Ayah Teladan Indonesia? Kita akan bahas bersama dan senang sekali saat ini telah hadir bersama kami dua narasumber kami yang sangat cantik-cantik. Yang pertama telah hadir bersama kami ada Ibu Leli Erliani Batubara, SIPMM, selaku PLT Kepala Dinas PPKB Kota Sibolga. Selamat datang, Ibu. Dan yang kedua ada Ibu Siti Aisyah Matondang, SOSI, selaku Ketua DPC IPKB Kota Sibolga. Selamat datang, Ibu.
1: Ya.
0: Apa kabar, Ibu?
1: Sehat,
0: pagi ini.
1: Ibu, sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, di dialog kali ini kita akan membahas tentang GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia. Ini sebelumnya seperti apakah GATI itu, Bapak, Ibu maksud kami?
2: Jadi GATI ini, Gerakan Ayah Teladan Indonesia, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, bahwasanya ini memang program dari BKKBN, dari Kementerian Kependuk Bangga. GATI ini merupakan inisiatif nasional yang bertujuan untuk mendorong keterlibatan aktif ayah ataupun calon ayah dalam pengasuhan anak dan pendampingan remaja. Gitu. Jadi tingginya angka fatherless di Indonesia menuntut hadirnya figur ayah dalam membentuk generasi yang sehat, tangguh, dan berkarakter. Gitu.
0: Jadi sasaran utama program GATI sendiri ini siapa saja?
2: Sasarannya kita itu memang remaja laki-laki yang mana akan menjadi calon ayah nantinya. Kemudian para ayah yang memiliki anak di usia dini dan para ayah yang memiliki anak pra-remaja. Kemudian para ayah yang memiliki remaja usia 10-24 tahun yang belum menikah.
0: Nah, kita tahu nih seorang ayah ini sebenarnya kan memiliki jam kerja yang padat ya, Ibu. Pagi kerja, pulang malam, seperti itu. Apakah prinsip GATI ini dapat diterapkan secara efektif di rumah? Tindakan seperti apa yang paling sederhana atau yang bisa dilakukan seperti itu?
2: Jadi tindakan yang paling sederhana yang bisa dilakukan seorang ayah saat dia pulang bekerja, walaupun mungkin kita di pekerjaan itu menyita waktu dan beban pekerjaannya begitu banyak. Jadi kami harapkan setiap ayah yang begitu dia pulang ke rumah, tindakan yang bisa dia lakukan itu minimal begitu melihat anaknya bisa memeluk ataupun mencium anak, ataupun di saat anak ingin bermain sebentar bersama ayah, diharapkan ayah tidak menolak dari keinginan anak untuk bisa bermain bersama. Karena kalau sempat ada penolakan dari seorang ayah, nantinya akan bisa merubah psikologis dari anak tersebut gitu. Walaupun hanya sebentar, itu yang kami harapkan.
0: Ya, jadi tadi cara sederhana itu ketika pulang itu menyapa ya, memeluk, ya, mencium, jika diajak bermain anak tidak menolak, itu merupakan langkah-langkah sederhana program GATI ini bisa diterapkan ya.
2: Iya, betul.
0: Terus implementasi pembagian peran yang ideal antara ayah dan ibu dalam kerangka GATI saat mendampingi pendidikan anak ini seperti apa, Ibu?
1: Oh iya. Pembagian peran antara ayah dan ibu dalam tumbuh kembang anak sangat penting ya. Kita pada saat ini hanya terfokus kalau untuk pemantauan tumbuh kembang anak itu hanya di ibu saja. Di kalangan masyarakat luas ini pokoknya tumbuh kembang anak hanya di ibu. Sekarang kita fokuskan tumbuh kembang anak itu kerjasama antara ayah dan ibu. Dan lebih difokuskan lagi untuk si ayah lagi. Walaupun si ayah ini adalah orang bekerja. Karena saat sekarang kan ayah dan ibu kebanyakan pekerja ya dua-duanya.
0: Iya.
1: Jadi untuk pembagiannya ketika si ibu ini ada pekerjaan misalkan memasak, si ayah harus otomatis mengambil peran untuk pengasuhan anaknya. Gitu. Jangan sudah si ibu sibuk di dapur, si ayah sibuk dengan handphonenya. Tetapi harus bekerja sama dalam pemantauan tumbuh kembang anak.
0: Jadi kayak ayah itu supaya bisa peka.
1: Yes.
0: Untuk bisa berkolaborasi. Benar. Mengasuh anak. Jadi tidak melulu ibu saja yang mengamati atau melihat tumbuh kembang anak. Jadi ayah harus ikut tampil seperti itu ya. Ada lagi ibu cara pembagiannya mungkin?
1: Oh iya, cara pembagian perannya itu misalkan kalau kita di interaksi ya. Kalau kita dalam ibadah, di rumah, ambil peran. Sebagai seorang ayah kita harus jadi imam, memberikan contoh teladan yang baik sama si anak. Dalam di rumah tangga, pembagian tugas misalkan menyapu. Sekarang kan kita kalau di masyarakat, apalagi kita di Batak ya, kalau si ayah ini ikut dalam pekerjaan rumah tangga itu dianggap sebagai bukan, itu bukan tugas bapak, itu adalah tugas istri, sehingga budaya patriarki itu masih tetap tinggi. Di program GATI ini kita harapkan budaya patriarki ini tidak ada lagi. Jadi si ayah ini harus ambil peran, baik dia di dalam pekerjaan rumah tangga, dalam pengasuhan anak. Jadi si ibu tidak melulu, udah pikirannya di kerjaan, di anak, pekerjaan rumah tangga lagi, itu dia.
0: Jadi program GATI ini tentunya kedepannya untuk sangat bermanfaat terkait untuk bisa memutus patriarki seperti itu kan. Kan selama ini apa-apa perempuan yang selalu ditekan, diberikan semacam target-target segala macamnya seperti itu. Dan menurut Zia ini bagus sekali bahwa kerjasama ibu dan ayah itu bisa dicontoh oleh anak ke depannya, terlebih anak laki-laki. Jadi tidak hanya misalnya anak perempuan yang disuruh belajar nyapu, itu berarti ketika melihat ayahnya membantu ibu di rumah, anak pun bisa meniru, apalagi anak laki-laki ya, ibu.
1: Iya,
0: seperti itu. Kalau prinsip keteladanan sendiri yang bisa ditunjukkan oleh seorang ayah kepada anaknya ini dalam interaksi sehari-hari itu bagaimana?
1: Itu sebenarnya yang penting sekali dari seorang ayah, apalagi laki-laki ya. Yang ditiru oleh si anak ini adalah disiplin, tanggung jawab. Yang dua ini sungguh-sungguh itu dapat dari seorang ayah. Kalau seorang mama kan karena memang sudah rutinitasnya sehari-hari, jadi kadang tidak terjadwal. Tetapi seorang ayah itu tingkat disiplin dan tanggung jawab itu yang dua ini sangat penting ditanamkan untuk anak.
0: Jadi disiplin dan tanggung jawab seorang ayah ini tentunya sangat bisa ditiru oleh anak sebagai keteladanan. Kalau kita melihat fenomena fatherless sendiri yang ada di Indonesia, ketidakhadiran figur ayah secara psikologis dalam keluarga, ini kan tentunya dapat berdampak buruk kepada anak ya. Ada yang kurang kasih sayang ayah, akhirnya melampiaskannya di luar. Ada gak sih implikasi utama dalam kajian psikologi keluarga sendiri terkait dampak fatherless atau ketidakhadiran figur ayah secara psikologis dalam keluarga?
1: Benar kak. Angka kenapa program GATI ini sangat digaungkan sekali dari Kemenkumbangga gitu, karena dari beberapa survei kita dapatkan tingginya angka fatherless ini di masyarakat gitu, tinggi dia. Seperti yang kakak bilangkan tadi, fenomena fatherless ini kenapa sih tinggi fenomena fatherless? Karena tidak hadirnya itu seorang ayah. Kenapa? Si anak ini butuh pendampingan, kak. Butuh pendampingan. Ini kita masuk dulu ke remaja ya, ke remaja. Karena memang kita di Kota Sibolga ini sebelum ini angka kenakalan remaja, angka tawuran tinggi di Kota Sibolga. Tetapi alhamdulillah seiring berjalannya waktu dan adanya kolaborasi pemerintah Kota Sibolga, pemerintah kecamatan, kelurahan bersama dengan kepolisian dan Babin Kantipmas, Babinsa, dengan kami juga ada penyuluh KB turut mendampingi di lapangan. Ini sehingga angka tawuran dan angka kenakalan remaja itu sudah menurun. Apa ini kaitannya dengan ganti ini, gerakan ayah teladan? Seorang remaja itu kalau sudah malam ataupun maghrib pasti kita cari, ya kan? Pasti kita cari bagi yang memang ayahnya, keluarga yang peka dengan si anak. Tetapi pada saat sekarang ini kita lihat jam 9 kita keluar dari rumah masih banyak remaja-remaja ini bertawuran. Ada apa? Berarti ini kan tidak ada tanggung jawab seorang ayah, biarpun udah dewasa dia. Padahal anak ini mau dia anak-anak, dewasa, sudah remaja, dia butuh pendampingan dari keluarga. Inilah yang mengakibatkan si anak ini karena tidak didampingi, udah suka-suka saya gitu. Tetapi kalau turut orang tua itu hadir, ayah itu hadir, pasti dia mengumpulkan anaknya itu di rumah. Ayo sama-sama kita belajar, beribadah. Apabila ini terjadi, tawuran tidak akan terjadi nih. Kumpul-kumpul anak-anak yang tidak bermanfaat ini nggak akan terjadi. Kalaupun ada kumpul-kumpul remaja, itu mungkin akan seperti sekarang ini kan zamannya digital ya, mungkin buat konten.
0: Betul sekali.
1: Iya, diskusi. Tapi ini yang bukan ini yang kita harap, yang terjadi. Seharusnya kita harapkan itu nggak terjadi. Orang itu buat geng itu untuk tawuran, bukan buat geng itu untuk pembuatan media yang bagus, media sosial yang bagus gitu. Inilah tingginya fatherless ini karena nggak mau taunya seorang ayah ini sekarang yang dipikirkan oleh ayah ini hanya nafkah, ekonomi. Bagaimana saya memberikan uang sama istri ataupun kepada keluarga, bagaimana saya memenuhi kebutuhannya, udah cukup itu saja. Si ayah ini tidak paham ataupun tidak tahu bahwasanya pemantauan ikut sertanya dalam pemantauan tumbuh kembang anak ini akan berakibat kepada si anak tadi.
0: Baik. Oke. Pendengar, kami informasikan bahwa pendengar bisa ikut terlibat dalam dialog bersama kami. Pendengar bisa bergabung di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811 619 0033. Dan kembali ke dialog kita, Ibu, beberapa tahun kebelakang di setiap semesteran itu kita ada dengar ada gerakan ayah mengambil rapor. Nah, itu bagaimana tanggapan Ibu terkait gerakan ayah mengambil rapor dengan GATI, gerakan ayah teladan Indonesia?
2: Jadi memang gerakan ayah mengambil rapor ini termasuk gerakan ini juga program dari Kemenduk Bangga juga. Jadi program ini diberlakukan memang agar ayah mengambil peran juga. Jangan selama ini kan seperti kita ketahui yang untuk mengedukasi ataupun mengajari anak di rumah itu kan peran dari ibu. Jadi minimal untuk mengambil rapor ini seorang ayah harus mengambil andil, karena nanti kan pasti ada diskusi dengan guru. Jadi ayah juga tahu, mengetahui sepanjang mana sudah perkembangan dari pendidikan anaknya di sekolah, seperti itu. Jadi kaitannya dengan ganti ini memang salah satu yang harus dilakukan juga. Karena memang dari ayah yang teladan, kita mengharapkan anak itu bisa menjadi contoh, mengambil contoh dari seorang ayah. Karena seperti kita ketahui, kebanyakan selama ini anak ini mengambil contoh hanya dari seorang ibu. Jadi kalau ayah sudah memberikan contoh kepada anaknya, kita ketahui sama-sama anak ini melihat contoh dari ayah, apa yang dilakukan orang tua, itu yang akan dilakukan anak di kemudian hari. Jadi kalau seorang ayah sudah mengesampingkan patriarkinya, maka seperti yang dia disampaikan tadi dari narasumber

0: Kenyataan di realitanya, apakah ayah-ayah dari siswa-siswa tersebut benar datang dan hadir mengambil rapot, Ibu?
1: Ya, sepanjang yang kita ketahui itu sudah berlaku ya, dan memang setiap pengambilan rapot itu selalu kita surati. Kita menjalin kerjasama dengan dinas pendidikan juga dengan sekolah-sekolah, memberitahukan bahwasannya memang ada gerakan ayah mengambil rapot. Itu setiap setiap periodenya pengambilan rapot itu kita laporkan ke Kementerian Bangga. Jadi sepanjang yang sudah berkembang, sudah ada peningkatan ayah yang mengambil rapor. Gitu. Jadi di saat karena kita juga masih mengambil rapor untuk anak, jadi kita bisa melihat bahwasannya kalau sekarang ini tidak hanya ibu yang mengambil, terkadang bisa berdua bersama dengan ibunya. Tapi peran ayah sudah sangat signifikan. Mungkin sudah hampir 80% ayah ikut andil dalam mengambil rapor. Gitu.
0: Dan kalau jika melihat di sosial media terkait gerakan ayah mengambil rapor, tentunya ada pro kontra mungkin berdasarkan sudut pandang masing-masing ya Pak. Ibu, kan di keluarga mungkin ada yang ayahnya sudah tidak ada atau bercerai segala macamnya, yang memungkinkan komunikasinya tidak itu seperti keluarga-keluarga pada umumnya. Mungkin itu yang menjadi pro kontra gerakan ayah mengambil rapot di sosial media. Tapi kalau pro kontra tersebut, ini bagaimana menyikapinya terkait hal tersebut, Ibu?
2: Oke, baik. Memang setiap kebijakan itu pasti ada pro dan ada kontranya, gitu kan. Tapi kita lihat untuk manfaatnya itu bagaimana. Sudah jelas Pak Menteri dari Kemendikbangga, Pak Wihaji, sudah menjelaskan untuk permasalahan ayah mengambil rapor anak ini enggak pala perlu kita besarkan. Bagi yang orang tua laki-laki sudah meninggal, bercerai ataupun di luar kota, itu jangan kita harus hadirkan juga, tidak bisa ya kan. Berikanlah kepada keluarga yang ada laki-lakinya, kakeknya, omnya, pamannya, bisa. Tapi kan tetap didampingi oleh si ibu untuk tetap tahu perkembangan akademik si anak. Jadi memang pasti ada sih yang kayak kakak bilang pro kontra di media. Memang kami pun hari itu pas pertama sekali melaksanakan ini pasti bagaimana ini, kami tidak ada ayahnya, begini begini, jadi rapor anak kami nggak diambil. Kita harus lihat positifnya, bisa kakeknya, bisa. Intinya kita kan ini untuk memberikan mental yang baik bagi si anak. Kenapa saya, enggak ayah saya yang ikut. Nah, ada kakeknya, ada omnya, ini tuh Kak.
0: Oke, berarti tentunya ada, selalu ada solusi. Baik, pendengar, kita jeda dulu dialog kita siang ini dengan lagu-lagu. Kali ini kami hadirkan lagu Rumah ke Rumah dari Hindia. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nantinya Kak.

0: Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Janna di program Indonesia Sehat edisi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Dan masih dengan pembahasan kita terkait gerakan Ayah Teladan Indonesia. Dan pendengar, kami informasikan bahwa pendengar masih bisa bergabung bersama kami menyampaikan pertanyaan terkait topik kita hari ini. Pendengar bisa bergabung di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811619133. Oke. Kembali dengan dua narasumber cantik kita hari ini. Setelah tadi kita bicara tentang gerakan Ayah Mengambil Rapot yang tentunya sudah berjalan sangat baik ya Ibu. Tujuan utama dari pelaksanaan program GATI sendiri di tengah masyarakat ini seperti apa? Ya.
1: Jadi tadi kembali lagi seperti yang kita sampaikan sebelumnya ya. Memang tujuan dari adanya GATI ini memang untuk mendorong keterlibatan aktifnya seorang ayah dan calon ayah dalam pengasuhan anak. Terus kemudian pendampingan remaja dan praremaja. Seperti kita ketahui kalau bahasanya sekarang tuh remaja dan praremaja lagi tingkat emosionalnya itu lagi tidak bisa teratur,
0: ya, mencari jati diri,
1: lagi mencari jati diri seperti itu, betul. Jadi kemudian untuk menciptakan generasi yang berkualitas, memiliki karakter yang mandiri, bertanggung jawab, optimis dan berdaya saing, siap menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi positif bagi lingkungan sekitarnya. Karena kita ketahui bahwasanya anak-anak sekarang inilah yang nanti yang akan menjadi penerus kita, di mana kita mengharapkan di 2045 nanti akan menjadi generasi emas. Nah, itu dialah dari tujuan dari adanya GATI ini, karena memang di awal untuk pencapaian generasi emas 2045 ini sasaran utamanya ya memang dari keluarga. Keluarga dulu. Jadi kalau keluarga, satu keluarga sudah benar, akan menuju ke 100 sampai 1000 keluarga yang lebih baik. Dan pastinya di 2045 impian kita untuk menjadi generasi emas itu pasti bisa kita wujudkan.
0: Baik. Gitu. Oke. Baik pendengar. Jadi masih kami nantikan pendengar untuk bisa bergabung bersama kami di 0631225 06 atau melalui pesan WhatsApp di 0811619133. Pendengar bisa menyampaikan berbagai macam pertanyaan terkait gerakan Ayah Teladan Indonesia. Dan setelah ini kita akan lanjutkan pembahasan kita dengan Ibu Aisyah,
2: ya,
0: terkait program gerakan Ayah Teladan Indonesia ini. Kalau dari dampak ketidakhadiran ayah secara emosional dalam pengasuhan ini seperti apa, Ibu?
2: Iya, dampak ketidakhadiran ayah secara emosional dalam pengasuhan ya kak ya. Seperti sebelumnya sudah kita bahas, begitu banyak dampaknya apabila seorang ayah ini dan keluarga laki-laki di keluarga ini tidak hadir secara fisik maupun non fisik ya kepada si anak. Yang pertama itu anak itu cenderung mengalami masalah akademik. Maksudnya itu gimana sih? Kenapa kok anak cenderung akademiknya itu turun gara-gara ayah nggak hadir, ada kok ibunya, ada tentenya gitu. Kita kan dalam pengasuhan itu seorang ayah dengan ibu itu beda. Kalau sekali si ibu menyuruh, anak masih menunggu ini, bentar ya ma, bentar ya ma. Nah, coba kalau si ayah ini yang menyuruh langsung itu cepat gerakannya ya kan. Itu yang pertama. Ketika dia nanti itu belajar di dalam pendidikannya ini, kalau si ayah turun mendampingi itu seperti ada tanggung jawab gitu dalam diri si anak, ada tuntutan dalam oh dirinya, oh ya saya harus bisa, karena memang ayah memberikan saya otong job, saya nilai saya nanti akan harus baik gitu. Jadi itu yang pertama, bahwasanya kalau si ayah ini tidak ada pendampingan, dia cenderung masalah akademiknya itu akan menurun. Itu yang pertama ya kak. Yang kedua, anak yang tumbuh tanpa kehadiran ayah itu lebih banyak mengalami masalah kesehatan. Ini kenapa? Kok bermasalah? Oh si anak ini apabila si ayah tidak hadir. Sekarang banyak kita lihat si anak ini seringan dengan handphone. Dia tidak tahu dia lapar atau tidak. Ketika mamanya ini menyuruh, ayo makan, bentar lagi ya ma. Nah, ya. Kalau si ayah yang datang, ayo nak makan, langsung gercep itu. Jadi berefek dia ke masalah kesehatan.
0: Oke.
2: Okay. Untuk mandi baru, juga kan? Uh-uh. Mandi kan gitu juga. Kalau si mama yang menyuruh enggak dianggap apa namanya itu? Oh, udahlah nanti tunggu panggilan ketiga lah baru. Tapi kalau si ayah ini turut mendampingi, pasti si anak itu gercep.
0: Ini baru terpikirkan juga ya sama Zia sendiri. Oh ternyata di situ ya ternyata dampak figur ayah gitu.
2: Nah.
0: Jadi ada figur yang ditakuti. Jadi oh iya.
2: Segan gitu ya.
0: Jadi nyambung ya ke masalah kesehatan anak yang tanpa figur seorang ayah cenderung lebih banyak mengalami masalah kesehatan.
2: Iya ini jadi, contohnya ada satu kak. Ada kawan kita ini anaknya ada masalah kesehatannya. Itu setiap bulan itu harus kemo. Dia kalau tidak hadir ayahnya untuk mengikuti kemo ini, tidak didampingi, dia kayak macam cuek, enggak apa namanya? Lemas, enggak semangat gitu.
0: Enggak semangat.
2: Tetapi ketika ayahnya ikut mendampingi dalam kemonya ini, dia semangat. Padahal kemo kan memang sakit. Ya kata orang.
0: Iya.
2: Tapi ketika ayahnya ikut hadir mendampingi dia, dia semangat untuk menjalani kemonya itu.
0: Jadi termasuk kehadiran seorang ayah ini juga sangat berdampak ke psikologis anak.
2: Iya.
0: Ya, yang itu juga nanti ujungnya juga tentang kesehatan anak kembali. Jadi kalau strategi pelaksanaan GATI sendiri ini yang yang melibatkan layanan konseling ini seperti apa ya, Ibu?
2: Iya, kita di Kemendikbangga itu banyak bagaimana pelaksanakan gerakan ayah teladan ini bisa menyasar ke seluruh sasaran kita itu dengan adanya 4 program. Yang pertama itu namanya Sebaya Sekolah.
0: Sebaya.
2: Iya, namanya pertama Sebaya Sekolah Bersama Ayah. Itu tadi yang dibahas tadi ya kak ya. Dan itu masuk Sebaya itu gerakan ayah mengambil rapor.
0: Mengambil rapor.
2: Itu yang pertama. Yang kedua itu gerakan mengantar anak pertama sekolah.
0: Oh iya.
2: Ada hari itu kan kak?
0: Iya waktu itu ada.
2: Iya, itu kan gerakan dari ayah teladan ini. Bagaimana si ayah ini turut serta dalam hari pertama sekolah itu mendampingi anak. Karena kalau dia murid baru, apalagi kelas 1 ya, kelas 1 anak TK yang baru masuk, itu kalau memasuki lingkungan yang baru pasti kan aduh gimana,
0: banyak gitu. Kepanikan
2: iya,
0: ya.
2: Iya, tetapi ketika didampingi oleh orang tua terutama si ayah, pasti kepanikannya itu tidak ada kok ayah di samping saya, ada mama di samping saya gitu. Itu yang pertama Sebaya Sekolah Bersama Ayah. Yang kedua itu ada namanya dekat desa atau kelurahan ayah teladan. Ini sudah kami laksanakan kegiatan dekat ini di seluruh kelurahan sekota Sibolga dengan difasilitasi oleh Pendinduk KB sekota Sibolga. Ini sudah kita laksanakan. Yang ketiga itu kompak tenang namanya kak.
0: Kompak tenang. Kompak tenang.
2: Iya. Konsorsium Penggiat dan Komunitas Ayah Teladan. Nah ini sasaran kita adalah grup-grup ayah-ayah. Dan sekarang memang kalau grup ayah belum pala banyak kali kita dapat sasarannya. Tetapi sasaran dari kompak tenang kita karena banyaknya SKPD dinas-dinas di Pemko Kota Sibolga ini kan, kita masuk ke SKPD, ke dinas PU yang banyak ayah-ayahnya, yang banyak laki-laki, ke dinas PU, ke PKAD, ke kementerian pun kita pergi. Kita sudah masuk ke kementerian sama BUMN, ke Pelindo kita sudah masuk untuk mensosialisasikan tentang gerakan ayah teladan ini. ke KPLP Kesah Bandaran, kita sudah masuk juga untuk menyampaikan bagaimana walaupun ayah ini bekerja harus tetap hadir loh di dalam keluarga. Jangan gara-gara, oh saya sudah capek kok, sudah masuk saya dari tengah 8 sampai ke jam 8. Saya gak ada berhentinya, saya sip-sipan terus ini. Hadirlah ketika sudah di rumah, letakkan handphone. Jangan lagi udah sampai di rumah, handphone juga dilihat. Bukan menjalin komunikasi sama anak. Oh, manfaatkanlah waktu yang ada. Beda dia, kita 24 jam dengan anak dan 1 jam dengan anak. 24 jam dengan anak enggak berkualitas, itu tidak ada manfaatnya. Tetapi kita ada waktu 1 jam dengan anak, tetapi quality time, kita manfaatkan komunikasi kita dengan si anak, itu sangat mantap.
0: Berarti kedepannya kita juga berarti berharap kepada pemilik-pemilik pekerjaan di mana tempat ayah bekerja gitu ya, jika sesekali dibutuhkan izin untuk mendampingi anaknya ke sekolah ini supaya bisa memberikan izinnya.
2: Mungkin ini pun penyuluh KB wilayah di RRI ini, kita mungkin akan terpapar nanti, sudah dijadwal untuk yang laki-laki, pegawai yang laki-laki sasaran kita.
0: Itu. Jadi kalau kedepannya Ibu, apa yang menjadi harapan tercapainya pelaksanaan program GATI ini?
2: Kita harapan kita untuk GATI ini sangat tinggi sekali. Bagaimana kita apa namanya? Kayak seperti yang dibilang Ibu Kadis tadi, untuk mendapatkan generasi emas di 2045. Jadi dari awal inilah kita hadir. Si ayah ini hadir dalam pemantauan tumbuh kembang si anak ini. Seperti kami penyuluh KB ya Kak ya. Kita hadir itu di siklus hidup. Kita siklus hidup ya Kak ya. Sekarang mulai dari dia remaja, kita hadir. Setelah dia menuju pernikahan catin namanya.
0: Iya catin.
2: Catin, kita dampingi. Bagaimana dia bisa ada namanya kita LCMIL Kak, elektronik siap menikah dan siap hamil. Ketika dia menikah sudah siap enggak dia untuk hamil?
0: Itu bentuknya aplikasi.
2: Itu aplikasi namanya. Jadi itu nanti ada kader kita pendamping namanya TPK, tim pendamping keluarga yang akan mendata para catin untuk memasukkan ke aplikasi ini. Di situ nampak Anda masih kurang karena merokok. Itu didampingi catin ini. Setelah catin dia mempunyai anak, kita dampingi lagi bagaimana si ibu ini biar sehat dan bisa mengurus anak ini. Dia memakai KB pasca salin. Kita menyuruh masyarakat terutama PUS ya, untuk memakai alat kontrasepsi itu bukan untuk jangan beranak lagi, bukan. Kita itu untuk menjarangkan.
0: Memberi jarak ya.
2: Iya, memberi jarak, benar Kak. Kita itu untuk memberi jarak bagaimana si ibu tetap sehat, mental sama fisiknya.
0: Betul sekali.
2: Ya kan ibu-ibu gitu kan enggak?
0: Iya.
2: Karena kalau enggak pemakai KB, kalau subur orangnya tiap tahun loh Kak. Iya, tiap tahun melahirkan. Tetapi kita itu menjarangkan bagaimana si ibu ini bisa menjaga dirinya sendiri dan bisa merawat anaknya ini biar tetap sehat. Ya,
0: bisa kembali menjadi dirinya.
2: Iya, benar.
0: Katanya kalau ibu bahagia, anak pun ikut bahagia.
2: Bukan betul. Anak saja, kalau ibu bahagia,
0: keluarga. Oke, betul
2: tapi
0: sekali.
2: Tapi kalau mamanya enggak mood, satu rumah pun diam gitu.
0: Oke.
2: Benar,
0: enggak? Ya, betul. Jadi gak terasa nih waktu udah menunjukkan pukul 10 lebih 53 menit waktu Indonesia Barat. Kita sudah berada di penghujung acara. Dan sebelum kita tutup dialog kita hari ini, Ibu, ada closing statement yang ingin disampaikan untuk para pendengar?
2: Iya. Kami dari Ikatan Penyuluh KB Kota Sibolga memohon kepada para ayah, ayo mari berperan serta dalam pemantauan tumbuh kembang anak. Karena ayah yang hebat dimulai dari niat dan kesadaran. Ayah, satu langkahmu hari ini adalah investasi untuk generasi yang sehat, tangguh, dan berkarakter. Mungkin itu saja Kak.
0: Baik, terima kasih Ibu Aisyah yang sudah hadir bersama Ibu Leli yang yeah. tadi kebetulan ada keperluan mendadak sehingga harus meninggalkan studio dengan segera. Ibu, semoga tidak bosan untuk hadir menjadi narasumber di RRI Programa 1 Sibolga. Kedepannya semoga bisa hadir kembali dengan topik-topik lainnya yang bisa memberikan insight dan manfaat tentunya untuk para pendengar semua.
2: Benar. Kami siap selalu apabila dipanggil.
0: Oke, baik. Terima kasih Ibu sudah hadir bersama kami. Dan pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan pendengar semua sepanjang 60 menit. Sampai jumpa di program Indonesia Sehat edisi lainnya di Jumat minggu depan. Dan jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar akan kami hadirkan dinamika olahraga, pemberitaan seputar olahraga dari dalam hingga luar negeri yang akan disampaikan langsung dari Pusat Pemberitaan Pro 3. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Portugal raih kemenangan atas Denmark di grup A4 UEFA Nations League. Tim nasional Jerman tundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League. Indonesia taklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Portugal tetap tampil gemilang tanpa Cristiano Ronaldo dengan meraih kemenangan 4-2 atas Denmark dalam match day ketiga UEFA Nations League Group A4 di Parken dini hari tadi. Laporan disampaikan Nur Diansyah.
1: Portugal melanjutkan rekor sempurna di Liga A Grup 4 UEFA Nations League 2026-2027 setelah meraih kemenangan 4-2 atas Denmark di Copenhagen dini hari tadi. Portugal yang tidak diperkuat Cristiano Ronaldo memecah kebuntuan gol dengan cepat. Gonçalo Ramos membuka keunggulan lewat kombinasi bersama João Cancelo pada menit ke-13. Meskipun Denmark mampu menyamakan kedudukan melalui Mikkel Damsgaard pada menit ke-23. Ramos kembali membawa Portugal unggul 3 menit kemudian melalui asis Bruno Fernandes. Tuan rumah Denmark mampu kembali menyamakan kedudukan pada menit ke-53 lewat gol kedua Damsgaard. Tim tamu Portugal merayakan gol ketiga pada menit ke-67 melalui Vicinha yang menyundul bola umpan Fernandes. João Félix menutup kemenangan dengan penyelesaian dari umpan Diogo Dalot, mengokohkan Portugal di puncak grup A dengan 3 kemenangan dari 3 pertandingan. Selesai pertandingan, gelandang pertahan tim nasional Portugal dan Paris Saint-Germain, Vicinha, menyebut bahwa semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama pelatih Jorge Jesus, semakin dinamis pula tim bermain. Kami terus berkembang dalam 3 pertandingan ini. Semakin banyak waktu yang kami habiskan bersama pelatih, semakin kami memahami strateginya dan semakin dinamis permainan kami. Dan kenyataannya, secara pertahanan, kami selalu mumpuni dan tangguh. Dan menurut saya, hari ini kami telah mengambil langkah maju dalam hal serangan dan saya berharap kami terus melakukannya. Namun, ini adalah kemenangan yang sangat sulit. Perlu diakui bahwa bermain di sini memanglah sulit. Sementara itu, sang pelatih kepala tim nasional Portugal, Jorge Jesus, menyebut bahwa perkembangan baik dari timnya merupakan hasil dari analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Yang paling saya sukai tentu saja adalah kemenangan itu sendiri. Pada pertandingan ketiga kami ini, saya benar-benar merasa bahwa tim ini dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya terus membaik. Kami terus berkembang berkat analisis atas pertandingan-pertandingan sebelumnya. Dan kemudian saat kami melangkah ke pertandingan berikutnya, tim ini biasanya tampil lebih baik, baik dalam hal pertahanan maupun serangan. Meski bermain tanpa Cristiano Ronaldo, keputusan taktis Jesus terbukti ampuh karena Portugal tetap tampil tajam. Para pemain muda Portugal menunjukkan kualitas dan mentalitas juara di laga tandang yang sulit ini. Kini Portugal kokoh memuncaki klasemen sementara grup A4 dengan 9 poin dari 3 pertandingan. Disusul di posisi kedua Denmark dengan 3 poin, lalu Norwegia 3 poin, dan Wales di dasar klasemen dengan 3 poin, hanya berbeda agregat gol saja. Portugal akan menghadapi Norwegia di laga berikutnya. Mereka bertekad mempertahankan posisi puncak klasemen grup A4 dan pelatih Jorge Jesus memastikan akan menurunkan Cristiano Ronaldo dalam pertandingan ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, tim nasional Jerman memetik poin penuh usai menundukkan Serbia 2 gol tanpa balas dalam lanjutan fase grup UEFA Nations League di Allianz Arena München dini hari tadi. Keunggulan Der Panzer dipastikan lewat gol gelandang muda Tom Bischoff pada menit ke-39, serta sepakan terukur Florian Wirtz di babak kedua pada menit ke-61. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp meluapkan kepuasannya atas intensitas gegenpressing anak asuhnya yang sukses meredam tim tamu sejak detik pertama. Kendati melewatkan beberapa peluang tambahan untuk memperlebar skor, Jurgen Klopp justru mengapresiasi kedisiplinan dan ketenangan para pemainnya yang tidak terburu-buru serta mampu menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.
1: Dann ist das kein Problem, dann sind Ballverluste kein Thema und kein Problem. Die hat man gegen tiefen Block. Die Jungs waren offensiv taktisch dahingehend diszipliniert, dass sie in den richtigen Räumen sind.
2: Kami bisa mengambil resiko apapun di dunia ini jika counterpressing, kami bekerja secara luar biasa, sehingga kehilangan bola tidak lagi jadi masalah saat melawan blok rendah. Gegenpressing kami malam ini berjalan luar biasa bagus, kami memang bisa mencetak gol lebih banyak. Tapi yang terpenting, kami melihat tim tetap fokus penuh di laga yang ketat ini. Ini adalah malam yang sempurna.
1: Direkt im Spiel zu bleiben, einfach zu bleiben, in dem was wichtig ist und richtig ist, war ein perfekter Abend.
0: Kemenangan 2-0 berkat gol Tom Bischoff dan Florian Wirtz tidak hanya mengamankan posisi Jerman di papan atas klasemen UEFA Nations League, tetapi juga membuktikan efektivitas sistem tekanan tinggi yang diterapkan Jurgen Klopp dalam membongkar pertahanan rapat. Masih dari ajang UEFA Nations League, Yunani berhasil menahan imbang Belanda di Tomba Stadium. Tuan rumah membuka gol di menit ke-23. Fotis Ioannidis mendapatkan ruang di sisi kiri kotak penalti. Tembakan mendatarnya tak terjangkau kiper Belanda Bert Verbruggen. Yunani menggandakan keunggulan di menit akhir babak pertama. Umpan Ioannidis dari sisi kanan bisa disontek Georgios Masoras jadi gol di menit 45 plus 2. Belanda bangkit selepas jeda. Virgil van Dijk memperkecil ketertinggalan tim tamu di menit ke-59. Ia bisa menanduk bola kiriman sepak pojok Joey Veerman menjadi gol. De Oranje selamat dari kekalahan berkat gol Tiani Reinders di menit ke-89. Mendapatkan bola liar di kotak penalti, Reinders langsung menyambarnya menjadi gol. Laga Yunani versus Belanda berakhir imbang 2-2. Yunani kini berada di puncak klasemen dengan 7 poin. Sementara Belanda dan Jerman di posisi kedua dan ketiga dengan 5 dan 4 angka. Serta Serbia menjadi juru kunci dengan belum meraih poin.

0: Dari Liga Champions Wanita, pendengar, Manchester City dan Real Madrid harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil di Joy Stadium dini hari tadi memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Liliana Deal menyampaikan laporannya.
1: Manchester City quick to pounce. Into Bernie Shaw on the turn, equalizes. 1-1.
2: Manchester City dan Real Madrid gagal meraih poin penuh setelah bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Champions Wanita musim 2026-2027. Hasil tersebut memperpanjang catatan imbang kedua tim menjadi 2 pertandingan beruntun di kompetisi Eropa tersebut. Bermain di Joy Stadium Manchester dini hari tadi, City tampil agresif sejak awal dan mampu menciptakan sejumlah peluang berbahaya. Namun, kelemahan di lini pertahanan kembali terlihat ketika Linda Caicedo membawa Real Madrid unggul pada menit ke-29. Tuan rumah baru mampu menyamakan kedudukan pada awal babak kedua melalui Khadija Shaw. Penyerang asal Jamaika tersebut memutar badan di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan keras ke sudut jauh gawang. City terus berusaha mencari gol kemenangan melalui sejumlah peluang, namun gagal dikonversi menjadi gol tambahan. Usai pertandingan, pencetak gol Manchester City, Khadija Shaw, menilai timnya menunjukkan perkembangan permainan setelah turun minum meski belum mampu mengamankan kemenangan.
3: Yeah, I think when you look at the game, we started.
2: Menurut saya, jika melihat jalannya pertandingan, kami memulai babak kedua jauh lebih baik dibandingkan babak pertama. Hal itu menjadi sesuatu yang perlu kami evaluasi sebagai sebuah tim. Kami kecewa karena tidak berhasil memenangkan pertandingan, tetapi kami tetap berjuang hingga menit akhir dan itu juga menjadi hal yang positif. Di kubu Real Madrid, Linda Caicedo menjadi salah satu pemain paling merepotkan pertahanan City. Pemain asal Kolombia tersebut beberapa kali mengancam melalui kerjasamanya dengan penyerang Swedia Felicia Schörder. Caicedo bahkan hampir menggandakan keunggulan setelah Real Madrid memanfaatkan kesalahan pemain pengganti Grace Clinton. Namun, tembakannya masih melebar dari gawang Ayakaya Mashita. Kontroversi terjadi pada menit-menit akhir ketika Bedmit bertabrakan dengan wasit saat Real Madrid melancarkan serangan. Wasit kemudian menghentikan permainan sebelum Silvia Cristobal mencetak gol sehingga memicu protes dari bangku cadangan tim tamu. Pemain Real Madrid Bella Anderson mengaku kecewa karena timnya gagal membawa pulang kemenangan meski menilai pertahanan mereka tampil baik sepanjang pertandingan.
4: I don't know. I'm a bit frustrated.
2: Saya tidak tahu. Saya sedikit frustasi karena kami tidak bisa pulang dengan kemenangan. Menurut saya, kami bertahan dengan sangat baik sepanjang pertandingan. Jadi, saat ini saya merasa sedikit kecewa. Tetapi saya rasa satu poin ini masih cukup baik.
4: Yeah, I guess one point is okay.
2: Hasil imbang ini membuat Manchester City harus kembali gagal meraih kemenangan di Liga Champions Wanita. City selanjutnya dijadwalkan menghadapi Arsenal dalam lanjutan Women's Super League pada hari Minggu mendatang dengan misi mempertahankan rekor sempurna sekaligus posisi puncak klasemen. Sementara itu, Real Madrid akan menjalani laga Women's Clasico menghadapi Barcelona Femini dalam lanjutan Liga F Spanyol. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Spotify Camp Nou pada hari Minggu mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pendengar RRI, tim rekuf beregu putri Indonesia gagal meraih medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah 2-6 dari Tiongkok pada perebutan medali perunggu di Okazaki Cho Sogo Park Multipurpose Square, Jepang hari ini. Trio Reza Octavia, Diananda Khairunisa, dan Fathia Erista Maharani sempat mengimbangi Tiongkok 2-2 setelah 2 set. Namun gagal mempertahankan momentum setelah lawan mengambil 2 set berikutnya untuk memastikan kemenangan 6-2. Hasil tersebut membuat Indonesia harus puas menempati peringkat keempat nomor rekruf beregu putri. Indonesia tampil dalam perebutan perunggu setelah langkahnya dihentikan Korea Selatan pada semifinal dengan 0-6. Sementara Tiongkok turun ke laga perebutan tempat ketiga setelah kalah dari India pada semifinal lainnya dengan 1-5. Kontingen Indonesia melanjutkan perjuangannya dalam perolehan medali pada Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 hari ini. Dari cabang sepak takraw, tim putra Indonesia yang diperkuat Jelki Ladada, Yuda Aswinatama, Andi Trisandi, Capitradan, dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam pada semifinal kuadran putra. Indonesia juga menempatkan Kusnelia, Dini Mitasari, Nisa Rahmadi, dan Fujian pada semifinal kuadran putri. Cabang panjat tebing juga mengirimkan wakil Indonesia ke semifinal. Sukma Lintang Cahyani dan Alma Ariela Sani dijadwalkan tampil pada semifinal lead putri. Sementara pada nomor lead putra, Afiandi Ramadhani akan bertanding di semifinal. Di cabang bola voli, tim putra Indonesia yang diperkuat Farhan Halim dan kawan-kawan akan menghadapi Vietnam dalam pertandingan klasifikasi posisi 9 hingga 12. Pertandingan dijadwalkan berlangsung pada pukul 19 di Park Arena Komaki. Kemudian dari klaster Gifu, tim hoki putri Indonesia dijadwalkan menghadapi Taipei pada pertandingan klasifikasi posisi 5 hingga 8 di Gifu Prefectural Green Stadium. Selain pertandingan-pertandingan tersebut, kontingen Indonesia juga akan turun pada cabang golf dan kayak cross. Dan pendengar, berikut kami update perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Di posisi pertama ditempati oleh Tiongkok dengan perolehan 291 medali. Kemudian posisi kedua dengan Jepang dengan perolehan 219 medali. Posisi ketiga ada Korea Selatan dengan 116 medali. Kemudian posisi keempat Uzbekistan dengan perolehan 57 medali. Dan posisi kelima ditempati oleh Iran dengan 42 medali. Sementara Indonesia saat ini berada di posisi ke-13 dengan perolehan 34 medali. Terdiri dari 5 emas, kemudian 8 perak, dan 21 perunggu.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, Indonesia menaklukkan Bangladesh lewat drama 11 gol sekaligus meraih tiket final FIFA ASEAN Cup 2026. Terlebih bagi para pemain yang merumput di Liga Eropa. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Michel Bagor! Gol untuk tim Indonesia dicetak oleh pemain nomor 9, Michel Bagor!
2: Timnas Indonesia menumbangkan Bangladesh dengan skor 9-2 pada matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. 9 gol dicetak oleh Michel Bagor yang membukukan 5 gol, serta Rizky Ridho, Justin Hubner, Luke Figuri, dan Kevin Dix. Drama 11 gol ini sekaligus mengantarkan skuad Garuda mencapai fase final. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan, keberhasilan tim Merah Putih tidak terlepas dari dukungan supporter yang tidak berhenti hingga menit akhir.
3: Ya, pertama-tama ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para supporter yang hadir malam ini. Dukungan mereka sungguh luar biasa. Dalam 20 menit terakhir, saat para pemain harus berjuang keras, mereka mendorong kami melaluinya dan bisa merayakannya bersama mereka di akhir pertandingan. Ini adalah final pertama saya, final pertama Michel, dan juga bagi banyak pemain ini adalah final pertama mereka.
2: Melalui kesempatan yang sama, sang pencetak hat trick Michel Lee Baker juga menyampaikan rasa syukurnya. Seperti sang pelatih, Michel juga menyampaikan apresiasi untuk supporter. Pemain 19 tahun ini menuturkan supporter menjadi salah satu alasan seluruh tim berjuang hingga menit akhir pertandingan.
3: Ya, gila rasanya. Saya rasa tidak ada hal gila lain yang pernah saya alami. Tetapi seperti yang dikatakan coach, para supporter sangat luar biasa. Mereka mendorong kami hingga garis akhir. Dan itulah alasan kami bermain untuk negara ini. Itulah alasan kami bekerja keras untuk menang bagi negara ini. Itu motivasi kami di lapangan dan semua orang menikmatinya malam ini.
2: Hasil pertandingan ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup A dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sudah dipastikan melangkah ke final sebagai juara grup B. Dari Jakarta, Mira Bulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu pendengar, Timnas Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 meski meraih kemenangan telak 6 gol tanpa balas atas Singapura di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Malaysia sempat berharap pesta gol tersebut cukup untuk mengungguli Indonesia dalam perebutan tiket final. Namun, 2 gol Indonesia pada masa tambahan waktu membuat Harimau Malaya harus puas melanjutkan perjuangan di perebutan tempat ketiga. Laporan Senpi Hilhamsyah.
1: Alhamdulillah, post-match press conference of FIFA ASEAN Cup 2026, we are here with the coach of Malaysia.
2: Timnas Malaysia menutup pertandingan Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 dengan kemenangan besar 6-0 atas Singapura kemarin malam di Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Kemenangan tersebut sempat membuka peluang Malaysia untuk lolos ke final, sebab Harimau Malaya membutuhkan kemenangan dengan margin sebanyak mungkin untuk bersaing dengan Indonesia yang juga menjalani pertandingan terakhir Grup A pada waktu bersamaan. Sejak awal pertandingan, Malaysia tampil agresif dan terus menekan pertahanan Singapura. Strategi tersebut membuahkan hasil dengan terciptanya 6 gol, termasuk hat-trick yang dicetak oleh Bergson. Saril Basah juga ikut menyumbangkan gol untuk Malaysia. 3 gol tambahan pada 17 menit terakhir membuat para pemain Harimau Malaya semakin percaya diri bisa mengamankan tiket ke partai puncak. Namun ketika pertandingan Malaysia sudah berakhir, para pemain masih harus menunggu hasil pertandingan Indonesia kontra Bangladesh di Jakarta. Harapan Malaysia akhirnya pupus setelah Indonesia mencetak 2 gol pada masa tambahan waktu, masing-masing pada menit ke-96 dan 97. Hasil tersebut membuat Indonesia mengungguli Malaysia dalam persaingan menuju final. Setelah pertandingan, pelatih Malaysia Tan Chen Ho mengapresiasi perjuangan para pemainnya, meski mengaku kecewa karena kemenangan 6-0 tersebut belum cukup membawa timnya ke final.
3: Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada seluruh pemain. Kita memenangkan pertandingan hari ini, sungguh perasaan yang baik, atmosfer yang baik, dan kami tentu saja ingin melanjutkan perjalanan ini. Saat yang sama sebagai pelatih saya sedikit kecewa karena kami tidak lolos ke final.
2: Sedangkan sang lawan pelatih Singapura Gavin Lee mengakui kekalahan telak tersebut menjadi hasil yang mengecewakan bagi timnya. Menurut Gavin, pertandingan sebenarnya tidak terasa seperti laga yang berakhir dengan skor 6-0. Namun Singapura dinilai tidak melakukan cukup banyak hal untuk bisa bersaing dan melanjutkan langkah di turnamen ini.
3: Ini pertandingan babak kualifikasi, tapi sekali lagi saya pikir ini terasa bukan seperti pertandingan 6-0 jika harus jujur. Tapi kami tidak berbuat cukup untuk bisa lolos dan itu sangat memalukan bagi kami.
2: Maka dengan hasil tersebut, Malaysia gagal melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 dan akan tampil dalam pertandingan perebutan tempat ketiga menghadapi peringkat grup B. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung Senin 5 Oktober 2026. Sementara itu, tiket final grup A menjadi milik Indonesia yang akan bertemu Thailand di partai puncak di waktu yang sama.

0: Pecinta olahraga, program High Performance Training Levante 2026 berjalan cukup sukses. Training ini memberikan kesempatan pemain muda Indonesia merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa dan akan berlanjut di 2027. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi melakukan seleksi, baik itu di Indonesia, di Malaysia maupun di Filipina dengan harapan tahun depan kami bisa membawa setidaknya 96 pemain.
2: Program High Performance Training Levante tahun 2026 berjalan cukup sukses. Training ini tidak hanya menjadi wadah peningkatan kemampuan teknis dan taktik sepak bola, tetapi juga memberikan kesempatan kepada pemain muda Indonesia dan negara-negara tetangga merasakan atmosfer pelatihan sepak bola berstandar Eropa. Founder MyTC Go Bola Bali, Igusti Agung Putu Nuabe, kepada RRI mengatakan program High Performance Training Levante UD Spain menjadi bagian dari pengalaman pembinaan sepak bola internasional yang mempertemukan peserta dari berbagai negara dengan metode latihan dan atmosfer sepak bola Eropa. Meski tahun 2026 program ini telah berakhir, namun tahun 2027 program ini akan kembali bergulir, bahkan jadwal pelaksanaannya juga akan dimajukan awal tahun.
1: Mulai tahun depan kita akan pindahkan ke bulan April, sehingga tidak benturan dengan agenda-agenda lain yang harapan kami tentu bisa menghadirkan lebih banyak pemain-pemain bertalenta. Jadi memang khusus program ini kami buat memang benar-benar untuk pemain yang bertalenta, bukan hanya yang mampu bayar, tapi yang mereka punya kemampuan.
2: Gusti Agung Putu Nuabe mengatakan tryout dan seleksi pemain akan mulai dilakukan pada Desember, menyasar sejumlah negara dan sejumlah provinsi di Indonesia.
1: Jadi kami akan melakukan seleksi untuk Indonesia sendiri, mungkin kami akan melakukan di 8 regional. Jadi Indonesia kami akan bagi 8 regional. Regional 1 Sumatera, 2 Jakarta, Tangerang, 3 Jawa Barat, 4 Jawa Tengah dan DIY, 5 Jawa Timur, 6 Bali Nusra, 7 Kalimantan, 8-nya Indonesia Timur. Nah, sedangkan untuk di Malaysia-nya sendiri kami akan melakukan di 3 negara bagian mereka. Dan di Filipina kita juga akan melakukan di 3 pulau besar mereka. Jadi itu di pelaksanaan untuk tryout-nya mulai dari bulan Desember.
2: Sementara itu, partisipan UD Levante dari Filipina, Patrick Rafael Mirano Ocampo, mengatakan tujuan mengikuti program ini bukan hanya mengembangkan kemampuan dalam sepak bola, tetapi juga hal lain dalam kehidupan.
3: My goals are not just
2: tujuan saya not bukan just hanya untuk berkembang dalam sepak bola, tetapi juga dalam aspek-aspek lain dalam kehidupan yang saya pelajari di perjalanan ini, seperti disiplin, kebersamaan, menjalin pertemanan baru dengan orang lain, dan juga kebaikan.
3: Making new friends with other people and kindness.
2: Seperti diketahui, program High Performance Training Levante dilaksanakan untuk membantu anak-anak yang mendapatkan beasiswa yang harusnya ke Spanyol, namun tidak berangkat dengan beberapa kendala, mulai dari biaya yang cukup mahal, perjalanan yang terlalu lama, dan khususnya bagi Indonesia hambatannya adalah visa. Mulai tahun 2027, program ini akan dipindahkan ke bulan April, sehingga tidak berbenturan dengan agenda-agenda yang ada, sehingga lebih banyak menghadirkan pemain-pemain bertalenta. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Kabar lainnya pendengar, Special Olympics Indonesia Soina siap menggelar pekan Special Olympics Nasional kedua di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober 2026. Ajang 4 tahunan ini tidak hanya menjadi kompetisi olahraga bagi anak-anak bertalenta khusus, tapi juga sebagai panggung inklusivitas serta ajang seleksi nasional menuju panggung internasional. Alotani melaporkan.
4: Kali ini Pesonas NTT sebagai tuan rumah untuk Pesonas 2, pekan olahraga spesial nasional ini untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus.
5: Ketua Panitia Pesonas 2 NTT tahun 2026, Reni Marlina Un, kepada RRI di Kupang, Kamis kemarin menyampaikan, pekan spesial Olimpik Nasional kedua akan diikuti 1.280-an peserta dari 25 provinsi di Indonesia. Ia menjelaskan, event 4 tahunan ini melibatkan 7 cabang olahraga yakni sepak bola mini, renang, tenis meja, bulu tangkis, atletik, senam ritmik, dan bulls. Kategori atlet disabilitas yang mengikuti Pesonas adalah anak-anak autis merupakan gangguan saraf multifaktorial, sedangkan Down syndrome disebabkan oleh kelebihan kromosom.
4: persiapan kami sebagai panitia sampai dengan hari ini kurang lebih sudah 80%. Untuk kontingen sampai dengan saat ini kita sudah menutup pendaftaran dan terdaftar 25 provinsi dengan jumlah secara keseluruhan ada 1.280-an. Itu ada atlet, ada ofisial, ada pelatih, pendamping, bahkan juga ada orang tua yang mendampingi anak-anak.
5: Sekretaris Dispora NTT Karel Muskanan selaku Sekretaris Panitia Pelaksana menyampaikan technical delegate yang dikoordinir oleh Soina Pusat melakukan review bersama NTO dan non-NTO terkait hasil teknis pelaksanaan Pekan Spesial Olimpik Nasional Kedua 2026 di Kota Kupang. Sementara untuk venue pertandingan telah divisitasi oleh Soina Pusat dan telah menetapkan Kompleks Stadion dan Gor OEP Kupang menjadi sentra pelaksanaan Pesonas 2 2026 serta renang di Pitowi Sport Center dan bulu tangkis di Oesapa.
6: Untuk venue pertandingan telah divisitasi, ditetapkan oleh technical delegate dan Soina Pusat pada beberapa bulan yang lalu dan sudah representatif untuk dilaksanakan pertandingan perlombaan pada 7 cabang olahraga ini.
5: Ketua Harian Soina NTT Hamdan Salebajo menambahkan 7 cabang olahraga yang akan dipertandingkan di NTT menjadi pilihan dari 17 cabur para spesial Olimpik Indonesia atau Soina yang akan dipertandingkan dan dilombakan pada multi-event Olympic World Summer Games di Santiago, Chile tahun 2027. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari NTT tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Walia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, berakhirnya dinamika olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Pendengar, terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa di edisi lainnya bersama Azizi ya tentunya. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena di formasi pukul 11.30 hingga 18 waktu Indonesia Barat nanti, pendengar semua akan ditemani oleh rekan kami Widya Sartika yang tentunya sudah mempersiapkan berbagai macam program, informasi, serta hiburan lainnya untuk Anda. Dan untuk menutup perjumpaan kita di edisi siang hari ini, dihadirkan training season dari Dua Lipa. Selamat mendengarkan dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka. Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.
2: Manis, asam, pahit, dan asin. Itu adalah empat rasa dasar yang dikenal oleh lidah kita. Tapi ada satu lagi, namanya umami, yang melengkapi empat rasa dasar itu. Umami, rasa apa ini? Umami, yang diserap dari bahasa Jepang ini, adalah rasa gurih. Kata ini dipakai oleh seorang profesor Jepang, Kikunae Ikeda, yang berhasil mengidentifikasi rasa gurih pada tahun 1908. Ia menemukan glutamatlah yang menciptakan rasa ini. Selama bertahun-tahun, umami ini menjadi perdebatan. Apa benar-benar merupakan rasa dasar? Perlu waktu yang panjang bagi para ilmuwan untuk meyakini dan menerima umami sebagai rasa dasar. Sampai akhirnya pada tahun 1985, pada Simposium Internasional Umami yang pertama di Hawaii, istilah umami secara resmi diakui sebagai istilah ilmiah untuk mendeskripsikan rasa gurih. Hingga saat ini, jadinya ada 5 rasa dasar yang kita kenal. Rasa umami sendiri bisa didapat dengan menikmati olahan yang menggunakan MSG atau micin.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahu nama Bapak Republik Indonesia enggak?
2: Soekarno.
1: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
3: Muhammad Hatta.
1: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota tersebut. Nah, kalau nggak mau dikalahin hewan di pemilu,

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.

bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pun kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensur atau sekutangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh, Ayang.
1: Batul tuh, Aleona.

0: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika 3 ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
1: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
0: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
1: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
0: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Mas

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

Ya, baik pendengar, selamat siang kembali kami ucapkan untuk Anda. Kita masih bersama siang ini. Dan nanti kami akan hadirkan untuk Anda siaran langsung salat Jumat ya, sembari menantikan lagu-lagu religi hadir menemani Anda saat ini pendengar. Tetap bersama kami di program Mas 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1448 Hijriah, langsung dari Masjid Agung Sibolga. Dan saat ini pendengar, azan kedua telah dikumandangkan, kaum muslimin telah memadati Masjid Agung Kota Sibolga. Dan nantinya pendengar, nanti akan disampaikan ceramah dari Ustaz Suratman. Kami akan siarkan dari ruang mimbar Masjid Agung Sibolga. Pendengar, selamat mendengarkan.
1: أشهد أن

الله أكبر الله.

أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فقال تعالى أيضا، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين. Saudara-saudaraku, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada pernah bosan orang yang beriman itu saat ia berdiri, duduk, dan berbaring. Pastilah ia akan puji Allah, ia akan besarkan Allah. Karena semua apapun yang ia rasakan dalam hidupnya, orang beriman itu, semua adalah karunia titipan dari Allah. Semoga ini Allah tanamkan dalam jiwa kita, dalam diri kita. Apapun kondisi keadaan yang saat ini kita hadapi, Allah tempat untuk kita menggantungkan segala harapan, dan Allah adalah yang selalu kita besarkan dalam hidup. Salam takzim khusus untuk Rasul Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panutan, contoh, suri teladan yang terbaik di dalam kehidupan. Diawali dari bangun tidur sampai tidur kembali. Apapun saat ini profesi yang kita sandang, kemasan yang sempurna yang diajarkan Rasulullah buat diri kita, buat kita punya keluarga, kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dikemas Rasul kita hanya untuk mencontoh yang telah diajarkan. Semoga kita menjadi umat Rasulullah, bukan hanya sekedar pengakuan, tapi kita buktikan bagaimana umat Rasul kita menjadi umat yang rahmatan lil alamin. Khatib ingin memberikan satu wasiat buat kita semuanya. Saudaraku, hidup ini adalah misteri. Enggak ada kita yang tahu di mana, bagaimana, dan kapan saat nanti kita akan mengembuskan napas terakhir. Allah memberikan satu sinyal sebelum itu datang sama kita, sebelum ajal itu datang sama diri kita. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lihat. Lihat dirimu, apa yang sudah kau siapkan, bekalmu untuk hari esok. Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. Berbekallah dengan takwa. Takutmu tunduk dan harap hanya sama Allah. Dimanapun kau berada, ittaqillah hai suma kunta. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang takut kepada Allah dimanapun ia berada, maka Allah akan muliakan di sisinya. Inilah yang Allah jaminkan bekal yang terbaik dalam kehidupan kita, saudaraku.
dengan profesi pekerjaan yang saat ini Allah amanahkan kepada kita. Saudara-saudaraku, jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah, Al-Quran memberikan satu pandangan dan penjelasan buat kita. Semua kita yang hadir ini ingin menjadi orang beruntung. Tak ada orang yang kepingin menjadi orang yang merugi. Maka Allah kasih pandangan dalam Al-Quran. Siapa sih orang yang beruntung itu? Allah memberikan pandangan orang beruntung adalah allazina amanu. Orang beruntung itu adalah orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung berbahagialah orang beriman. Demi Allah, kita yang datang di masjid ini, saudaraku, adalah pilihan Allah dengan iman kita yang tidak bisa dihargai dengan apapun, karena ini adalah karunia dari Allah. Nabi Nuh, seorang nabi, kepingin ia punya keluarga, tapi anaknya tak beriman. Nabi Lut kepingin ia punya keluarga, tapi istrinya tak beriman. Nabi Rasul Muhammad SAW kepingin keluarganya beriman, tapi Abu Lahab, pamannya tak beriman. Iman adalah karunia dari Allah. Maka orang yang beruntung adalah orang yang Allah titipkan iman di dalam dirinya. Pertahankan, saudaraku. Amal apa dengan orang beriman itu? Orang beriman adalah orang yang senantiasa hidupnya diisi dengan segala kebaikan. Apa yang bisa ia lakukan ketika ia menjadi pejabat? Jabatan itu bukan aji mumpung, tapi jabatan amanah. Apa yang bisa kuberikan dengan jabatanku? Ketika Allah titipkan harta, harta bukan menjadi kebanggaan, tapi ia jadikan bagaimana dengan hartaku orang akan bisa mendapatkan manfaat yang Allah titipkan harta denganku. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, orang yang beramal dengan amal ibadahnya. Umar bin Khattab dengan pangkat dan jabatannya, dengan goresan ia punya pedang. Ketika Amr bin As, ia seorang pejabat tapi yang menzolimi orang Yahudi, cukup membawa satu tulang digores oleh Umar bin Khattab, bergetar Amr bin As. Kenapa? Karena jabatan adalah untuk memberi yang terbaik buat masyarakat. Ini amal soleh, saudaraku, diisi dengan apa yang bisa ia lakukan dengan ibadah yang ia perbuat. Orang beruntung adalah orang yang isi memberikan kontribusi yang terbaik. Ilmu yang bermanfaat yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib, bijaksananya yang luar biasa, diisi hingga ia terkubur. Ia sudah tinggalkan dunia, tapi kenangan tidak pernah akan hilang. Itulah kontribusi amal ibadah yang diperbuat semasa ia berada di mana. Semoga Pak Kapolres ia berikan yang terbaik untuk kota Sibolga. Selamat datang buat kita, dan kita sambut yang terbaik. Lakukan apapun jabatan, apapun pekerjaan, isi dia dengan amal-amal yang terbaik yang bermanfaat buat masyarakat di sekeliling kita. Jangan merasa bangga, apalagi nonggong, sombong, pasti akan hina. Bagaimana hinanya Fir'aun? Bagaimana hinanya orang-orang yang merasa hebat, Namrud? Semuanya enggak ada harga nilai, saudaraku. Tapi orang beriman diisi dengan amal-amal yang baik. Yang ketiga,
Orang beriman itu selalu memberikan nasihat. Ketemu, ya selalu obrolin yang terbaik. Ya ingetin untuk yang terbaik. Ya sabarin orang-orang yang ada di sekelilingnya. Allah sudah ingatkan dalam surah. Ya ayyuhallazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayakunu khairam minhum wa la nisa'un min nisa'in asa ayakunu khairam minhun. Al-Hujurat ini ngingetin kita. Beriman. Kau isi dengan amal baik. Ketemu dengan orang nasihati. Jangan sekali-kali kau menganggap rendah golongan yang lain. Jangan sekali-kali kau anggap enteng orang lain. Belum tentu golongan yang kau anggap rendah, yang kau anggap lemah. Tapi justru kata Allah, dia mungkin lebih baik darimu. Luar biasa, saudaraku. Jadi orang beriman itu diisi dengan amal kebaikan. Ketemu dengan saudaranya. Dia memberikan support, memberikan semangat, memberikan solusi. Bukan menghina, menghujat, menyusahkan. La yaskhar qaumun min qaumin. Jangan kau anggap rendah orang. Ini keberuntungan, saudaraku. Kita yang dari sini adalah orang-orang yang dipilih Allah menjadi orang beruntung. Dengan satu konsep ini yang terus kita pegang sampai akhir hayat kita. Umur kita hanya sebentar. Tapi kita koleksi dengan umur sebentar 63 tahun. Tapi makam Rasulullah sampai saat ini, saudaraku. 6 hari kita berada di Madinah. Cukup sekarang cuma sekali kita bisa masuk ke Raudhah. Itu pun pakai aplikasi, pakai barcode. Gak sembarangan. Rasul tinggalkan dunia. Mau ke makamnya saja pun, saudaraku. Antri. Manusia yang berkualitas. Dan inilah yang Allah ingatkan buat kita semuanya. Manusia yang berkualitas, manusia yang beriman. Manusia yang berkualitas, manusia yang diisi dengan segala amal kebaikan. Apa yang dilakukan Rasulullah. Dan ketika bertemu dengan saudaranya, maka ia selalu ingatkan untuk kebenaran, untuk kesabaran di dalam kehidupan. Semoga khutbah yang singkat ini mengantarkan kita menjadikan si Borga yang kita cintai. Kita saling menasihati, kita saling menghormati. Jangan sampai kita saling menghujat dan merendahkan. Bersama, kebersamaan, saling ingat mengingatkan si Borga menjadi yang terindah, yang terbaik, yang teraman, dan keberkahan diberikan Allah buat kita semuanya. Semoga Indonesia, negeri yang kita cintai, bangsa yang kita cintai, diberikan oleh pemimpin, pemimpin yang beriman, pemimpin yang selalu memberikan terbaik, dan pemimpin yang selalu memberikan masyarakatnya adem, nyaman dengan nasihat apa yang kita inginkan bersama. Kepada Allah kita kembalikan semua urusan, kepada Allah kita mohon pertolongan, dan kepada sesama kita saling menyayangi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima finil ayat wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.

0: الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة.
1: Baik, pendengar, demikianlah kami hadirkan buat Anda siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Agung. Semoga amal ibadah kaum muslimin diterima Allah SWT. Saya Marjuki dan tugas tim luar studio, Roni Ferdian dan juga Didi beserta Ajis undur diri. Sampai jumpa di siaran langsung Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke studio ada Widya.
2: Iya, baik, terima kasih Ismail Marjuki, kembali lagi Widya hadir untuk Anda. Dan nanti juga kami akan hadirkan permandian tadi siaran lintas Megatol dari RRI Medan.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat.
1: Enggak, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang.
0: Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
1: Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
3: Tahukah Anda, mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Iya, baik pendengar, selamat siang kembali kami ucapkan untuk Anda. Sembari kami hadirkan untuk Anda yaitu di lintas Megatol dari program 1 Medan. Kembali kami hadirkan lagu-lagu terbaik menemani suasana siang Anda saat ini pendengar ya. Sebelum juga nanti kami akan hadirkan setelah program lintas Megatol yaitu ada Prodangdut. Oke, selamat siang. Tetap semangat walaupun cuacanya di luar sana terlihat mendung ya. Mendung bukan berarti hujan, tapi ya masih saat ini kita harus selalu waspada dimanapun dan kapanpun. Oke, semoga lagu berikut hadir untuk Anda bisa menghibur suasana siang Anda berdengar.

0: Kakak.
1: Hmm.
0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
2: Mm-mm. Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: bro.
1: Jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
4: Mu, jamu.
5: Ada jamu apa aja, Mbak?
4: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
5: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
4: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
6: Mu jamu, jamu.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Saatnya kita ikuti Lintas Megatol, menyajikan kabar terkini, akurat dan terpercaya. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan stasiun produksi Nia Selatan.
0: Mendengar sejumlah berita dan informasi mengisi Lintas Megatol siang hari ini, siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nia Selatan. Di antaranya, peringatan Hari Kesaktian Pancasila 2026 menjadi momentum memperkuat semangat persatuan dan kesatuan. Warga di Sibolga mengeluhkan tumpukan sampah di jalan dan juga di sejumlah parit yang kerap menyebabkan terjadinya banjir. Inilah Lintas Megatol selengkapnya, Jumat.

0: Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, semangat gotong royong, toleransi, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama menjadi bagian penting dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Pesan tersebut disampaikannya usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2026 di Tugu Ledda Sujono, kawasan Bandar Betsi, Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun, Kamis kemarin. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di kawasan bersejarah Bandar Betsi menjadi momentum untuk mengenang perjuangan bangsa sekaligus memperkuat komitmen mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Surya mengatakan nilai-nilai Pancasila tidak cukup hanya diperingati melalui kegiatan seremonial, tetapi harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengajak masyarakat Sumatera Utara menjadikan sejarah sebagai pembelajaran untuk memperkuat persatuan dan membangun masa depan bangsa.
1: Saya pikir ini menjadi pelajaran bagi para generasi muda. Mempertahankan Pancasila itu dengan mengisi kemerdekaan ini, ya tentu dengan bekerja keras, patuh terhadap peraturan dan perundang-undangan, dan mengikuti apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Ini aja, supaya bertahan NKRI itu tidak ada diganggu, baik datangnya dari dalam ataupun dari luar.
0: Sebelumnya, Surya bersama Forkopimda Sumatera Utara meletakkan karangan bunga di Tugu Ledda Sujono sebagai bentuk penghormatan atas jasa dan pengorbanan Ledda Sujono. Sementara itu, anak kelima Ledda Sujono Zulkarnain mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila penting untuk mengingatkan masyarakat agar terus menjaga persatuan sehingga tidak mengulangi konflik yang menyebabkan hilangnya nyawa serta meninggalkan duka bagi keluarga.
2: Bagaimana bangsa Indonesia ini jangan terulang lagi seperti ini. Itulah, sangat sedih kalau kami kehilangan induk lain istilahnya. Masih kecil-kecil orang tua dibunuh macam mana. Itu bagi kami gak apa-apa, kena orang-orang lain lagi, itu kan sedih rasanya.
0: Di akhir rangkaian peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Surya bersama ribuan masyarakat Simalungun menyaksikan fragmen tragedi Bandar Betsi yang menggambarkan peristiwa gugurnya Ledda Sujono dalam konflik terkait lahan perkebunan negara. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
3: Dua tahun pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Gibran, masyarakat di Gunung Sitoli merasakan dampak program pendidikan non-formal dan pelatihan kerja di Gunung Sitoli. Berikut laporan Ida Rahmi, Talaung Banua.
4: Mendekati 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka, dampak program prioritas pemerintah dirasakan hingga ke wilayah kepulauan. Hal tersebut disampaikan oleh pendiri Yayasan Gosena Bangkit Berkarya yang berkedudukan di Kota Gunung Sitoli, Rido Favorit Sarimtewaruwu. Ia menilai pemerintahan Prabowo Gibran cukup memperhatikan sektor pendidikan, khususnya pendidikan non-formal yang menyentuh akar rumput. Ia menjelaskan salah satu program yang dirasakan manfaatnya adalah program pemberantasan buta aksara. Melalui program tersebut, pihaknya dapat kembali memberdayakan ibu-ibu yang mengalami buta huruf untuk mendapatkan akses pendidikan. Selain itu, untuk peningkatan kompetensi kerja, Yayasan Gosena Bangkit Berkarya juga mendapatkan berbagai program dari kementerian berupa pelatihan berbasis kompetensi. Program ini dinilai memberikan peluang bagi masyarakat, khususnya anak-anak muda, untuk mendapatkan peluang kerja. Pelatihan tersebut juga menyasar sektor UMKM dengan memberikan penguatan kapasitas agar UMKM dapat naik kelas.
5: Saat ini, saya sebagai pendiri Yayasan Gosena Bangkit Berkarya merasakan dampak dari program-program prioritas dari pemerintahan Prabowo Gibran, di mana 2 tahun belakangan di masa pemerintahan beliau, beliau cukup memperhatikan sektor pendidikan, khususnya di pendidikan non-formal. Harapannya program ini menjadi program berkelanjutan.
4: Ia berharap agar program-program tersebut dapat berkelanjutan dan pemerataannya tidak hanya bersifat pilot project di beberapa daerah saja, tetapi merata di seluruh Indonesia. Ida Rahmi Talaung Banua melaporkan.
3: Akibat akses jalan terisolir, jumlah siswa SD Negeri 078426 Sanawuyu, Dusun 8, Desa Umbubalodami, Kecamatan Sitolua Ori, Kabupaten Nias Utara menyusut. Berikut laporan Munieli Hareva.
6: Keterisoliran infrastruktur jalan dan jembatan berdampak langsung pada dunia pendidikan di Nias Utara. SD Negeri 078426 Sanawuyu di Dusun 8 Desa Umbu Baludano, Kecamatan Stuluri, Kabupaten Astara, kini hanya menyisakan

0: puluhan siswa karena mayoritas penduduk memilih merantau. Warga Dusun 8 Dena-Dena Ziribu mengungkapkan wilayahnya belum pernah merasakan pembangunan jalan dan jembatan dari pemerintah daerah. Jembatan yang ada saat ini merupakan peninggalan era pasca bencana gempa dan juga melalui swadaya masyarakat. Keterbatasan akses membuat warga kesulitan mengangkut dan memasarkan hasil bumi. Sekitar 75% lebih penduduk memilih merantau. Dampaknya jumlah siswa di SD Negeri Senabuyu menyusut drastis.
1: Orang semua di sini, sebenarnya kami di sini pada penduduk sebenarnya di sini Pak, tapi pada merantau semua karena keterbatasan pembangunan seperti pengangkutan hasil bumi. Jadi masyarakat sangat menderita di sini Pak. Sehingga semua masyarakat keluar, mereka memilih untuk keluar daerah mencari kehidupan. Dan sangat berpengaruh sekali dengan sekolah ini dan siswa terutama karena angka kelahiran di sini sudah pada menurun. Masyarakat sudah pada keluar semua.
0: Guru SD Senabuyu Adiza Rozai memohon perhatian pemerintah daerah hingga Presiden Prabowo Subianto untuk membenahi akses jalan dan membangun drainase di lingkungan SD Senabuyu agar kegiatan belajar mengajar berjalan lancar.
2: Jadi mohon perhatian pada Bapak dan juga pemerintah daerah dan terlebih kepada Bapak Presiden supaya memperhatikan akses jalan menuju SD Senabuyu ini untuk dibangun ke depan. Itu harapan kami Bapak dan Ibu Guru dan semua masyarakat yang ada di sekitar SD Senabuyu.
0: SD Negeri Senabuyu saat ini memiliki 12 tenaga pengajar yang terdiri dari 2 PNS, 5 P3K, 2 perwaktu dan 2 orang tenaga honorer. Munili Harifa melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan berita lintas Megatol yang juga dipancar luaskan oleh RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, dan Stasiun Produksi Nias Selatan. Anda juga dapat mendengarkan siaran ini melalui aplikasi RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya, pendengar, warga di Sibolga mengeluhkan tumpukan sampah di jalan dan juga di sejumlah parit yang kerap menyebabkan terjadinya banjir saat hujan turun. Deni Siahaan menurunkan laporannya.
4: Warga di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kota Sibolga mengeluhkan sejumlah sampah yang menumpuk di dalam parit dan juga di badan-badan jalan. Setidaknya keluhan itu disampaikan Irwan, seorang warga Pancuran Gerobak, kepada RRI kemarin di seputar Stadion Hora Sibolga. Menurut Irwan, selain menimbulkan aroma yang tidak sedap, tumpukan sampah tersebut menjadi penyebab tersumbatnya saluran parit, sehingga setiap hujan turun, air menjadi meluber ke badan jalan dan menjadikan jalanan tertutup air dan sampah.
5: Tidak membuang sampah, khususnya di dalam parit, kemudian di bahu jalan, kemudian badan jalan, kiranya sampah-sampah dibuang pada tempatnya di tempat penampungan sampah yang terdekat.
4: Selain meminta warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, Irwan juga meminta petugas kebersihan untuk rutin melakukan pengangkutan sampah, tidak hanya sampah yang berada di badan jalan, namun juga sampah yang berada di dalam parit. Selanjutnya, Irwan mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga kebersihan, setidaknya dengan membuang sampah pada tempatnya. Deni Siahaan melaporkan.
3: Pembangunan PLTS komunal di 6 desa di Kecamatan Simu diharapkan dapat segera dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik di wilayah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Arno Felis Hulu.
6: Wakil Bupati Nias Selatan Yusuf Nahir berharap pembangunan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS komunal di Kecamatan Simuk dapat berjalan dengan baik. Dengan dukungan masyarakat, pemerintah desa dan kecamatan, ia optimis pembangunan tersebut terlaksana pada 2027. Hal itu ia sampaikan saat berkunjung ke Kecamatan Simuk dalam rangka survei pelaksanaan perencanaan pembangunan PLTS komunal bersama PLN belum lama ini. Ia menerangkan pembangunan PLTS di tahun sebelumnya diakui masih terkendala karena berada dalam kawasan hutan lindung seperti yang berlokasi di Kecamatan Tanah Masa dan Pulau-Pulau Batu Utara. Namun pihaknya memastikan untuk wilayah Kecamatan Simuk tidak mengalami kendala serupa sehingga pembangunan PLTS dapat segera dilaksanakan. Sarana kelistrikan ini nantinya dikelola dan dioperasikan oleh PLN sehingga masyarakat yang menggunakannya dapat membayar kewajiban setiap bulan.
7: PLN yang investasi dan kemudian PLN yang mengoperasikan, tinggal masyarakat memakai dan bayar kewajiban setiap bulan. Itu saja. sama dengan PLN. Jadi jangan nanti pikir busurnya tentang berbeda warnanya, sama. Ya sama. Pasirnya sama.
6: Terdapat 6 desa di wilayah Kecamatan Simuk yang masuk dalam program strategis pembangunan PLTS tersebut, yakni Desa Kobo, Kobo Baru, Gondia, Maufa, Silina, dan Silina Baru. PLTS ini nantinya dilengkapi dengan teknologi modern battery energy storage system. Wabub Yusuf Nahi menambahkan, selain listrik, pemerintah daerah juga saat ini tengah berupaya merealisasikan pembangunan SMA di Kecamatan Simuk yang selama ini hanya memiliki SD dan SMP. Menurutnya, proses lelang pekerjaan telah selesai dilakukan sehingga pembangunan dapat segera dilaksanakan. Begitu juga dengan rencana pembentukan kampung nelayan serta pembangunan dermaga yang saat ini terus diupayakan oleh Pemkab Nias Selatan. Ia berharap usulan tersebut dapat direalisasikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta menghadirkan pembangunan yang merata untuk wilayah terluar Indonesia tersebut. Anoveris Hulu melaporkan.
3: Inflasi Sumatera Utara pada September 2026 mencapai 0,14% dengan komoditas cabai merah sebagai penyumbang inflasi terbesar. Berikut laporan Ulfa Nadira.
8: Secara mantuman terjadi inflasi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,14%.
9: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara mencatat inflasi Sumatera Utara secara bulanan pada September 2026 mencapai 0,14%. Kepala Bagian Umum BPS Provinsi Sumatera Utara Dadan Supriyadi mengatakan komoditas cabai merah menyumbang inflasi terbesar secara bulanan pada September 2026. Secara year on year, inflasi Sumatera Utara mencapai 2,71%. Dadan menyebut komoditas yang menjadi pendorong inflasi secara tahunan antara lain emas perhiasan, daging ayam ras, bensin, cabai rawit, dan beras.
8: Secara mantuman, terjadi inflasi di Provinsi Sumatera Utara sebesar 0,14%. Sehingga capaian inflasi tahun kalender menjadi 1,67%. Komoditas yang menjadi penyumbang inflasi, cabai merah dengan andil sebesar 0,35%, kemudian daging ayam ras dengan andil sebesar 0,11%, selanjutnya beras dengan andil sebesar 0,02%, kontrak rumah sebesar 0,01%, ikan kembung atau ikan banyar atau ikan gembolo, ikan aso-aso dengan andil sebesar 0,01%.
9: Lebih lanjut, Dadan mengatakan, Kota Gunung Sitoli mengalami inflasi tahunan tertinggi sebesar 4,4%, sedangkan Kabupaten Deli Serdang mencatatkan inflasi tahunan terendah di level 2,29%. Secara bulanan, Kota Padang Sidimpuan menjadi wilayah dengan inflasi tertinggi di Sumatera Utara pada September 2026 sebesar 0,71% dan Kota Medan mencatat inflasi terendah sebesar 0,04%. Ulfa Nadira melaporkan.
3: Empat orang warga Kota Sibolga diamankan petugas kepolisian setelah sempat menjadi sasaran amuk massa di Desa Sionculu, Dusun Pardomuan, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Keempatnya diduga membawa seorang anak tanpa sepengetahuan keluarga hingga memicu kepanikan dan amuk warga setempat. Berikut laporan Rizky Ramadan.
10: Peristiwa ini terjadi 30 September 2026 saat salah seorang terduga pelaku datang mengunjungi anaknya yang berada di Desa Sionculu, Dusun Pardomuan, Kecamatan Parlilitan, Humbang, Hasundutan. Berdasarkan kronologi sementara, kedatangan terduga pelaku bersama temannya bertujuan untuk membawa anak tersebut berjalan-jalan ke objek wisata Sibeabea, Kabupaten Samosir. Namun rencana tersebut tidak mendapat persetujuan dari pihak keluarga, khususnya mertua terduga pelaku yang saat itu tidak memberikan cucunya untuk dibawa. Tak lama kemudian saat mertua pergi ke dapur, terduga pelaku bersama temannya diduga membawa anak tersebut kemudian pergi menggunakan mobil. Mengetahui cucunya tidak berada di tempat, pihak keluarga kemudian melakukan pencarian. Dalam situasi panik, terdengar teriakan yang menyebut adanya penculikan anak sehingga warga sekitar langsung berusaha mencegat kendaraan yang ditumpangi para terduga pelaku. Setelah mobil berhasil dihentikan, warga yang terpancing emosi kemudian menghajar para terduga. Beruntung petugas kepolisian dari Polsek Parlilitan segera datang ke lokasi dan mengamankan para terduga dari amukan massa. Dalam peristiwa ini, empat warga Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang disebut terlibat, masing-masing Willy Silitonga, Reynaldo Harahap, Citra Burumanulang, dan Repan Sinurat. Selain mengamankan para pihak, polisi juga melakukan penanganan terhadap situasi di lokasi serta mengumpulkan keterangan untuk mengetahui duduk perkara sebenarnya.
11: Ini setelah dari piket penjagaan SPKT Polres Pabitan mendapat informasi melalui HP yang mengatakan ada pencurian di desa Siomju. Mendengar itu, ya, saya bersama dengan anggota langsung ke TKP. Sampai di TKP, yang diduga melakukan penculikan ini telah ditangkap massa. Sudah dilakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap yang terduga melakukan penculikan ini. Setelah itu kami mengamankan yang terduga ini ke Polsek, dan yang luka-luka kami bawa ke puskesmas untuk dilakukan pengobatan. Setelah kami interogasi dari kuder pihak bahwa yang bernama Willy Silitonga itu adalah orang tua dari anak yang diduga atau dituduh itu diculik. Nah, jadi setelah itu memang Willy Silitonga ini ada tiga orang temannya, satu supir dan satu wanita dan satu anak-anak menemani si Willy untuk ke menjemput atau bertemu dengan anaknya. Dari informasi lapangan kami dapat bahwa si Willy Silitonga ini sudah menjumpai mertuanya atau opung dari anak si Willy ini, yang dimana selama ini anak si Willy ini yang merawat adalah opungnya, yang dimana antara si Willy dengan keluarganya sudah berpisah selama kurang lebih 3 tahun.
10: Hingga saat ini peristiwa tersebut masih dalam penanganan Polsek Parlilitan. Polisi akan mendalami kronologis kejadian, termasuk status anak dan hubungan para pihak, serta meminta keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui kejadian. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan menyerahkan penyelesaian perkara kepada pihak berwenang. Rizky Ramadan melaporkan.
3: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup Lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rafika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
12: Sekian Lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat.
1: Gak, dosa.
0: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
1: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah.
0: Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana.
1: Kan repot.
2: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
1: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
3: Tahukah Anda, mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik? Bukan 100 detik. Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika satu jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

0: Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tahu nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
2: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Iya, baik bergara. Selamat siang kami ucapkan untuk Anda Pro Dangdut adalah kita di 0312-2506. Silakan yang ingin ikutan bergabung bersama Widya hadir untuk Anda. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini?
1: Dengan Nenek Afiza Ketua.
0: Oh, Nenek Afiza.
1: Iya, Ketua.
0: Oke, silakan Nenek Afiza.
1: Apa kabarnya Ketua?
0: Kabar baik lah, kalau udah tadi malam baik, pagi ini, siang ini, sore ini, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau malam belum tahu kan, belum berjalan.
1: Nah itu dia.
0: Oke.
1: Aku request lagu ya.
0: Apa tuh?
1: Derita dari Roma kalau nggak salah ya.
0: Derita aja, bukan derita di atas derita.
1: Bukan.
0: Derita doang aja. Ya.
1: Iya.
0: Suka kali menderita menderita.
1: Iya itulah namanya itu kan judul lagu.
0: Oh judul lagu. Gitu. Wede carilah dulu ya, ada apa enggaknya ya. Saya mudah-mudahan ada.
1: Oke. Sambil mencari sambil menyapa nih. Buat Opung Rania ditunggu suaranya, ada Opung Ryan, ada Pak Rasarul Siregar, ada Eda baru tambah yang di Samosir ya. Ada Opung Roma. Ada semua-semuanya aja lah yang mau gabung ditunggu suaranya. Buat Widya selamat bertugas. Ada lagunya, Nak?
0: Derita ini ada sih. Cuman dari siapa nih? Roma Irama.
1: Dari Roma Irama pun ada.
0: Iya, ini Roma Irama.
1: Oke.
0: Jadi
1: itu aja lah, enggak apa-apa.
0: Roma aja.
1: Dari yang lain ada?
0: Yang lain enggak ada gubuk deritanya nih.
1: Oh iya. Aku mau cari gedung enggak masaknya ya dari gubuk derita juga.
0: Iya, ini lah dari itu aja yang ada.
1: Oh iya.
0: Derita.
1: Oke lah. Kalau begitu.
0: Iya.
1: Buat Widya selamat untuk sampai tuntas, tetap semangat, hati-hati pulangnya enak ya.
0: Oke.
1: Tidak terlalu panjang umur murah rezeki.
0: Mm-hmm.
1: Walaupun mendang Pak Manja.
0: Oh, mendang manja ya.
1: Ya mendang manja. Jangan dibilang juga lagi mendung nanti turun lagi ya kan.
0: Oh ya ya oke. Okay.
1: Oke, terima kasih lagunya ditunggu. Selamat siang dangdut adalah kita. Bye bye.
0: Oke, selamat siang kembali.

0: Iya, baik pendengar, penelpon selanjutnya di 0312255. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Widya.
0: Iya.
1: Kok lama banget menjawabnya?
0: Iya, si Jia lagi ketawa-ketawa dia.
1: Siapa?
0: Si Jia lagi ketawa-ketawa.
1: Karena?
0: Kemasukan dia. Dari tadi dia ketawa aja. Iya, gak bisa kan? Iya, ketawa dia, ada yang lucu katanya. Karena gak dibelikan es krim dia tuh.
1: Ya belikan lah.
0: Itulah, tapi cuaca hujan.
1: Oh iya ya.
0: Makanya. Apa?
1: Makanya mungkin gara-gara itulah.
0: Gara-gara itu lah mungkin ya kan. Soalnya tadi ketawa-ketawa aja si Jie nih. Terkekeh-kekeh dia.
1: Oke, okay. Yang penting dia sehat kan.
0: Baiklah, kalau gitu silahkan.
1: Opung kan telepon keberapa nih, Wi?
0: Opung kan telepon kedua.
1: Perdana siapa?
0: Perdana tadi ada Opung, ada Opung, ada Nenek Afiza.
1: Oh, masih kedua rupanya.
0: Masih kedua, belum ketiga.
1: Oh iyalah. Ataupun yang ketiga, nggak apa-apa lah ya kan.
0: Iya.
1: Oke lah, lagu Opung Lawit. Apanya lagu Opung?
0: Maunya apa?
1: Banyak lagu tapi judulnya nggak apa. Semakin Cinta aja lah bikin.
0: Semakin Cinta.
1: Yo.
0: Dari siapa itu?
1: Imam.
0: Imam S. Arifin ya, Semakin Cinta. Udah coba carilah dulu ya.
1: Iya, sembari Widya mencari, Opung salam-salam lah dulu ya. Iya, yang baru turun tadi ada Nenek Wirlangga atau Nenek Apija, sama aja ya. Sehat-sehat selalu di sana. Iya, tadi malam Opung dengar, itu Kabut Cinta sudah bergabung ya.
0: Nggak
1: bisa Opung tadi malam bergabung, nggak kalah pencet terus.
0: Karena banyak yang sebut-sebut namanya. Mungkin ya cocok lah untuk masuk gitu, pas pula masuk kan.
1: Iya, aku dengar tadi malam udah masuk dia, semoga sehat-sehat lah sana hidupku ya.
0: Amin.
1: Ya, aku gak pernah bertelepon karena repot. Menjadi apa dia tadi malam karena aku gak pernah telepon dia.
0: Gitu.
1: Ya banyakan kerja, kesibukan ya kan. Semoga lah sehat-sehat sana. Kayak mana caranya bilangkan kamu Cinta? Itu pasti lah. Monitor dia.
0: Tadi malam lupa Widya yang bilangkan kamu Cinta gitu. Jadi akhirnya udahlah. Udah turun. Cuman
1: udah
0: lagi.
1: Turun dia, gimana caranya kau bilangkan
0: ya. Iya, udahlah gitu ya kan. Udahlah, tak apa-apa lah. Gitu aja.
1: Iyalah, sehat-sehat lah di sana. Kamu Cinta ditunggu juga suaranya ya. Ada ukurannya juga ditunggu suaranya. Mama Anugerah. Siapa lagi? Luhut, Ingot, Eko, Pak Syahrul Seregar.
0: Iya.
1: Buat semua-semuanya aja lah pendengar kita dimanapun berada, ditunggulah suaranya satu persatu.
0: Oke.
1: Bagaimana lagu Opung?
0: Ada dong.
1: Oh, kalau ada oke lah. Buat dirimu terima kasih yang telah mencari lagu Opung ya.
0: Oke.
1: Sehat selalu dirimu di sana.
0: Amin.
1: Ya, semoga hujannya cepat apa supaya bisa kalian makan es ya. Oke lah, lagunya Opung tunggu Widya nanti maring di belakang Widya.
0: Oke Pung.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Baik, selamat siang kembali. Iya, penelpon selanjutnya ya. Kayaknya ini Widya harus terima penelpon selanjutnya lagi nih. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Eko Manalu.
0: Eko Manalu?
2: Iya.
0: Silakan Eko Manalu.
2: Bagaimana kabar kakak?
0: Kabarku?
2: Iya.
0: Yang penting gak kabur lah bang.
2: Aku request lagu ya.
0: Apa itu?
2: Lagu Bintang Idaman.
0: Bintang Idaman.
2: Iya.
0: Oh ya, dari siapa?
2: Dari Sinaga Sister.
0: Oke. Suka kan lagu itu ya?
2: ada lagunya kan.
0: Kenapa suka kali lagunya itu?
2: Iya. Nah, salam-salamnya buat apa?
0: Apa? Gak ada apa-apa.
2: Nah, iya, salam-salamnya buat pengroma. Banyak perlengkapan menalu. Banyak Mama Anugrah. Semuanya, semua pendengar di mana saja berada ya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, semuanya. Widya, selamat tugas sampai tuntas ya.
0: Oke.
2: Okay. Yang berudang dudang dudang adalah kita.
0: Oke. Okay.

0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.
3: Mu, jamu.
4: Ada jamu apa aja, Mbak?
3: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
5: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
6: Mu, jamu, jamu.

0: Hei Aya, ngapain kamu sendirian di situ? Pasti nggak ada yang mau main ya sama kamu.
1: Aku cuma mau main ayunan kok.
0: Ayunan? Ayunan jelek banget, kayak kamu. Lihat nih, sepatu kamu juga jelek, kayak orang miskin.
1: Hentikan, aku nggak suka.
2: Stop bullying, ciptakan lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang untuk semua.

alat pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR. Merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

0: Iya, baik, pendengar. Pada telepon selanjutnya di 0312256. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa ini?
1: Malaikat Cinta di Warung.
0: Oh, Malaikat Cinta. Oke, silakan. Silakan, Mbak.
1: Iya, Mbak. Ini ada lagu, Mbak.
0: Lagu apa itu?
1: Lagu dari apa ya, Mbak? Resesi Dunia.
0: Apa?
1: Resesi Dunia dulu.
0: Oh, Resesi Dunia.
1: Jawab yang ikutan.
0: Udah tiga lah, empat sama Bang.
1: Empat, gue sumpah itu udah.
0: Siapa?
1: Baiko.
0: Udah.
1: Yang di Kirengar dari Cidimpuan, Pak Regas.
0: Di mana?
1: Yang dari Cidimpuan, Pak Regas.
0: Belum, belum.
1: Ya, salam-salam lah. Ya.
0: Oke.
1: Yang sudah kita alam selalu, semua yang selalu, yang Turki, semangat selalu. Buat kakak kelakuan sedikit, lalu mendengar, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, kan, itu suaranya. Kak, lagu ini dari Makassar, Makassar, kan?
0: Maunya?
1: Oh, dari Makassar, Makassar. Ah, dari Makassar, Makassar.
0: Iya, Makassar, Ma.
1: Iya, iya. Oke, lah, kaya, makasih juga.
0: Oke.
1: Jangan berdang, lu, bang, lu.
0: Baik.

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello.
1: Halo.
0: Ya.
1: Selamat siang, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Main kena gendong ya?
1: Jangan lebih bilang-bilang. Orang dari tadi malam aku mau ikutan, gak bisa masuk-masuk. Gak tembus sampai ke si Bolga.
0: Enggak pun ku bilang, udah taunya orang itu kena gendong.
1: Ya malah jangan dia ada di terjelas. Jadi tambah tahu juga orang.
0: Biarlah, biar lebih jelas. Ngapain bohong-bohong?
1: Malu aku. Mau ya jadi omol-omol kau nanti ya. Udah tahu katung APR itu.
0: Jadi kan dulu ngolongol itu nenek. Berubah.
1: Lepuk nanti.
0: Melepuk.
1: Neneknya yang punya ngolongol, jangan jadi aku mau jadikan ngolongol.
0: Oke lah.
1: Nenek itu sudah melepuk-lepuk.
0: Melepuk-lepuk jeleng bahasanya ya.
1: Itu kan bahasa terbarunya itu.
0: Iya, melepuk-lepuk. Oke, silakanlah lagunya apa? Lagunya aja cepet-cepet.
1: Lagunya repot.
0: Repot gitu.
1: Iya. Soalnya kedengar dari awal tadi rekod juga orang yang mau menelpon ini termasuk aku paling repot.
0: Repot. Repot. Peti Pera ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Ya udah yang punya gendong aja itu menjawab iya katanya.
0: Udah.
1: Wih. Udah jelas apa belum sih yang melepuk-lepuk itu biar bisa jelaskan?
0: Nggak tahu aku, itulah tanya.
2: Ya udah lah, PR-nya saja itu, PR-nya itu dah.
1: Ya pokoknya PR lah itu untuk ketua ya.
0: Iya.
1: Nanti kapan kami tanya, katanya.
0: Hah?
1: Penjelasannya.
0: Terserah kapan.
1: Ya sekarang ya.
0: Sekarang? Nggak cukup waktunya nanti.
2: Kalau kita tanya besok-besok harus jawabnya lah itu.
0: Yang melepuk-lepuk.
1: Oke ya. Kapan lagi Widya menyiar?
0: Kapan?
1: Harus dapat. Pokoknya nanti kami dengan orang Tarudi sama-sama ngechat kami ke nomor Widya.

0: nanti ya. Apa itu yang meliput-liput?
1: Apa itu meliput-liput?
0: Harus dijawab ya.
1: Berapa hadiahnya?
0: Ini hadiah pribadi ini. Berapa? Hadiahnya lemari kulkas 11 pintu.
1: Oh yes. Keluaran terbaru pula itu ya?
0: Iya. Oh ketua. Tadi malam aku dengar ikutan yang sudah lama tidak ikutan.
1: Iya itulah. Karena mau juga dimanipulasi. Tersebut-sebut namanya, dia kan monitornya terus.
0: Iya, monitornya itu terus. Terutama itu kalau saya termasuk itu manipulasi dah.
1: Alamak, sakit baru apa baikku dah.
0: Menurut rasa rugi udah kan?
1: Karena kemarin baru tambah, kok nggak salah ya, baru tambah yang di Samosir mau meliput-liput juga.
0: Belum, itu belum.
1: Oh, belum?
0: Belum.
1: Nah, jadi penasaran aku apa.
0: Opung Romanya, kalau Opung Roma iya.
1: Entah siapa itu kemarin bilang meliput-liput, katanya lupa Widya. Tahu Opung Roma, entah baru tambah.
0: Tapi terutama lah orang Sarudi karena dia gemuk.
1: Iya, iya. Jadi meliput.
0: Oh, bayangkan nak ngolong-ngol.
1: Oke. Okay.
0: Tapi enggak ada kelapanya.
1: Ah, iya ya, enggak ada kelapanya ya. Oh. Iya. Ongol-ongolnya doang ya.
0: Iya.
1: Mana enak rasanya itu?
0: Wah, enak banget.
1: Kalau pakai kelapa baru enak.
0: Pokoknya banget kan orang Sarudi.
2: Iya.
0: Iya katanya.
1: Oke lah, alah itu.
0: Udah senyum-senyum si baliknya cinta mendengarnya.
1: Itulah dah.
2: Yang penting PR-mu itu.
1: Ya.
0: Oke lah ya.
1: Oke. Okay.
0: Ya, tak usah disalam-salam semua orang. Mending kami bisa ikutan dan bisa mendengar suara ketua.
1: Beko mau liput-liput ke, Cian?
0: Ya, pokoknya mau liput-liput lah. Kalau Widya mah belum. Belum masuk.
1: Ya. Belum ya.
0: Ya, belum masuk itu.
1: Oke, oke. Oke, siap-siap ketua.
0: Oke lah ya, kami mau turun lah ya.
1: Nih, hati-hati ketua. Astagfirullahaladzim, ini hujan.
0: Iya, memang di sini pun hujan. Makanya aku nggak kerja di rumah ini. Hujan saya mulai kemarin sore.
1: Nah, makanya awas meliput-liput beko gara-gara hujan.
0: Iya juga sih. Memang pas lihat meliput-liput.
1: Oke. Oke, kalau gitu.
0: Selamat siang, Poro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Iya.
0: Bye-bye.
1: Selamat siang kembali. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Dangdut Raki, tedakku.
1: Nice, masuk dia, tidak baru tambah. Kenapa ketawa? Belum ngomong udah ketawa.
3: Iyalah, dengar yang dua tadi. Ketawa-ketawa, Kak.
1: Dua.
3: Sudah terkekek-kekek aku mulai dari
1: tadi. Dua Sri Kandi itu, dua Sri Kandi.
3: Iya.
1: Iya, yang meliput-liput itu.
3: Iya.
1: Kalau tahu.
3: Saya katanya belum ikut yang meliput-liput itu,
1: kan? Oh, belum ikut. Kemarin iya. Bukan
3: Eda yang itu, memang benar katanya. Aku belum termasuk di situ.
1: Iya kemarin bukan Eda yang ngomong soal meliput-liput itu, bukan?
3: Memang aku yang ngomong itu, tapi kan aku belum termasuk. Aku bilang.
1: Oh belum termasuknya katanya. Iya, tapi ada Eda kemarin ngomong sama dia itu kan? Makanya tadi
3: dari jawabanku sudah tahu Eda apa, kayak mana itu yang meliput-liput itu.
1: Astaga, Eta he, antalah.
3: Oke Leda, berikut okay. Lagu Leda karena apa? Waktu kita bersempat nanti diputar lagunya Leda ya. Laguku dari siapa lah ya? Dari Innocentia lah juga Ledaku.
1: Innocentia?
3: Iya.
1: Judulnya?
3: Prasangka Leda.
1: Prasangka?
3: Iya.
1: Oke, Leda coba cari lah ya.
3: Timbar Leda cari. Salam-salamnya buat yang gue tadi lah. Selamat bersukaria orang itu ketawa-ketawa ya.
1: Mau mandi hujan orang itu. Satu putri salju, satu putri kayangan.
3: Satu putri salju, putri kayangan. Satu lagi putri. Jangan ada apa kembarannya satu lagi. Semalam Eda bilang sama kamu cinta putri duyung.
1: Putri duyung. Nah ini karena hujan jadi putri hujan lah.
3: Iya. Sekarang di sini juga udah hujan ya dah. Dari tadi jam 12 deras banget ya dakku.
1: Oh.
3: Iya, tapi sekarang sudah mulai mendingan, sudah masih gerimis.
1: Oke.
3: Oke, Leda.
1: Baik.
3: Terima kasih, Leda. Ada lagunya kan?
1: Ada, Prasangka.
3: Ditunggu lagunya. Oke. Okay. Leda yang paling banyak. Selamat siang, Prodangdut. Dangdut adalah kita.

hampir lupa pencipta semesta. Sana sini resa soal resesi dunia. Padahal semua kehendak.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi Bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya, Nak. Sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Iya, baik pada Kiara. Selanjutnya nanti di Formas pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita masih bersama dan lagu terakhir ini ya, Prasangka dari Ini Sentia, hadir untuk Anda. Terima kasih yang sudah ikutan bersama kami di program 1, yaitu di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hadeh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.

0: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
1: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
0: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
1: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
0: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
1: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
0: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
2: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
1: Kilau Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: John,
1: gimana Pak D?
0: Pak D kan sudah tua, sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Pesan Pak D, besok kalau saya sudah meninggal, rumah yang Pak D tinggali ini jangan dijual ya.
1: Loh, memangnya kenapa Pak D?
0: Ini bukan rumah Pak D, Pak D ngontrak. Dan uang yang buat bayar kontrakan ini juga hutang. Tapi hutangnya di lembaga keuangan yang resmi.
1: Oh ya betul Pak D. Kita harus cermat dalam berhutang. Hutanglah sesuai dengan kemampuan dan di bank atau lembaga keuangan yang resmi. Jangan sampai asal-asalan, ugal-ugalan.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

Ya, berdengar di ekonomi digital hadir untuk Anda saat ini, pendengar. Masih bersama Widya menemani Anda ya, berdengar. Oke, nanti informasinya akan Widya bagikan untuk Anda. Hari.

kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat asar.

0: Siti.
1: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
2: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Ember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak Pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih. Tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata, dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Iya, baik bernegara Widya hadirkan untuk Anda saat ini, yaitu tentunya topik kita tentang konten kreatif jadi ladang ekonomi generasi muda ya. Nah, pada gar, kalau dulu membuat video, mengambil video ya kan, atau menulis sesuatu di media sosial itu mungkin hanya dianggap sebagai aktivitas untuk mengisi waktu luang. Nah, sekarang situasinya sudah berubah. Media sosial telah membuka ruang yang jauh lebih luas bagi siapa saja untuk menunjukkan kreativitas. Jadi anak muda bisa membuat video pendek, podcast, fotografi, desain grafis, ya kan? Ulasan produk, konten edukasi, kemudian kuliner, hingga konten yang mengangkat potensi daerah. Jadi yang menarik, yaitu aktivitas tersebut kini tidak hanya menghasilkan perhatian atau jumlah pengikut. Kreativitas yang dikembangkan secara serius juga bisa menjadi sumber penghasilan. Jadi kita bisa melihat bagaimana seorang kreator membuat konten kuliner gitu, kemudian mendapatkan tawaran promosi dari pelaku usaha, ya kan. Ada pula anak muda yang awalnya membuat video sederhana kemudian berkembang menjadi jasa pembuatan konten untuk UMKM. Nah, artinya konten kreatif bisa menjadi bagian dari ekosistem ekonomi baru. Tapi tentu saja menjadi kreator bukan sekedar rajin mengunggah video ya pendengar. Ada proses di baliknya. Ada kemampuan melihat peluang, memahami kebutuhan penonton, menjaga kualitas, membangun kepercayaan, hingga mengetahui bagaimana sebuah konten dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi pendengar, pertanyaannya bukan hanya konten apa yang sedang viral, bukan. Tetapi juga konten seperti apa yang sedang memberikan nilai. Karena ketika kreativitas bertemu dengan kebutuhan pasar, disitulah peluang ekonomi mulai terbuka.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, Pak Ibregara, banyak peluang ekonomi sebenarnya berawal dari sesuatu yang sederhana ya. Itu hobi, jadi suka fotografi bisa berkembang menjadi jasa foto produk, suka berbicara bisa menjadi podcast atau pembawa acara digital. Suka memasak bisa menghasilkan konten kuliner sekaligus, mempromosikan usaha makanan, bahkan kemampuan mengedit video yang awalnya dipelajari untuk kebutuhan pribadi bisa berubah menjadi jasa bagi orang lain. Nah, inilah yang membuat ekonomi kreatif menarik bagi generasi muda. Jadi, modal awalnya itu tidak selalu harus besar. Yang paling penting adalah kemampuan, kreativitas, konsistensi, dan kemauan untuk terus belajar. Namun ada satu hal yang perlu dipahami, banyaknya konten di media sosial membuat persaingan juga semakin tinggi. Nah, karena itu anak muda perlu memiliki ciri khas. Jadi, tidak harus selalu menjadi yang paling lucu, paling viral, atau memiliki peralatan paling mahal. Bisa saja keunikan tersebut muncul dari cara bercerita, ya kan? Sudut pandang pengetahuan tertentu atau kemampuan mengangkat sesuatu yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Oke, kalau gitu Bergara, hadir untuk Anda. Selanjutnya ini informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, yaitu Buletin Berita Daerah.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dari tidur gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Iya, baik pendengar, selanjutnya di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda, yaitu di Buletin Berita Sore.

0: dan tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat sore pendengar dari kawasan Adir Masuryani 11 inilah RRI Siborga dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya 4 orang warga kota Siborga Sumatera Utara diamankan petugas kepolisian setelah sempat menjadi sasaran amuk massa di desa Sionjulu, Dusun Perdomuan, Kecamatan Perlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Warga di Siborga melakukan tumpukan sampah di jalan dan juga di sejumlah parit yang kerap penyebab terjadinya banjir saat hujan turun. Inilah buletin berita selengkapnya bersama saya Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama. 4 orang warga kota Siborga Sumatera Utara diamankan petugas kepolisian setelah sempat menjadi sasaran amuk massa di desa Sionjulu, Dusun Perdomuan, Kecamatan Perlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Keempatnya diduga membawa seorang anak tanpa pengetahuan keluarga hingga memicu kepanikan dan amuk warga setempat. Rizky Ramadhan menurunkan laporannya.
3: Peristiwa ini terjadi 30 September 2026 saat salah seorang terduga pelaku datang mengunjungi anaknya yang berada di desa Sionjulu, Dusun Perdomuan, Kecamatan Perlilitan, Humbang Hasundutan. Berdasarkan kronologi sementara, kedatangan terduga pelaku bersama temannya bertujuan untuk membawa anak tersebut berjalan-jalan ke objek wisata Sibea-Bea, Kabupaten Samosir. Namun rencana tersebut tidak mendapat persetujuan dari pihak keluarga, khususnya mertua terduga pelaku yang saat itu tidak memberikan cucunya untuk dibawa. Tak lama kemudian saat mertua pergi ke dapur, terduga pelaku bersama temannya diduga membawa anak tersebut kemudian pergi menggunakan mobil. Mengetahui cucunya tidak berada di tempat, pihak keluarga kemudian melakukan pencarian. Dalam situasi panik, terdengar teriakan yang menyebut adanya penculikan anak sehingga warga sekitar langsung berusaha mencegat kendaraan yang ditumpangi para terduga pelaku. Setelah mobil berhasil dihentikan, warga yang terpancing emosi kemudian menghajar para terduga. Beruntung petugas kepolisian dari Polsek Perlilitan segera datang ke lokasi dan mengamankan para terduga dari amukan massa. Dalam peristiwa ini, 4 warga kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang disebut terlibat, masing-masing Willy Silitonga, Reynaldo Harahap, Citra Borumanulang, dan Repan Sinurat. Selain mengamankan para pihak, polisi juga melakukan penanganan terhadap situasi di lokasi serta mengumpulkan keterangan untuk mengetahui duduk perkara sebenarnya.
4: Ini setelah dari piket penjagaan SPKT Pos Perlitan mendapat informasi melalui HP yang mengatakan ada penculian di desa Sionjulu. Mendengar itu, ya, saya bersama dengan anggota langsung ke TKP. Sampai di TKP, yang diduga melakukan penculikan ini telah ditangkap massa, telah dilakukan pemukulan atau penganiayaan terhadap yang terduga melakukan penculikan ini. Setelah itu kami mengamankan yang terduga ini ke polsek dan yang luka-luka kami bawa ke puskesmas untuk dilakukan pengobatan. Setelah kami interogasi dari kedua pihak bahwa yang bernama Willy Silitonga itu adalah orang tua dari anak yang diduga atau dituduh itu diculik. Nah, jadi setelah itu memang Willy Silitonga ini ada 3 orang temannya, 1 supir dan 1 wanita dan 1 anak-anak menemani si Willy untuk ke menjemput atau bertemu dengan anaknya. Dari informasi lapangan kami dapat bahwa si Willy Sintong ini sudah menjumpai mertuanya atau opung dari anak si Willy ini, yang dimana selama ini anak si Willy ini yang merawat adalah opungnya, yang dimana antara si Willy dengan keluarganya sudah berpisah selama kurang lebih 3 tahun.
3: Hingga saat ini peristiwa tersebut masih dalam penanganan Polsek Parlilitan. Polisi akan mendalami kronologis kejadian, termasuk status anak dan hubungan para pihak, serta meminta keterangan dari saksi-saksi yang mengetahui kejadian. Polisi juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan tindakan main hakim sendiri dan menyerahkan penyelesaian perkara kepada pihak berwenang. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Warga di Sibolga mengeluhkan tumpukan sampah, diduga juga di sejumlah parit yang kerap penyebab terjadinya banjir saat hujan turun. Deni Siahaan menurunkan laporannya.
5: Warga di Kelurahan Pancuran Gerobak, Kota Sibolga mengeluhkan sejumlah sampah yang menumpuk di dalam parit dan juga di badan-badan jalan. Setidaknya keluhan itu disampaikan Irwan, seorang warga Pancuran Gerobak, kepada RRI kemarin di seputar Stadion Horasi Sibolga. Menurut Irwan, selain menimbulkan aroma yang tidak sedap, tumpukan sampah tersebut menjadi penyebab tersumbatnya saluran parit, sehingga setiap hujan turun, air menjadi meluber ke badan jalan dan menjadikan jalanan tertutup air dan sampah.
6: Tidak membuang sampah, khususnya di dalam parit, kemudian di bahu jalan, kemudian badan jalan, kiranya sampah-sampah dibuang pada tempatnya di tempat penampungan sampah yang terdekat.
5: Selain meminta warga untuk tidak membuang sampah sembarangan, Irwan juga meminta petugas kebersihan untuk rutin melakukan pengangkutan sampah, tidak hanya sampah yang berada di badan jalan, namun juga sampah yang berada di dalam parit. Selanjutnya, Irwan mengajak seluruh warga untuk bersama-sama menjaga kebersihan, setidaknya dengan membuang sampah pada tempatnya. Deni Siahaan melaporkan.
2: Petugas gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Tapanuli Tengah terpaksa menggendong satu persatu pelajar di Kelurahan Bonalomban, Kecamatan Duka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Langkah tersebut dilakukan setelah jembatan gantung yang menjadi satu-satunya akses penghubung warga putus total akibat diterjang banjir pada 28 September lalu.
3: Dengan penuh perjuangan, para petugas gabungan dari BPBD Tapteng berupaya memberikan rasa aman bagi warga Kelurahan Bonalumban, Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah. Mereka terpaksa harus menyeberangkan warga yang hendak beraktivitas keluar rumah, bahkan menggendong para pelajar yang hendak bersekolah. Kondisi ini terjadi akibat banjir bandang yang kembali menerjang daerah ini pada Sabtu 28 September 2026 kemarin. Jembatan gantung yang menjadi akses jalan penghubung dari tiga lingkungan di Kelurahan Bonalumban putus total usai diterjang arus deras dan membawa gelondongan kayu. Petugas BPBD Tapteng Dami Situmorang mengatakan saat ini kondisi arus sungai sangat deras dan memiliki ragam kedalaman. Bahkan kedalaman sungai bisa mencapai 1 meter lebih, ditambah dengan cuaca buruk yang masih terjadi di daerah Tapanuli Tengah dan sekitarnya. Hal ini dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan para warga yang hendak beraktivitas dengan menyeberangi sungai, sehingga mereka mengawal bahkan menyeberangkan warga maupun pelajar mulai dari menggendong hingga menyeberangkannya menggunakan perahu karet bila mana ketinggian air naik.
7: Pada tanggal 28 September,
8: 5 sore.
7: Tanggal 28 September, jembatan yang menghubungkan lingkungan 1, 3 dan 4 Kelurahan Bonalumban, Kecamatan Tuka putus total. Jadi aktivitas warga yang ada di desa ini terhalang. Jadi kami sebagai BPBD turun langsung ke lapangan mengevakuasi warga yang melintas dari lingkungan 1 ke lingkungan 4 dan seterusnya, terutama anak sekolah. Dan pada hari ini pun kami tetap standby 24 jam di Desa Bonalumban ini, dibantu oleh warga.
9: Ketinggian air sendiri, Pak?
7: Ketinggian air kurang lebih 1 meter ya, Pak. 1 meter lah. Dan arus deras kuat kali.
3: Disebutkan kegiatan tersebut akan terus dilaksanakan mereka sampai adanya jembatan penghubung sementara agar para warga tetap dapat beraktivitas seperti biasanya. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Pemerintah daerah perlu mencarikan bapak angkat bagi pelaku UMKM dan juga mendorong BUMN serta BUMD di daerah ini untuk menyalurkan CSR, guna mendongkrak geliat ekonomi warga. Berikut laporan Deni Syahaan.
5: Pemerintah daerah di Sibolga dan Tapanuli Tengah diminta untuk mendorong sejumlah BUMD dan BUMN yang ada di kedua daerah ini untuk mengucurkan bantuan sosial seperti CSR kepada warga. Permintaan itu dikatakan Rudi Sabri, pemerhati ekonomi di Sibolga dan Tapanuli Tengah, saat dimintai tanggapannya seputar upaya menggeliatkan ekonomi warga saat ini. Rudi yang ditemui di bilangan Katamso Sibolga tersebut mengatakan peran BUMD dan BUMN sangat dibutuhkan dalam mendorong bergeliatnya ekonomi kreatif warga, mengingat sejumlah kegiatan ekonomi kreatif warga mengalami hambatan. Selain dari lesunya perekonomian, produktivitas ekonomi kreatif seperti pembuatan industri rumahan mengalami kendala dalam soal permodalan. Karena itu bantuan sosial dari BUMD dan BUMN dinilai dapat menggeliatkan industri kreatif rumahan di daerah ini.
8: Yang memang itu adalah program pemerintah dengan tujuan mengangkat taraf hidup dari masyarakat, khususnya masyarakat.
5: Kemudian Rudi berharap pemberian bantuan tersebut tidak hanya sebatas bantuan sesaat, namun BUMD dan BUMN di daerah ini juga diharapkan menjadi bapak angkat bagi pengusaha industri rumahan tersebut. Deni Syahaan melaporkan.
2: Generasi muda yang memandang pekerjaan sebagai petani kurang menarik dibandingkan pekerjaan lainnya disebut menjadi tantangan dalam mendorong regenerasi petani ke depan. Selengkapnya disampaikan Joyce Hotang.
10: Minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian dinilai perlu terus ditingkatkan guna menjaga keberlanjutan sektor pangan ke depannya. Hal itu disampaikan Johannes, seorang praktisi pertanian di Tapanuli Tengah. Johannes mengatakan pertanian tidak hanya berkaitan dengan aktivitas bercocok tanam, tetapi juga memiliki peluang ekonomi yang dapat dikembangkan melalui pemanfaatan teknologi dan inovasi. Dirinya juga menyebut penggunaan teknologi pertanian, pemasaran hasil produksi melalui platform digital, serta pengembangan komoditas bernilai ekonomi dapat menjadi daya tarik bagi generasi muda untuk menekuni sektor tersebut. Selain itu, peningkatan pengetahuan dan keterampilan menjadi salah satu faktor penting agar generasi muda memiliki kemampuan dalam mengelola usaha pertanian secara lebih efektif.
11: Anak muda ataupun katakanlah anak milenial sekarang tidak ada yang mau bergelut menjadi petani. Di harapan kita ke depan, tolonglah itu pemangku kepentingan agar supaya memberikan peluang besar agar produksi daripada hasil pertanian kita dibuka eksportirnya seluas mungkin agar kita bergiat untuk melakukan produksi pertanian kita.
10: Selanjutnya, Johannes berharap pemerintah dan berbagai pihak terkait dapat memberikan pendampingan, pelatihan, serta akses terhadap teknologi dan pemasaran bagi calon petani muda. Dirinya meyakini dengan upaya itu, sektor pertanian akan mampu menjadi bidang usaha yang menarik minat generasi muda. Joyce Sihotang melaporkan.
2: Pemkab Toba mengajukan dua proposal kampung kreatif sumur berkah untuk mengembangkan kawasan wisata ekonomi kreatif masyarakat. Berikut laporan James Franciscus.
12: Pemerintah Kabupaten Toba mengajukan dua proposal untuk mengikuti program kampung kreatif sumur berkah. Wakil Bupati Toba, Audi Morpi Ositorus, kepada awak media kemarin mengatakan, dua proposal tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan potensi wisata dan ekonomi kreatif masyarakat. Proposal pertama mengusulkan pembangunan kawasan daerah aliran sungai Asahan sebagai ruang wisata, plaza pedestrian, dan pusat ekonomi kreatif warga di Kelurahan Parparean 3, Kecamatan Porsea. Sementara proposal kedua ditujukan untuk pembangunan objek wisata di Desa Lumban Gaul, Kecamatan Balige.
13: Direncanakan akan ada satu program, yaitu program Kampung Kreatif Sumut Berkah untuk tahun 2026. Nah, jadi hari ini karena Toba juga mengajukan ada satu kelurahan, yaitu Kelurahan Parparean 3 di Kecamatan Porsea, dan satu desa, yaitu Desa Tambunan Lumbang Gaul di Kecamatan Balige. Tim penilai hadir di Kabupaten Toba yang dipimpin oleh Pak Eko Irawan. Nah, jadi yang kita ajukan tadi sudah lengkap dengan desain dan proposalnya, lengkap juga master plan-nya, penganggarannya juga sudah. Nah, nanti kalau ini berhasil, maka kita yakin ini akan meningkatkan kesejahteraan dan juga perekonomian masyarakat secara khusus di dua kelurahan dan desa tersebut.
12: Pengembangan kawasan daerah aliran sungai Asahan di Parparian 3 diharapkan tidak hanya menjadi ruang wisata, tetapi juga ruang publik bagi masyarakat. Sementara pengembangan objek wisata di Desa Lembang Gaul diarahkan untuk memperkuat potensi pariwisata di kawasan Balige. Program Kampung Kreatif Sumut Berkah diharapkan dapat membuka peluang pengembangan kreativitas sekaligus meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan wisata. James melaporkan.
2: Kemenkeu 1 Sibolga menggelar upacara bersama memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026.
10: Memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026, Kemenkeu 1 Sibolga menggelar upacara bersama di halaman KPPBC Sibolga kemarin. Upacara tersebut diikuti jajaran pegawai dari tiga instansi Kementerian Keuangan di Sibolga, yakni KPPN Sibolga, KPP Pratama Sibolga, dan KPPBC Sibolga. Kepala KPPBC Sibolga Indra Isnugrahadi bertindak sebagai pembina upacara. Terkait kegiatan itu, Indra melalui Rita Purnamasari mengatakan peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan dan memperkuat sinergi antar instansi Kemenkeu 1 Sibolga. Menurutnya, semangat Pancasila juga perlu diwujudkan melalui kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi. Hal itu, kata Rita, penting untuk mendukung pelaksanaan tugas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
14: Dengan semangat Pancasila, sinergi Kemenkeu 1 Sibolga diharapkan semakin kuat dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
10: Selanjutnya, Rita berharap semangat kebersamaan dan sinergi Kemenkeu 1 Sibolga terus terjaga dan menjalankan tugas dan memberikan pelayanan publik yang semakin baik dan responsif ke depannya. Joyce Hotang melaporkan.
2: Sebanyak 79 siswa SMP Islam Terpadu Darul Hasan Padang Senimpuan mengikuti kunjungan edukatif ke LPPRRI Sibolga untuk mengenal langsung dunia penyiaran. Laporan disampaikan James Franciscus.
12: Sebanyak 79 siswi kelas 8 SMP Islam Terpadu Darul Hasan Kota Padang Senimpuan mengikuti kunjungan edukatif ke LPPRRI Sibolga. Kegiatan turut dihadiri sejumlah guru pendamping sebagai bagian dari program pembelajaran kelas 8. Dalam kunjungan tersebut, para siswa diperkenalkan dengan aktivitas penyiaran, termasuk mengenal program Pro 1, Pro 2, dan Pro 3. Guru pendamping SMP Islam Terpadu Darul Hasan Kota Bangsa Limpuan, Miskah, mengatakan kegiatan ini memberikan kesempatan kepada pelajar melihat secara langsung proses kerja di lingkungan lembaga penyiaran publik.
15: Saya mewakili Ibu Kepala Sekolah, karena kebetulan beliau tidak bisa hadir karena berbagai aktivitas untuk hari ini. Jadi saya mewakili beliau untuk hadir kemari mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesempatan, atas keluangan waktu yang telah Bapak Ibu berikan kepada kami. Tentunya kunjungan edukatif ini adalah salah satu program di kelas 8 Bapak Ibu yang kita laksanakan setiap tahunnya. Tentunya anak-anak ibu, banyak pengalaman yang bisa kita petik selama berada di RRI ini. Banyak pengalaman atau banyak wawasan. Jadi anak-anak ibu seluruhnya, ketika di sekolah Bapak Ibu guru menerangkan tentang RRI, tentunya itu tidak secara langsung. Nah, ketika berada di sini, maka pembelajaran kita secara langsung. Jadi orang kakak bisa mempelajari hal-hal yang baru.
12: Kunjungan ini merupakan bagian dari pembelajaran kelas 8 yang memberikan pengalaman langsung kepada para siswi. Mereka tidak hanya mendapatkan materi mengenai radio, tetapi juga melihat aktivitas penyiaran secara langsung di RRI Sibolga. James melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. 4 orang warga kota Sibolga, Sumatera Utara diamankan petugas kepolisian setelah sempat menjadi sasaran amuk massa di Desa Sion Julu, Dusun Perdemuan, Kecamatan Paliliten, Kabupaten Humbang, Hasundutan. Warga di Sibolga mengeluhkan tumpukan sampah di jalan dan juga di sejumlah parit yang kerap penyebab terjadinya banjir saat hujan turun. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: banjirnya cepat banget. Tapi tunggu, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
0: Plastik gorengan. Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
0: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih,
1: mau
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang. Bukan, Bu. Ini bukan gosip. Terus apa, Bu?
1: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
0: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
1: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
0: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
1: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
0: Oh, gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmu lah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada. Namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir. Namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh waktu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu, ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.
4: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
4: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Alright, so here we are, one of the elephants.
4: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

Iya, baik pendengar, selamat sore kembali untuk Anda kami ucapkan. Dan tentunya cuaca masih mendung banget ya pendengar ya. Jadi kita selalu waspada, selalu hati-hati dimanapun kita berada. Karena cuaca yang tidak menentu ini, ya kita gak tahu mau aja tiba-tiba hujannya deras ya kan. Mau aja enggak gitu. Oke. Kalau gitu ada armada hadir untuk Anda. Harusnya aku, ya memang harusnya aku ya kan. Ngapain itu kira-kira harusnya aku. Oke, hadir menemani suasana sore Anda. Harusnya aku hadir saat ini.

0: Iya, gimana nggak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Lah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita nggak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belanja ketinggalan.

Beberapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa, seperti layaknya sushi dengan Jepang. Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Iya, baik pendengar. Dan selanjutnya nanti Anda ditemani bersama Harrison Naga ya, hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Media yang bertugas saat ini pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kami informasikan juga untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibuaga dan sekitarnya untuk azan maghrib nanti pukul 18.19 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa, selamat menikmati malam minggu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
1: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
0: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
1: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
0: Oh, itu namanya reading slump.
1: Reading slump? Apaan tuh?
0: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
1: Makasih ya infonya.
0: Iya, sama-sama Aldi.
1: Sepertinya

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

وأخرجت الأرض أثقالها وقال

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Rian tuh ya? Jadi kayak orang gila dia sekarang nih.
1: Iya Sid, dia tuh sekarang suka minjam duit sama budak-budak sekarang nih. Padahal dulu tuh dia kaya kan ya.
0: Dulu dia tuh suka traktir-traktir kita makan lagi kan kalau lagi nyantai.
1: Itulah jadi kesian aku ngeliat dia sekarang nih.
2: Kita dua nih ya.
0: Kau apa sih?
2: Terus kerja.
1: Kau nih ya Dot ya bikin orang terkejut ya. Kami ini bukan gosip, tapi kami ini kasihan lihat si Ian sekarang udah kayak orang gila dia. Sama suka minjam duit budak gitu. Padahal dia tuh orang kaya bahkan.
3: Si Ian, sama lah. Aku pun kasihan gak lihat dia sekarang nih. Soalnya dia tuh udah jadi korban judi online. Sampai-sampai semua harta benda dia nih habis gara-gara kecanduan judi online.
0: Hah? Judi online?
3: Iya, judi online. Bahaya kalau kita udah kena judi online tuh. Harta yang banyak-banyak 5 karung pun bisa habis dalam sekejap mata. Makanya kita semua jangan sampai terjerat judi online ya.
0: Iya Dodi. Nah yuk Rin, kita ingatkan teman-teman yang lain. Jangan sampai jadi korban judi online.
3: Nak mana kita tuh? Ikutlah.
1: Bising.
0: Pisau.

0: atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Hugian sudah muncul sejak abad ke-9 di China. Berawal dari permainan kartu, kemudian seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman serta teknologi, perjudian pun menjadi lebih teratur dan terorganisir, dan bahkan sudah bisa diakses secara online. Perjudian online dilakukan melalui aplikasi pendukung yang sudah didesain sedemikian rupa, seperti mesin slot, poker virtual, dan lain sebagainya. Judi online dilarang keras di Indonesia. Hal tersebut telah diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua Undang-Undang ITE yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ingat, jangan ya dek ya.

0: Di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
1: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
1: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
0: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
1: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
0: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
1: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
0: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
1: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
0: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
1: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
2: Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

0: Ya, pendengar, terima kasih masih tetap bersama dari program 1 Sibolga, dan selanjutnya tepat di informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat Anda akan mendengarkan Warta Berita Sentral yang kami relay dari RRI Pro 3 Jakarta.
1: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
3: Mari kita bersama-sama bahu-bahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
1: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan Rancangan Undang-Undang Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Avandi.
4: Demi Allah, saya bersumpah.
5: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Wantimpres di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua Wantimpres Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang setia sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Wantimpres akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
2: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh Undang-Undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, yaitu Bapak Presiden.
5: Selain melantik anggota Wantimpres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Wantimpres. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
6: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana. Mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
5: Anggota Wantimpres dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
3: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu.
7: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
3: Karena itu, kami meminta, saya meminta kepada Bapak-Bapak Ibu, seluruh pejabat di lingkungan perindustrian, mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui sektor perindustrian.
7: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
4: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
8: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan.
8: Dengan seluruh-seluruhnya.
4: Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya. Dalam menjalankan tugas jabatan. Akan menjunjung tinggi etika jabatan. Bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan penuh rasa tanggung jawab.
7: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
9: Rancangan undang-undang kawasan industri ini, ya, semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
10: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
9: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
10: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
9: Jadi, saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan juga, kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak.
11: tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektar ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
10: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
3: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
10: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
12: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
12: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan pada pihak-pihak lain.
13: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
14: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
15: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Pak, tadi Pak, mungkin dikit aja Pak. Pak.
14: Dikit Pak.
15: Tanya penyidik ya.
14: Boleh Pak, pelan aja Pak.
13: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan Wali Kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal, membantah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnin Suanda melaporkan.
16: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
17: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardian Wardihaskori mendengarkan keterangan terdakwa Rizal. Dalam keterangannya, terdakwa Rizal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
18: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dir P2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
16: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh.
18: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
17: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
19: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
17: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
20: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini, perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
21: Sama dengan tahun lalu, kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Tulungagung. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik, memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
20: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
0: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan Wasantara, Wastra, dan motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Nah, melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran bisa kita ajak untuk aktif kembali.
20: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade Wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
1: Pendengar, bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
2: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2 A Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
22: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajab lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
2: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
23: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya iya, ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
2: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personil militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi, sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
4: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula ditampilkan 2 menit kemudian berubah menjadi 7 menit pada laga matchday ketiga grup A FIFA ASEAN Cup 2026 itu. Hal tersebut disampaikan Hartman usai laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SU GBK Senayan Jakarta tadi malam. Hartman mengatakan dirinya langsung mempertanyakan tambahan waktu 2 menit tersebut kepada wasit keempat. Karena sepanjang babak kedua berlangsung, pertandingan beberapa kali terhenti akibat pemeriksaan video asisten referee atau VAR. Menurut Hartman, situasi tersebut membuat nilai tambahan waktu yang ditampilkan tidak sesuai dengan jalannya pertandingan.
5: Ya, saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.
4: Sementara itu, penggawang Garuda Justin Huebner juga mengisahkan, semula ia sempat mengira mereka tidak lolos ke fase final karena Malaysia sudah lebih dulu melakukan selebrasi. Karenanya, begitu pertandingan berakhir, ia dan rekan-rekannya masih menunggu kepastian klasemen akhir grup A.
5: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit. Dan kami seperti, oke, kami terima. Tapi kita masih harus mencetak 2 gol, kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
4: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia memuncaki klasemen akhir grup dengan total 11 gol dan 7 poin. Malaysia yang memiliki poin sama dengan Indonesia harus rela berada di peringkat kedua karena kalah produktivitas gol. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi juara grup B di mana saat ini Thailand mendiami puncak klasemen sementara. Dari Jakarta, Nira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah kamu pernah mendengar nama Laksana?
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
2: Sibuk atau sombong? Ayo, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
3: Warna merah melambangkan apa?
4: Beranilah.
3: Kalau putih?
4: Ya pasti suci.
3: Nah, kalau warna ungu?
4: Sorry, warna janda kan?
3: Gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua

Waduk Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana waja'alahu ajalan wa maw'ida. Wa faddala ba'dahum ala ba'di bil ilmi wat taqwa. وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ أَمَّا بَعْدُ. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan kepada kita untuk terus beribadah kepadanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan seluruh umat hingga akhir zaman. Para pendengar Radio RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas yang bertema amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Dimanapun saat ini Anda berada, baik yang sedang beraktivitas di rumah, di kantor, di sawah, di kendaraan, maupun di tempat lainnya, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-Nya dan menjauhi segala larangannya. Setiap orang yang beriman tentu ingin mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika Allah mencintai seorang hamba, maka kehidupannya akan dipenuhi keberkahan, ketenangan, dan kemudahan dalam berbagai urusan. Lalu, amalan apa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha qalat, su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali ahabbu ila Allah? Qala, adawamuha wa in qalla. Yang artinya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah,

Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah tidak hanya melihat banyaknya amalan, tetapi juga melihat keistiqomahan atau konsisten seorang hamba dalam beribadah. Ada beberapa amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Seperti hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab, "Salat pada waktunya." Aku bertanya lagi, "Kemudian apa lagi, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Berbakti kepada kedua orang tua." Aku bertanya lagi, "Lalu apa lagi, ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Jihad di jalan Allah." Maka dari itu, ada beberapa amalan yang sangat dicintai Allah. Di sini, kita akan bahas ada di antaranya yang pertama, menjaga sholat tepat waktu. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah, beliau menjawab, "Salat pada waktunya." Salat adalah tiang agama dan sarana komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, marilah kita menjaga salat lima waktu dengan penuh kesadaran dan kekhusukan. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Setelah menyebut salat tepat waktu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut berbakti kepada kedua orang tua sebagaimana amalan yang sangat dicintai Allah. Ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua dan murka Allah tergantung pada murka kedua orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi,

yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan ah. Dan jangan engkau membentak keduanya, serta ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maka dari itu, bagi yang orang tua masih hidup, manfaatkan kesempatan untuk melayani dan membahagiakan. Bagi yang orang tuanya masih hidup, manfaatkan untuk melayani dan membahagiakan mereka. Sedangkan yang telah wafat, teruslah mendoakan dan melakukan amal kebaikan atas nama mereka. Yang ketiga, membantu sesama manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Membantu orang yang kesulitan, memberi makan fakir miskin, menyantuni anak yatim, dan meringankan beban sesama merupakan amal yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran. Hati manusia sering gelisah karena jauh dari mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Surah Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Membiasakan membaca Al-Quran setiap hari, meskipun hanya beberapa ayat, akan mendatangkan ketenangan dan keberkahan dalam hidup. Yang kelima, bersedekah dengan ikhlas. Sedekah tidak harus menunggu kaya. Senyum yang tulus, membantu tenaga, memberikan ilmu, maupun harta yang kita miliki termasuk sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai hamba yang gemar berbagi kepada sesama. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah, dari berbagai amalan tersebut, ada satu kunci penting yang harus kita pegang, yaitu istiqomah. Jangan menunggu mampu melakukan amalan besar, mulailah dari amalan kecil yang dapat dilakukan secara rutin. Jika setiap hari kita membaca Al-Quran satu halaman, bersedekah sedikit, berzikir setelah sholat, atau membantu sesama dengan ikhlas, maka amalan-amalan tersebut akan menjadi sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dilakukan secara konsisten. Marilah kita senantiasa berusaha menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjaga solat, berbakti kepada kedua orang tua, membantu sesama, memperbanyak zikir dan membaca Al-Quran, serta membiasakan sedekah dengan penuh keikhlasan. Sebelum mengakhiri ceramah kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang senantiasa mencintaimu dan dicintai olehmu.
berikanlah kami kekuatan untuk istiqamah dalam beribadah, berbuat baik kepada orang tua, membantu sesama, dan mengisi hidup kami dengan amal soleh. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, serta dosa kaum muslimin dan muslimat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi pengingat untuk senantiasa memperbaiki diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah dan beramal dan memasukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang dicintainya. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Mau
1: kawin bagaimana torang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.
2: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Tradisi bakar batu merupakan salah satu ritual unik di Papua. Biasanya tradisi ini dilakukan oleh suku pedalaman Papua dengan nama yang berbeda-beda. Ritual bakar batu adalah kegiatan memasak dengan menggunakan batu sebagai media pemanasnya. Batu terlebih dahulu dibakar sampai panas hingga berubah warna menjadi merah membara. Selama menunggu batu panas, warga menggali lubang yang dalam dan memberi daun pisang untuk alas di dasarnya. Batu panas nantinya diletakkan di dasar lubang, lalu di atas batu tersebut ditumpuk daun pisang dan diletakkan daging. Tradisi bakar batu merupakan wujud syukur dalam menyambut kebahagiaan seperti perkawinan, kelahiran, penobatan, hingga menyambut tamu.
4: Ini Indonesia.

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolong lah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

tersembunyi dari hiruk-pikuk Pulau Dewata. Di beberapa kabupaten seperti Buleleng, Klungkung, Tabanan, dan Karangasem, tersimpan kuliner gurih memikat yang menyimpan sejarah panjang sejauh zaman Subak di Bali dimulai. Kuliner tradisional ini awalnya merupakan pelengkap upacara adat dengan bentuk yang unik tak seperti ketupat biasa, melainkan seperti lontong panjang dengan lilitan janur muda. Kuliner tradisional bernama Tipat Blayak ini kemudian diracik dengan aneka lauk yang terinspirasi dari lungsuran upacara. Aroma khas mulai tercium saat Tipat Blayak dituang bumbu racikan spesial yang terbuat dari tepung beras dan rempah-rempah khas Bali, menghasilkan tekstur kental bagaikan santan yang menggoda selera. Perpaduan sempurna potongan Tipat Blayak dengan manisnya sayur urap, lembut kenyal telur rebus, pedas manis ayam sisit, gurih renyah gorengan ceker ayam atau kerupuk kulit ayam, dan taburan pelengkap berupa kacang kedelai goreng. Blayak tidak hanya mengenyangkan perut, tapi juga menghangatkan jiwa. Setiap gigitan membawa kita pada kenangan leluhur yang mengolah padi dengan penuh cinta dan dedikasi. Simbol rasa syukur atas limpahan panen dan tradisi gotong royong yang terjaga hingga kini. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.

0: gimana ini? Tolong pak, masa ada kecelakaan diam saja? Pak, tolong pak.
1: Tolong saya.
0: Iya mas, saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama mas ini? Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya mbak, saya sakit ini mbak.
0: Iya pasti. Aduh, pingsan lagi. Alhamdulillah, Mas sudah sadar.
2: Aduh, kamu siapa ya?
0: Saya Alia, Mas.
2: Orang tua saya mana?
0: Orang tua. Jadi orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
2: Apa? Aduh, udah meninggal.
3: Nah, Revan. Sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gregetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
2: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
3: Oke. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
4: Iya mas, ada apa ya?
3: Ini mbak, Revan minta minum.
4: Oh iya siap, kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu mas.
2: Terima kasih mbak, tolong ambilkan, soalnya...
3: Soalnya Revan buta mbak.
4: Apa? Buta? Bentar mas, saya ambilkan ya. Lauknya mau yang mana?
2: Gak usah mbak, saya ambil sendiri.
4: Loh, maaf mas, katanya gak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
2: Mbak Sarti, duduklah, aku mau cerita. Tapi saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar ke

0: Aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
1: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
0: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
2: Kok di rumah, Dok?
3: Shift sore, Bu.
2: Oh, syukurlah. Kamu ada uang nggak, Dok?
3: Nggak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
2: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
3: Ya, tapi Alia nggak punya, Bu. Emang buat apa?
2: Buat apa, buat apa? Memang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
3: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semaunya sendiri. Seperti hilang kendali.
2: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini? Hah?
3: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak nggak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
2: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
3: Apa maksud ibu? Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
2: Hah, diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
3: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
2: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
4: Ah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang. Calon adik iparku.
3: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
4: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
5: Baik, Mas.
4: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
0: Alia, benarkah itu?
4: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
3: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
4: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
3: Rumah besar ini bagai penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
0: Baik, aku tak akan mendekat.
3: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
0: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
6: Pagi, Mbak. Masak apa?
5: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andre.
6: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
5: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, Jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
6: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya gak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa gak aku di sini?
0: Alia, kamu di belakangku ya? Bawa sini minumannya.
6: Iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh. Musik itu indah sekali. Oh, ternyata Mas Revan bisa main musik, Tor. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang, selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
0: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
6: Kok tahu langkahku? Padahal udah pelan-pelan. Iya mas. Maaf ya mas. Iya mas. Maaf ya mas. Kamu?
0: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
6: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
0: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kulanggar janjiku. Gelap sekali. Ya Allah, gelap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewa ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan. Maaf, aku penasaran mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan, aku wujudkan dengan lukisan. Sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, Mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, itu dia tadi dari Noah dengan judul Bintang di Surga. Ya, moga saja bisa menghibur Anda di malam ini. Dan tadi juga telah mendengarkan mini drama radio dengan judul Lantai 3. Dan pendengar, kita masih menemani Anda malam ini. Kita coba hadirkan yang berikut untuk Anda.

800.000 masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300.000 masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250.000 masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Nah, apa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu enggak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja enggak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Pernahkah kamu mendengar atau bahkan mengalaminya sendiri? Ketika ada saudara atau kerabat yang sedang sakit parah, namun tiba-tiba ada suatu masa dia menjadi sangat sehat dan bersemangat kembali, sebelum pada akhirnya dia meninggal dunia. Fenomena ini di dunia medis disebut dengan istilah terminal lucidity. Terminal lucidity adalah fenomena misterius yang terjadi pada beberapa pasien yang berada dalam tahap akhir penyakit terminal atau kondisi neurodegeneratif. Fenomena ini ditandai oleh periode singkat di mana pasien yang sebelumnya menunjukkan penurunan kognitif yang parah tiba-tiba menunjukkan peningkatan kesadaran, kemampuan berpikir yang jernih, dan kemampuan berkomunikasi secara normal. Fenomena ini seringkali terjadi pada orang-orang yang menderita penyakit seperti demensia, penyakit Alzheimer, atau penyakit terminal lainnya. Beberapa teori menyebutkan penyebab terminal lucidity bisa jadi ada perubahan mendadak dalam kimia otak yang dapat mempengaruhi fungsi kognitif, perubahan dalam sirkulasi darah ke otak yang mungkin mempengaruhi kesadaran, atau juga perubahan dalam pengobatan yang mungkin mempengaruhi status kognitif pasien. Meskipun penyebab terminal lucidity ini masih dalam tahap penelitian, namun fenomena ini memberikan wawasan penting tentang otak manusia dan proses kematian, serta menawarkan momen berharga bagi pasien dan keluarga untuk berinteraksi sebelum perpisahan terakhir.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: You're at the top of the mountain.
0: Wait for me to come home.
2: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
3: Hah? Jadi tukang parkir masnya sekarang? Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
4: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami, mundurin mobilnya.
3: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
4: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
3: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
5: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
6: Mengapa orang Sunda minum teh tawar, sementara orang Jawa minum teh manis? Di zaman Hindia Belanda, 80% perkebunan teh ada di area Jawa Barat. Dengan akses teh yang mudah dan kualitas yang lebih baik, masyarakat Sunda memilih menikmati teh dengan lebih apa adanya, tanpa tambahan apapun. Berbeda dengan masyarakat Jawa, pemerintah Hindia Belanda saat itu menjadikan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai wilayah perkebunan tebu. Itulah mengapa di sana terdapat banyak pabrik gula. Kuliner di sana juga memiliki kecenderungan lebih manis dibandingkan dengan daerah lainnya di Indonesia. Termasuk ketika ada teh, masyarakat Jawa lebih memilih menambahkan gula. Jadi, Anda tim teh tawar atau teh manis?

0: dan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Penemuan yang telah ditemukan oleh Leonardo da Vinci membenarkan bahwa panjang telapak kaki sama dengan panjang tangan, mulai dari pergelangan tangan hingga ke siku. Hal tersebut sudah diteliti sedari tahun 1400 Masehi. Seorang pria melukis mengenai manusia Vitruvian, mengenai konsep proporsional manusia. Hal tersebut menunjukkan tentang beberapa fakta yang terdapat di dalam tubuh. Salah satunya adalah panjang telapak kaki.

0: Ya, Prior, terima kasih masih tetap bersama RRI program Satu Sibolga, dan kita malam ini ada di program acara Ruang Rindu ya, bersama Sehri yang bertugas. Silakan untuk Anda di 0631225 06. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, silakan lagi di jalur telepon 0631225 06 ya. Halo.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa nih Bang?
2: Dengan Bung Luhut dari Taput.
0: Oh, Bung Luhut, apa kabar nih Bung Luhut? Di Bang Luhut ya?
2: Iya.
0: Di Taput, apa kabar ini?
2: Kabar baik, kabar sehat.
0: Kabar sehat Bang ya?
2: Iya, dingin.
0: Dingin Bang ya? Tapi nggak hujan kan di sana kan?
2: Hujan tadi sore.
0: Hujan ya? Oh iya, sama. Di sini juga begitu Bang.
2: Oh, berarti sama dong.
0: Iya, sama ya. Iya, tapi udaranya tetap dingin malam ini.
2: Iya betul, dingin memang.
0: Oke, silakan.
2: Biar enak tidur, biar enak tidur kalau dingin.
0: Iya, enak tidur, nyenyak tidur gitu ya.
2: Iya betul, nyenyak juga.
0: Oke lah, sebelum tidur, pengapa yang mau kita dengar ini malam ini di Ruang Rindu?
2: Malam ini aku mau dengerin lagunya yang dari Obi Mesak aja.
0: Obi Mesak ya?
2: Iya.
0: Oke.
2: Cobalah untuk mengerti.
0: Cobalah untuk mengerti.
2: Iya, dari Obi Mesak.
0: Oke. Silakan nih Bang.
2: Salamnya yang pertama buat ini Bang Heri ya.
0: Iya.
2: Ya, buat Bang Heri nggak bertugas, nanti pulangnya hati-hati.
0: Oke.
2: Terus ada juga Bung Roma, ada berkembang yang Camotir, ada Bung Ranya sama Bung Rayun yang di Cidimpuan, ada Pak Sharon juga.
0: Iya.
2: Ada juga Sinirana, ada juga dan sima-simanya saja lah yang mendengarkan.
0: Oke,
2: ada lagunya itu?
0: Ada dari Obi Mesak, cobalah untuk mengerti, nanti kita hadirkan.
2: Oke, dan salamnya buat sima-simanya.
0: Oke.
2: Naik nanti buat Heri, selamat bertugas, terima kasih lagunya ditunggu.
0: Oke.
2: Ruang berbagi rindu,
0: memori lewat lagu. Oke, ada Bang Luhut tadi di Tapanuli Utara yang perdana malam ini ya di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Heri.
0: Iya, dengan siapa ini? Itu baru tambah ya?
3: Iya, itu yang di Samosir.
0: Iya, Samosir malam ini mendung atau bagaimana ini itu?
3: Samosir malam ini toh baru hujannya baru berhenti 5 menit yang lalu itu. Oh.
0: 5 menit yang lalu dihitung ya betul ya. Oke lah, oke lah.
3: Dari tadi sore, dari tadi siang itu, dari jam 12 sudah hujan.
0: Tapi kan hujan
3: baru 5 menit yang lalu berhenti.
0: Iyalah, enggak bisa kemana-mana lah ya. Di rumah aja ya.
3: Kemana-mana itu, di rumah aja.
0: Oh iyalah. Kita temanilah dari sini menghadirkan lagu itu dulu. Apa yang
3: kerinduan dari Meriam Belina itu.
0: Kerinduan ya?
3: Iya, dari Meriam Belina.
0: Oke, oke. Silakan itu.
3: Salam lah ya. Mm-hmm. Buat yang perdana tadi ada Luhut.
0: Iya.
3: Buat Nenek Hatija sama Opung Rania ditunggu suaranya.
0: Yup.
3: Kalau yang satu nanti tak bisa masuk, bisa juga digendong. Begitulah kalau buat serikan di itu.
0: Iyalah.
3: Iya.
0: Saling bantu-membantu ya.
3: Saling menggendong.
0: Saling menggendong. Oke, oke lah. Yup.
3: Baru buat Opung Roma juga ada semalam juga. Kedengaran lagi suara Ida Kabut Cinta. Ditunggulah suaranya sekarang ya Ida. Kalau kata Opung Rania selalu monitor katanya. Kalau Ida Widya yang bilang Kabut Cinta.
0: Oh begitu. Kabut Cinta ya. Oke.
3: Oke toh.
0: Yo.
3: Buat itulah yang paling banyak biar bisa bergabung teman kita itu.
0: Oke.
3: Terima kasih Ito, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, ada itu dari Ito baru tambah di Samosir tadi ya. Ya, hujan baru saja berhenti di sana 5 menit yang lalu katanya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Terbagi Ori Lewat Jelas.
0: Iya, dengan siapa nih, Bang?
1: Dengan Pak RT.
0: Pak RT?
1: Ya.
0: Wah, wow, udah lama gak kedengaran nih Pak RT ini.
1: Nah, iya, dengan Putria Jujur ini, Kak.
0: Hah?
1: Penyiarnya ini dengan Putria Jujur, Kak.
0: Enggak, dengan Harry.
1: Bukan Pria Jujur, ya? Bira oh, Bang Joni Pria Jujur, ya?
0: Oh, Joni itu Pria Jujur, ya?
1: Pria Jujur, termasuk Bang Harry juga.
0: Iya. Kalau kita... Kalau kita pria sederhana. Oke lah, apa kabar nih Pak RT?
1: Kabarnya, saya selalu semangat sekali, Bang.
0: Lancarnya kan?
1: Lancar, wah.
0: Iya, yang penting lancar lah, Bang.
1: Lancar.
0: Oke, silakan nih.
1: Lagunya?
0: Lagu apa ini?
1: Judulnya Di Tepi Sungai Babilon.
0: Di Tepi?
1: Sungai Babilon.
0: Di Tepi Sungai... Apa itu? Lagu apa itu?
1: Ya, lagu apa pun juga. Lagu-lagu mana
0: ya? Lagu apa? Iya ya?
1: Dari Ari Kusmira.
0: Dari?
1: Ari Kusmira.
0: Oh iya. Sungai
1: ya, pernah dipisahnya siapa, Kristi? Siapa ya? Ajijia.
0: Oh iya. Di Tepi Sungai Babilon. Di itu di mana itu sungainya? Di Mesir itu kan?
1: Ya, di Mesir, Bang.
0: Iya.
1: Ya, kayak kesana juga.
0: Oh iya. Itu bukan lagu religi ya?
1: Bukan.
0: Bukan ya? Oke. Oke, silakan.
1: Adakah lagunya ini nanti kan?
0: Kita masih cari ini. Mati. Tapi pernah diputar ya?
1: Nah, pernah.
0: Oke.
1: Oke, salam-salamnya yang perdana tadi ya. Walaupun penelpon ketiga, tapi bukan ketiga.
0: Enggak, siap, tadi agak lupa nih penyanyinya. Dari siapa tadi, versi siapa itu?
1: Ari Kusmira.
0: Oh, Ari Kusmiran. Oh, udah lama kali ini, belum lahir kayaknya saya ini.
1: Iya, udah lama lagunya itu.
0: Oh, iya, oke. Oke, ya, silakan.
1: Salam-salamnya untuk semuanya deh.
0: Yo.
1: Semalam putri tiga terang, saya katanya.
0: Oh iya.
1: Putri Duyung. Putri Salju, Putri Malu.
0: Putri Malu.
1: Iya, itu namanya sekarang sekatif dia dah.
0: Putri Duyung, Putri Salju, Putri Malu.
1: Putri Malu ya. Itu suaranya.
0: Oke.
1: Ada lagi siapa ya?
0: Siapa itu?
1: Siapa yang perempuan yang baru tambah ya?
0: Baru tambah ya.
1: Iya. Jadi penasaran juga sih. Katanya baru tambah, jadi sudah nenek-nenek. Apakah betul sudah nenek-nenek itu, Pak? Itu satu pertanyaan.
0: Iya, oke
1: lah. Pak, itu sering disenggol. Tapi Pak RT itu katanya, Pak RT katanya.
0: Oh, Pak RT ya, ngurus.
1: Pak RT panggilannya.
0: Pak RT.
1: Makanya sekarang ya. Entah sudah nenek-nenek ataupun masih baru apa baru tambah ya.
0: Iya.
1: Ya, kalau dong, kalau di mendengar ini jelaskan nanti lah. Katanya mau pindah Bang.
0: Mau pindah katanya?
1: Iya pindah.
0: Kebalikpapan. Kebalikpapan katanya.
1: Pindah bukan kebalikpapan, tidak ada tetapan di tengah deh.
0: Oh tetapan di tengah.
1: Iya kan kita tetapan di tengah termasuk tetangga kita nanti Bang.
0: Iya nanti diurus sama Pak RT ya.
1: Sudah siap surat pindahnya Bang. Sudah siap, tinggal apa dipindahkan.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Yep. Itu nenek, dengar itu nenek yang besar dia. Ya. Maupun kita masih baru sama itu kita pagi di tengah.
0: Oke.
1: Okay. Jangan ketawa ya, nenek.
0: Bercanda ya.
1: Bercanda. Memang okay. Itu mungkin itu juga nanti ditanya.
0: Oke.
1: Gak jadi apa jadi kan. Sudah siap-siap tinggal apa. Mengangkat dari sana ke sini tetap menulis tengah Bang. Jangan kuat.
0: Iya.
1: Oke deh. Semuanya salam sehat, salam persahabatan ya. Canda-canda di udara. Tadi pakai tawa ketiga deh.
0: Iya.
1: Oke deh, Bang Heri selalu bersugas ya.
0: Oke.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu. Itu dia dari Pak RT tadi ya, yang sudah ikutan juga bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Nanti kita lanjut lagi pendengar. Kita coba hadirkan dulu lagu berikut dari Obi Mesak dengan Cobalah Untuk Mengerti.

0: Aduh. Udah sekali tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sabantar kita mau pinjol aja dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi, pangana. Kong inilah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagi, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tari Pogang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pogang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

0: Ya pendengar, kita masih di Ruang Rindu. Ya, untuk malam ini tadi dua lagu sudah kita hadirkan dari OB Mesak dan juga yang terakhir dari Meriam Bellina ya, dengan judul Kerinduan. Kita masih bersama Anda tentunya di 0631225506. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu itu, Harry.
0: Iya, dengan Opung Roma ya.
1: Iya, 100 untuk itoku.
0: Manalah 100.
1: Kirimkan nomor rekeningnya itu.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Nomor ya. Apa bisa? Nomor handphone.
1: Janganlah, enggak sampai nanti.
0: Oh iya. Oke, lagi mana di sana nih Opung Roma ini? Katanya hujan di sana ya, enggak?
1: Tadi siang hujan, kalau sekarang enggak itu mendung.
0: Oh iya, mendung ya. Oh, iya. Oke lah, tapi masih tetap dingin ya?
1: Iya, kalau malam ya harus dingin banget di sini toh.
0: Iya, berembun apa di sana, berkabut?
1: Iya, berkabut.
0: Iyalah, oke lah, silakan nih Bu.
1: Laguku apa malam ini? Ini ada itu apa?
0: Apa itu?
1: Mother, how are you today?
0: Oh, baik.
1: Belum dicari.
0: Enggak, kan ditanya tadi, apa kabarmu hari ini, baik?
1: Iya, makanya judul laguku itu.
0: Oke. Dari siapa itu penyanyinya itu?
1: Aduh, aku lupa itu. Tolong carikan lo.
0: Oke, nanti kita cari ya.
1: Ya, sembari itu mencari, aku salam-salam sedikit ya.
0: Oke, silakan.
1: Iya, yang sudah pada gabung tadi lah semuanya ya. Ada Luhut, Buru Tamba, Ma Anugrah di Samosir. Ada Pak RT ya, yang nomor 3, orang ketiga.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ukurannya juga ditunggu suaranya. Mm-hmm. Baru Kabuk Sinta, Nenek Wirlangga.
0: Yep.
1: Buat semua-semuanya aja lah, tok pendengar kita dimanapun berada, ditunggulah suaranya satu persatu. Bagaimana laguku itu?
0: Ada lagunya dari...
1: Siapa penyanyinya, tok?
0: Maywood.
1: Ini ya. Mayut.
0: Iya, Mayut.
1: Lagi aku biar apa nanti tahu.
0: Tulisannya my what.
1: Ya udah, tahu aku namanya.
0: Oke, nanti kita hadirkan.
1: Orang lagunya pun bahasa Inggris, nama penyanyinya pun bahasa Inggris.
0: Iya
1: kan?
0: Iya, betul. Okelah.
1: Okelah, lagu sudah ada ya, Tok ya.
0: Yup.
1: Buat itu tetap semangat di sana ya. Selamat bertugaslah sampai tuntas. Sehat selalu ya.
0: Okay.
1: Sudah masih ada kopinya itu?
0: Masih sebelah kiri.
1: Oh, kali ini sebelah kiri enggak kanan ya.
0: Enggak kanan.
1: Okelah. Supaya sedikit-sedikit diminum.
0: Iya, oke.
1: Okay, itu lagunya kutunggu itu. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Iya, ada dari Opung Roma tadi ya. Di Sipahutar. Ya, kita nanti akan hadirkan lagunya. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Bang Ingok Dolok Dolok Sanggul, Bang.
0: Oh iya, apa kabar nih Bang Ingok Dolok Sanggul?
2: Sehat selalu, Bang.
0: Oh iya, yang penting sehat. Masih gimana di sana, Bang? Hujan?
2: Hujan di sini, Bang.
0: Oh iya, masih hujan ya. Oke lah. Apa yang mau kita hadirkan nih, Bang Ingok?
2: Menanti kejujuran, Bang.
0: Menanti kejujuran. Oke, silakan nih, Bang.
2: Salam-salamnya buat dari Tanjung Pinang dan ada yang sama Surya.
0: Oke.
2: Ada Pung Roma. Ada Teman Mak Haryati. Ada Kudanelu. Ada Pak Tugin.
0: Yang pileknya, Bang? Yang pileknya enggak?
2: Hampir, Bang.
0: Hampir ya. Oke lah.
2: Belum pilih apa, hampir ini mau pilih.
0: Iya, suaranya kedengaran ini, kayaknya suara hidung gitu.
2: Iya lah.
0: Oke lah.
2: Terima kasih lah, Bang. Selamat bertugas, Bang, ya.
0: Yup.
2: Oke lah, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu, Bang.
0: Iya, oke. Itu dia dari Bang Ingot Manalu tadi di Dolok Sanggul ya. Kita coba hadirkan lagu yang berikut untuk Anda.

0: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
1: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
2: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
3: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
4: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Uma, bukan ngepang lawan kawan satu mata jenah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kayak itu, Pang Nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rejekinya.
1: Bagus jari ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keramputinya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: 40 menit pendengar kita lewati dari informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat, masih di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Ya, halo, selamat malam.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Opung Rania di Sidimpuan.
0: Oh, iya, Opung Rania di Sidimpuan. Apa kabar nih ya, Rania?
1: Kabarnya, kabar sehat.
0: Iya, masih sehat, masih...
1: Segar bugar
0: ya.
1: Pohon kehidupan.
0: Iyalah, di sini musim hujan lah, segar lah.
1: Sama, di sini juga musim hujan.
0: Iya ya. Oke lah, tapi aman-aman aja
1: makanya
0: kan?
1: Makanya segar bugar, enggak marus-marus budungnya.
0: Iyalah, oke lah. Silakan nih.
1: Aku mau request lagu dari siapa lah dulu aku minta lagu ya?
0: Dari siapa itu?
1: Itu lah, makanya aku mikir dulu dari siapa yang enak didengar.
0: Dari
1: siapa itu? Dari sekali-kali milih untukku. Kenapa rupanya tuh?
0: Kita enggak ini, nanti salah kan? Sedangkan yang diminta mau salah lagunya. Apalagi yang kita yang
1: ya kan ketemu di tengah kita.
0: Iya, nggak pernah ketemu di tengah, selalu judulnya.
1: Iya ya. Oh, aku mau request lagu apalah dulu ya. Rasa cinta dari siapa itu, dari Cindy Claudia.
0: Iya, oke.
1: Kenal pun ke berapa aku ini,
0: yang ke 6 atau 7, kita nggak ngitung pula tadi.
1: Oh iya ya. Soalnya monitornya memang dari tadi.
0: Iya.
1: Tertidur aku, yang dibangunkan orang Sarudi itu nya aku, makanya terbangun.
0: Oh. Iya.
1: Iya.
0: Jadi yang di masih digendong ini.
1: Enggak.
0: Oh enggak. Enggak
1: digendong ini.
0: Oh, si sendiri.
1: Itu baru tambah itu yang tadi. Yang mendadak adanya itu, enggak digendong ini.
0: Enggak digendong ya. Oke lah.
1: Tapi kurasa nanti turun aku ini ikutan lah itu orang Sarudik.
0: Oke.
1: Ya ditunggulah suaranya orang Sarudik ya. Mm-hmm. Soalnya itu kan apanya itu, Putri Malu.
0: Putri Malu ya, ada 3 putri katanya tadi.
1: Iya, itu satu sih, Gabut Cintanya itu.
0: Oh iya, oke.
1: Iya.
0: Yo.

0: untuk bertambah salam balik lah ya. Untuk opung Roma, udah itu kan opung Roma.
1: Opung Roma udah tadi, itulah kan ketiduran kan.
0: Ya itu dia, makanya aku kan dengar punya aku itu.
1: Padahal baru turunnya dia tadi.
0: Oh iya ya, di mana lu udah itu kan?
1: Udah, di Dorong Sanggul.
0: Ya oke lah ya, untuk semua-semua lah pendengar setia kita itu.
1: Oke. Okay.
0: Untuk kita selamat bertugas, ditunggu lagunya itu ya.
1: Yup.
0: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Iya, itu dia dari Bung Rania tadi di Padang Sidimpuan ya malam ini. Halo, selamat malam. Halo.
0: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu memori
1: lewat lagu.
0: Lagu.
1: Iya, Eko Manalu.
0: Iya, benar.
1: Iya, apa kabar Neko?
0: Baik-baik, Bang Heri.
1: Masih lancar kan?
0: Ya masih lancar.
1: Iya, apa yang
0: tapi hah? Lagi flu.
1: Lagi flu?
0: Iya.
1: Iyalah musim hujan ini. Banyak yang ini kan yang.
0: Iya.
1: Oke, oke. Silakan nih.
0: Oke, aku mau request lagu ya.
1: Iya, lagu apa ini?
0: Tak Ingin Sendiri dari Pance Pondang.
1: Dari Pance Pondang.
0: Iya.
1: Oke, oke, oke. Ya, silakan.
0: Judulnya Tak Ingin Sendiri ya.
1: Iya, Tak Ingin Sendiri.
0: Iya. Oke, salam-salamnya. Yang pertama buat keluarga.
1: Oke.
0: Terus ada Opung Roma. Ada Opung Adelina.
1: Iya.
0: Ada Mama Anugrah. Ada juga Mama Haryati. Buat semua pendengar Radio Pro 1 Siburga.
1: Oke.
0: Banyak Abang Heri, selamat tugas sampai tuntas.
1: Oke, sama-sama.
0: Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Iya, itu dia tadi dari Eko Manalu ya. Dan kita berakhir ya di ruang rindu untuk malam ini. Kita akan hadirkan lagu-lagu yang sudah di request tadi melalui 0631225066.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
4: Hai.
5: Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
5: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
4: Emang apa?
6: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.

0: Sus, lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Oh, no. Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, bermenang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi

kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Kesel.
1: Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
0: Emang bisa ya?
2: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
3: Oh no.
2: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
0: Serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
4: Setiap Ramadan, ada satu hidangan yang selalu membuat suasana berbuka puasa jadi lebih spesial, yaitu pakat atau pucuk rotan muda yang dibakar. Makanan khas Mandailing ini terbuat dari pucuk rotan muda yang dibakar, memberikan rasa pahit yang unik dan segar. Biasanya, pakat dijadikan lalapan dan rasanya benar-benar khas. Setiap tahun, penjual pakat selalu ramai, terutama di bulan puasa. Di pasar-pasar dan pinggir jalan, banyak yang menjualnya karena memang sudah jadi tradisi di Mandailing. Kenapa ya pakat bisa begitu spesial? Mungkin karena selain rasanya yang unik, ada rasa pahit, tapi buat ketagihan di lidah orang Mandailing. Dulu, masyarakat Mandailing menemukannya secara tak sengaja saat sedang mencari bahan makanan alternatif di hutan pada masa kolonial. Sejak itu, pakat menjadi bagian dari identitas dan tradisi masyarakat Mandailing, terutama saat Ramadan, setiap tahun saat bulan puasa tiba. Rasanya tak lengkap kalau enggak ada pakat. Saat berkumpul dengan keluarga untuk berbuka, ada sesuatu yang hangat dan menyentuh hati saat menikmati pakat. Pakat atau pucuk rotan muda yang dibakar bukan hanya sekedar makanan, tapi simbol kebersamaan dan kenangan yang terus terjaga.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah merambah ke seluruh dunia. Dengan ditandainya kemajuan media informasi dan teknologi, manusia pun menjadi pemeran utama dalam menentukan langkah ke depan. Contoh konkret yang ada pada kehidupan saat ini adalah bagaimana peran orang tua dalam memberikan dan mengarahkan media informasi dan teknologi yang ada pada anak, sehingga menjadi tolak ukur perkembangan anak di masa yang akan datang. Salah satu tujuan oleh pemerintah ialah meningkatkan pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan serta mewujudkan masyarakat yang berkualitas. Mari kita dukung program nasional tersebut dengan memanfaatkan layanan media informasi dan teknologi secara terarah dan terpadu dari masing-masing individu.

Ya, pendengar, moga saja lagu itu bisa menghibur Anda di malam ini ya. Dan kita tentu masih di sesi program musik tradisional dan budaya. Dan pendengar, mengapa media sosial jadi ruang baru? Ya, media sosial disebut sebagai ruang baru. Ya, ada beberapa hal yang menjadi alasan. Yang pertama dikatakan karena jangkauan, ya, seorang pemain Saluang misalnya di Sumatera Barat bisa dilihat penonton di Jepang, kemudian penari Jepong di Kerawang bisa dikenal di Eropa. Dan alasan kedua, alasan visual, media sosial tidak hanya audio, kita bisa melihat cara memainkan alat musik, kostum, tarian, dan suasana pertunjukan. Dan alasan berikutnya yaitu partisipasi. Ada fitur duet, ada stage dan challenge. Ya, penonton bukan cuma mendengar tapi ikut membuat konten. Dan alasan lainnya, arsip digital, lagu-lagu daerah yang jarang terdokumentasi bisa disimpan dan diwariskan ke generasi berikutnya. Dan kelima, ekonomi kreatif. Musisi daerah bisa mendapat donasi, endorse, tiket konser virtual, hingga menjual merchandise. Jadi media sosial bukan ancaman, justru peluang besar asal kita tahu cara menggunakannya. Dan tantangan yang perlu dijaga. Tapi yang pertama yaitu algoritma. Konten harus menarik di 3 detik pertama, ya, kalau tidak orang akan lewat begitu saja. Dan kedua, risiko kehilangan esensi. Musik daerah bisa hanya jadi tren sesaat, dipotong tanpa konteks, atau kehilangan makna ritual dan filosofinya. Dan yang perlu dijaga yaitu hak cipta, ya. Karya tradisional dan aransemen modern harus dihargai. Jangan lupa cantumkan kredit. Kemudian kesenjangan akses. Tidak semua daerah punya internet cepat dan perangkat memadai. Dan kelima, literasi digital. Musisi daerah perlu tahu cara mengelola akun, membaca data, dan berinteraksi sehat. Intinya, media sosial harus jadi alat untuk memperkuat, bukan menghilangkan akar budaya kita. Dan kemudian kita masuk ke strategi praktis ya untuk musisi daerah. Lalu bagaimana strateginya? Berikut ada beberapa rangkuman dan beberapa langkah ya. Yang pertama, tentukan identitas, apa yang mau ditonjolkan, alat musiknya, bahasa daerahnya, cerita di balik lagu atau kolaborasi modernnya. Dan langkah berikutnya, membuat format 15 sampai 60 detik atau 1 menit, awali dengan hook, petikan, pukulan atau vokal khas. Dan langkah berikutnya, menjaga kualitas audio. Tidak perlu studio mahal tapi rekamannya harus jelas. Dan keempat, maksudnya bercerita ya, penonton suka tahu asal lagu, makna lirik, dan siapa yang memainkan.

0: Assalamualaikum Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
0: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
1: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
0: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
1: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
0: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
1: Iya, sama-sama Pak Aga.
0: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.
3: Tahukah kamu, ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda,

Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Hai tetangga.
1: Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang, aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
2: Vina, kita pulang yuk.
0: Tante.
2: Hai, Bayu.
0: Salim dulu, Teh.
1: Itu baru cowok keren. Berdua. Kita pulang.

Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.

0: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Alam, budaya, suku, bahasa yang begitu banyaknya. Untuk itu, mari jaga persatuan dan kesatuan. Demi Bhinneka Tunggal Ika Nan Kokoh, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.
1: Kalau kamu pernah dilabeli keminter, maka bisa jadi kamu kena Dunning-Kruger Effect. Yuk bahas! Dilansir dari kemensos.go.id, Dunning-Kruger Effect adalah sebuah fenomena psikologi saat seseorang merasa dirinya punya kemampuan atau pengetahuan yang tinggi, padahal tidak sesuai dengan realitanya. Pada saat yang sama, mereka mungkin menganggap pendapat orang lain bodoh, tak beralasan, dan seutuhnya salah. Jadi, orang dengan kondisi ini biasanya menganggap orang lain salah dan tidak lebih pintar darinya. Dunning-Kruger Effect bukanlah penyakit mental, tapi biasanya hadir pada seseorang dengan kondisi tertentu. David Dunning dan Justin Kruger menjelaskan, biasanya mereka yang mengalami Dunning-Kruger Effect karena memiliki peran ganda dalam dirinya. Satu sisi, seseorang itu memang tidak ahli dalam kompetensi tertentu. Namun di sisi lain, dia juga tidak bisa mengelola mentalnya untuk mengakui bahwa dirinya tidak mampu. Penyebabnya adalah kurangnya metakognisi atau proses mengamati dan mengendalikan diri. Efeknya adalah menilai sesuatu secara subjektif dan sebatas hanya tentang dirinya sendiri. Nama dari fenomena ini sendiri diambil dari David Dunning dan Justin Kruger melansir Very Well Mind.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Selamat datang, muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Cut, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih. Contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.

0: Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa alkohol juga membawa risiko serius bagi kesehatan fisik, mental, dan sosial kita. Alkohol tidak hanya merusak organ dalam tubuh kita, seperti hati dan otak, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya berbagai penyakit serius, termasuk penyakit hati, kanker, dan gangguan saraf. Bagaimana mungkin kita bisa mencapai impian dan cita-cita kita jika tubuh kita sudah terbebani oleh efek merugikan dari alkohol? Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna. Mari kita buktikan bahwa kita bisa menikmati masa muda kita tanpa mengorbankan kesehatan, kebahagiaan, dan potensi kita untuk masa depan yang gemilang. Dengan mengambil keputusan yang tepat hari ini, kita sedang membentuk masa depan yang lebih baik bagi diri kita sendiri dan generasi mendatang. Mari jadikan pilihan untuk hidup bebas dari alkohol sebagai salah satu bentuk penghargaan terhadap diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cinta.
1: Siapa yang tidak kenal dengan senjata pusaka adiluhung dari tanah Jawa ini? Keris awalnya dibuat dalam bentuk yang sederhana, yaitu lurus. Seiring perkembangan zaman, akhirnya keris dibuat dengan bentuk berkelok-kelok. Khusus untuk keris pusaka, biasanya dibuat oleh para empu yang memiliki kesaktian tertentu. Ternyata, setiap keris juga memiliki nama. Nama keris yang populer adalah keris Empu Gandring, keris pusaka setan Kober, naga sasra, dan sabuk inten, serta lainnya. Di Jawa, pada masa perang, keris diletakkan di pinggang bagian depan, menandakan bahwa siap untuk berperang atau bertarung, dan diletakkan di pinggang bagian belakang ketika pada masa damai. Sejarah keris adalah cerminan kekayaan budaya Indonesia dan menjadi simbol yang mempersatukan sejarah, seni, dan spiritualitas. Keris terus menjadi objek kebanggaan dan minat yang mendalam bagi para kolektor, penggemar seni, dan pecinta budaya di Indonesia dan di seluruh dunia. Pada tahun 2005, keris diakui sebagai karya agung warisan budaya lisan dan tak benda manusia oleh UNESCO.

0: Rin, joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang ragam khas tarian daerah kita.
0: Iya juga ya Rin, aku buat juga ah.
2: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

0: Nonton filmnya biasa aja dong, sampai bengong.
1: Superhero Marvel tuh emang luar biasa ya. Iron Man, Captain America, sama Hulk. Belum kelawan sama DC Hero. Ada Superman, Batman, Wonder Woman, banyak pokoknya.
0: Iya, keren, keren. Tapi bisa nggak lawan musuh cuma pakai bambu runcing, belati, rencong atau keris?
1: Mana bisa pakai senjata kayak gituan?
0: Ya bisa dong. Buktinya, pahlawan kita dulu merebut kemerdekaan hanya menggunakan senjata sederhana.
1: Tapi kok bisa menang ya? Padahal penjajah kan pakai senapan.
0: Loh, ya bisa dong. Kan berjuangnya diiringi dengan semangat memerdekakan bangsa. Semua bangsa bersatu, berjuang dengan senjata dan strategi.
2: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
3: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
2: Emang dessertnya apaan, Boy?
3: Pisang lumer coklat.
2: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
3: Hah, maksudnya, Bang?
2: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Huh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
3: Wah, kalau begitu Bang, kita tes DNA yuk.
2: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
3: Bang, makan Bang.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jahat.

semakin cerdas jika dilatih dengan baik. Mengasah kecerdasan bisa dilakukan dengan cara sederhana. Misalnya, biasakan membaca setiap hari. Meski hanya 10 menit, membaca membuka wawasan, memperkaya kosakata, sekaligus melatih otak untuk berpikir kritis dan terstruktur. Selain membaca, menjaga kesehatan tubuh juga penting, serta berani mencoba hal-hal baru akan membuat pikiran semakin segar dan tajam. Ingat, kecerdasan tumbuh dari kebiasaan baik yang kita lakukan setiap hari.

0: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk MUI.
3: Tahukah kamu, setiap tanggal 23 Mei, dunia memperingati Hari Penyu Sedunia. Penyu laut sudah ada sejak jutaan tahun yang lalu. Indonesia patut bangga karena menjadi rumah bagi 6 dari 7 spesies penyu laut di dunia. Di antaranya penyu hijau, penyu sisik, penyu lekang, penyu tempayan, penyu pipih, dan si raksasa laut, penyu belimbing. Namun, semua spesies ini kini terancam punah karena perburuan, polusi plastik, dan perusakan habitat pesisir. Misalnya penyu sisik, sering diburu karena sisiknya yang cantik. Sementara penyu belimbing kini makin sulit ditemukan. Kita bisa ikut melindungi mereka loh, dengan cara tidak membuang sampah plastik ke laut dan ikut mendukung upaya konservasi mereka. Ayo jaga penyu, jaga laut, karena laut yang sehat dimulai dari kita.

0: Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.
1: Tahukah kamu, semangat kepahlawanan itu abadi. Dulu, pahlawan kita berjuang dengan bambu runcing. Mereka rela berkorban nyawa demi kemerdekaan. Jenderal Sudirman, Cut Nyadin, nama-nama itu selalu membangkitkan semangat kita. Tapi, pahlawan masa kini tidak lagi mengangkat senjata. Mereka berjuang dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kreativitas. Mereka adalah para inovator, ilmuwan, dokter, guru, pengusaha, dan aktivis sosial. Contohnya, Raffi Ridwan, seorang fashion designer tunarungu yang berprestasi hingga ke luar negeri. Eni Lestari, aktivis yang peduli dengan buruh migran Indonesia. Butet Manurung, perintis sekolah rimba yang memperjuangkan pendidikan bagi masyarakat pedalaman. Mereka menciptakan lapangan kerja, memberikan pendidikan, menjaga lingkungan, dan menginspirasi banyak orang. Pahlawan dulu berjuang merebut kemerdekaan. Pahlawan sekarang berjuang mengisi kemerdekaan. Semangat mereka sama, cinta tanah air, dan keinginan untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Siapkah kamu menjadi pahlawan masa kini? Mulailah dari hal kecil. Berikan yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, dan juga masyarakat. Karena setiap kita bisa menjadi pahlawan.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga sepanjang hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami yang bertugas, saya Edi Suheri, beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program satu sepanjang hari ini Sabtu 3 Oktober 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: kotori.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, bersama Widya hadir menemani Anda pagi ini di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, edisi hari ini tepatnya Sabtu ya, 3 Oktober 2026, Widya hadir untuk Anda. Informasi untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, adzan subuh telah berkumandang. Jadi selamat melaksanakan ibadah sholat subuh, semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Oke pendengar, saat ini hadir untuk Anda lagu-lagu religi islami.

Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

Waduk Gajah Mungkur, terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Iya, baik Bergara, selamat pagi kembali kami ucapkan untuk Anda. Dan masih hadir ya lagu-lagu religi Islami menemani Anda. Dan tentunya semangat pagi untuk kita semua. Jangan lupa untuk melaksanakan ibadah sholat subuh, karena masih ada kesempatan waktu untuk kita Bergara.

0: Bu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

Iya, baik pendengar. Untuk Anda, nanti selanjutnya kami hadirkan informasi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat nanti, yaitu Mutiara Pagi Islami dengan judul 5 Tanda Jadi Budak Dunia. Ini dari Kumar Mita. Oke, selamat pagi dan selamat mendengarkan, dan masih kami hadirkan lagu dari Sahrul Gunawan untuk Anda ya, Duha.

0: kapan seseorang itu secara fix dan confirm itu disebut sebagai cinta dunia? Yang pertama, kalau dia itu menjadikan seluruh ibadahnya, ketaatannya, ibadah dan ketaatan yang dia lakukan pada kehidupan itu, harusnya ibadah dan ketaatan itu diniatkan untuk mendapatkan pahala di akhirat dan di surga. Tapi kalau orang sudah jatuh cinta sama dunia, maka seluruh ibadah dan ketaatan yang dia lakukan dan dia kerjakan bukan untuk mendapatkan rumah di surga, tetapi seluruh ketaatan dan ibadah itu dikerjakan, dilaksanakan untuk mendapatkan sekeping dari urusan dunia. Ini hati-hati nih. Jadi kalau orang itu terindikasi bahwasanya dia itu jatuh cinta sama dunia, maaf ya, ibadah yang harusnya ibadah itu diniatkan untuk akhirat, kalau orang jatuh cinta sama dunia itu enggak. Ibadah pun yang harusnya diniatkan untuk akhirat, dia niatkan untuk dunia. Sehingga ibadah yang dilakukan itu hanya untuk menunjang supaya dunianya itu menjadi sukses. Sholat tapi untuk proyek. Puasa tapi supaya dagangannya laku. Sedekah supaya kemudian dia mendapatkan profit dan mendapatkan keuntungan yang besar. Padahal kita harus paham, harusnya seorang mukmin itu memahami sholatnya, puasanya, sedekahnya itu bukan untuk membangun dunia dia, tapi sesungguhnya seluruh ibadah kita itu untuk membangun akhirat kita. Karena rumah kita di surga itu tidak bisa kita bangun kecuali dengan komponen ketaatan-ketaatan yang kita lakukan pada kehidupan di dunia. Orang kalau sudah kesetrum dengan cinta kepada dunia, bukan hanya mubah yang dijadikan untuk mendapatkan dunia. Kalau perkara mubah untuk dijadikan dunia memang boleh, tapi kalau orang kesetrum dengan urusan dunia, maaf, sampai urusan akhirat pun dia niatkan untuk mendapatkan dunia. Dan ini termasuk salah satu perkara yang tanpa kita sadari dibenci sama Allah. Banyak orang hari ini kalau melakukan ibadah itu yang dipikir pertama kali itu untuk mendapatkan profit dan margin. Sedekah, tapi niatnya bukan untuk mendapatkan akhirat, supaya padam api neraka. Kenapa api neraka tidak bisa padam kecuali dengan sedekah? Tapi ternyata kita menjumpai ada orang sedekah, niatnya supaya dagangan dia itu laku. Padahal ini satu kesalahan, ikhwan. Maaf ya, Allah itu membagi dunia kepada kita itu bukan berdasarkan ibadah, tapi Allah itu membagi dunia dalam kehidupan kita berdasarkan takdir yang ditetapkan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau Allah itu membagi dunia kepada kita berdasarkan ibadah kita, satu, para sahabat itu tidak ada yang miskin dan para sahabat tidak ada yang fakir. Padahal faktanya mu'dhamu shohabati fuqara. Padahal faktanya rata-rata para sahabat itu miskin, padahal mereka ibadahnya lebih tinggi daripada ibadah kita. Kenapa para sahabat itu miskin padahal ibadahnya luar biasa? Di situ kita mendapatkan sebuah bukti Allah bagi dunia bukan berdasarkan ibadah. Yang kedua, kalau Allah itu membagikan dunia kepada kita berdasarkan harta, berdasarkan ibadah, berarti orang-orang yang tidak beriman itu harusnya tidak punya duit. Orang yang tidak beriman yang tidak pernah dikir pagi, dikir petang, apalagi datang ke kajian kayak gini, harusnya tinggalnya mereka di bawah jembatan. Tapi kenapa banyak orang kafir yang tidak beriman? Mereka hartanya lebih banyak daripada kita, mobilnya lebih bagus daripada kita, motornya lebih bagus daripada kita, kemana-mana pakai jet pribadi. Kita pakai pesawat itu pun yang ekonomi, yang bagasinya bayar sendiri lagi, ya kan? Kalau memang ibadah, kalau memang dunia itu dibagi berdasarkan ibadah, harusnya mereka itu lebih miskin daripada kita. Tapi kenapa kita menjumpai orang yang tidak beriman? Kenapa mereka itu hartanya lebih banyak daripada kita? Di situ kita menjumpai bahwasanya Allah itu membagikan dunia bukan berdasarkan ibadah, tapi berdasarkan takaran takdir. Jadi maaf ya ikhwan ya, saya ingin membuka sebentar. Antum namanya siapa, akhi? Hah? Asma'un, masya Allah. Umur berapa, akhi? 19 tahun. Kalau Asma'un ini antum ditakdirkan mendapatkan rezeki 10 miliar, walaupun antum jarang tahajud, kira-kira 10 miliar datang atau tidak datang? Datang atau tidak datang? Insya Allah datang dan tidak? Datang atau tidak? Insya Allah datang. Umar minta kalau saya ditakdirkan mendapatkan uang 50 miliar, kalau saya jarang sholat duha, kira-kira 50 miliar itu saya dapatkan atau tidak saya dapatkan?
1: Mendapatkan.
0: Jadi ternyata sholat duhanya kita itu tidak ada kaitannya dengan dunia. Urusan tahajud kita itu tidak ada kaitannya dengan materi. Tapi ternyata urusan akhirat kita itu ditopang dengan ibadah kita di dunia ini untuk mendapatkan akhirat. Tapi orang kalau jatuh cinta sama dunia karena khawatirnya dia terhadap dunia, maaf, lu sampai-sampai urusan ibadah yang harusnya diniatkan untuk akhirat, untuk mendapatkan akhirat yang lebih baik, karena dia cinta dan gandrungnya sama dunia, ibadah itu diniatkan untuk dunia. Dan maaf ya, karena antum, saya sudah hafal hadisnya, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung niatnya. Jadi bisa jadi kalau ada orang nanti beribadah, kok niat pertamanya tidak ada yang menggerakkan dia ketika beribadah kecuali karena ingin mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia dikasih sama Allah, tapi maaf, di akhiratnya mungkin tidak lagi dikasih oleh Allah karena balasannya sudah Allah sempurnakan pada kehidupan kita di dunia. Ada orang nanti ketika disidang oleh Allah dalam pengadilan akhiratnya, dia bingung, loh Allah, mana sholat tahajud saya? Allah jawab, loh sholat tahajud kamu kan supaya dagangan kamu laku, sudah aku jadikan laku kan daganganmu yang ada di pasar, dan tidak ada lagi balasan. Bisa jadi kalau ada orang setiap hari taklim kayak saya, tapi niatnya hanya untuk menggenggam dunia dan bukan niat-niat yang pertama untuk menyampaikan kalimat Allah, bisa jadi ketika ditimbang oleh Allah, dia bertanya, loh saya taklim setiap hari, kok gak ada di dalam mizan saya itu kemana taklim saya setiap waktunya ketika dakwah? Jawab lagi sama Allah, taklim kamu itu kan supaya kamu itu menumpuk-numpuk kekayaan, sudah aku jadikan kamu menumpuk kekayaan kan ketika di dunia, dan akhirnya tidak ada lagi balasan di dunia, di akhirat. Ada lagi orang sedekah, dia sedekah terus sampai kemudian dia ketika di dalam mizan dia ngeliat, loh sedekah saya sudah ratusan juta kok gak ada? Jawab lagi sama Allah, loh bukannya kamu sedekah itu supaya mendapatkan keuntungan besar, dan aku sudah jadikan keuntungannya besar kan ketika di dunia, dan selesai, habis. Disebabkan ketika kita menjadi orang cinta sama dunia, saking khawatirnya kita untuk menjadi orang yang tidak punya apa-apa, lo sampai urusan akhirat pun kita paksa dan kita seret urusan akhirat itu untuk urusan dunia, padahal itu salah satu perkara yang merusak ibadah kita kepada Allah. Allah itu zat yang pencemburu. Allah itu paling tidak suka kalau hati manusia bercabang ketika beribadah. Kalau kita sholat hanya gara-gara seorang wanita, sholat kita tidak sah. Sama, kalau sholat kita hanya untuk dunia pun Allah menjadikan sholat itu tidak sah. Kalau ada orang sedekah gara-gara ada Pak Bambang, akhirnya sedekahnya tidak diterima sama Allah. Sama, orang yang sedekah karena ingin mendapatkan dunia pun sama dengan orang yang sedekahnya untuk Bambang. Dan akhirnya tanpa disadari itu merusak pada kehidupan kita. Makanya saya teringat sebuah asar. Asar itu sebuah riwayat. Dan poin yang pertama ini berat, tapi memang harus dibahas. Ada seorang ulama besar namanya Abdullah bin Mubarak, seorang tabi'in, tapi dia termasuk min kibari tabi'in. Min kibari tabi'in itu tabi'in tapi kedudukannya paling tinggi, Pak. Karena tabi'in itu terbagi menjadi tiga tabaqat. Tiga tabaqat itu tiga lapis. Maka kemudian Abdullah bin Mubarak ini aktivitas hobinya, Pak, sukanya itu nemuin para sahabat. Karena Abdullah bin Mubarak tidak mampu bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau banyak ketemu dengan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah bin Mubarak itu ditanya, "Hei Abdullah bin Mubarak, kamu ini menemui para sahabat Nabi. Maka bagaimana para sahabat Nabi itu kalau membaca Al-Quran, dan apa surat yang paling banyak membuat para sahabat Nabi itu nangis?" InsyaAllah. Abdullah bin Mubarak ditanya begitu. Abdullah bin Mubarak bisa bahasa Indonesia, Ustaz? Enggak, ini saya terjemahkan. Abdullah bin Mubarak lalu berkata, "Aku ini melazimi para sahabat satu per satu. Dan aku perhatikan makannya, aku perhatikan taklimnya, aku perhatikan bagaimana sholatnya. Dan aku pula perhatikan bagaimana para sahabat kalau membaca Quran. Para sahabat itu kalau membaca Quran, yang paling mereka nangis itu kalau sudah melewati satu surat. Apa surat yang paling banyak membuat para sahabat nangis? Surat Hud, surat yang ke-11. Makanya surat itu termasuk surat yang membuat Nabi itu beruban. Surat Hud. Kemudian Abdullah bin Mubarak melanjutkan, surat Hud yang banyak membuat para sahabat itu nangis, apa ayat yang paling banyak membuat para sahabat nangis terseduh-seduh ketika melewati ayat-ayat di dalam surat Hud? Dijawab oleh Abdullah bin Mubarak, ayat yang paling banyak membuat para sahabat itu nangis adalah ayat yang ke-15 dan 16. Apa ayatnya itu? Man kana yuridul hayatat dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Orang itu kalau dalam kehidupan di dunia yang dia pikirin dan dia niatkan dalam kehidupan dunia, kok yang dipikir dunia terus? Nuwaffi ilaihim a'malhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kami kasih kepada mereka dunia sebagaimana niat yang mereka tanam, la yubkhasun, enggak dikurangi sama Allah. Orang kalau niatnya di dalam sholat, kok niatnya untuk dunia? Dikasih dunia sama Allah sesuai niat yang dia tanam. Kalau ada orang kok dia sedekah, lalu sedekah itu niatnya untuk mendapatkan harta, mendapatkan mobil, mendapatkan rumah, hanya itu niatnya, Allah kasihkan rumah sebagaimana niat yang dia tanam, la yubkhasun, kata Allah, tidak dikurangi sama Allah. Tapi ingat, ayat ini tidak berdiri sendiri, ada ayat yang ke-15, ada pula ayat yang ke-16. Apa ayat yang ke-16? Ulaika alladzi laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sanau fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Orang-orang yang semacam ini, kata Allah, maka bisa jadi nanti ketika di akhirat, ketika mereka di akhirat tidak mendapatkan apapun dari apa yang telah mereka lakukan di dunia, kecuali yang mereka dapatkan itu adalah neraka. Sia-sia apa yang mereka lakukan, batal atas apa yang mereka usahakan. Akhirnya di neraka tidak dapat apa-apa. Makanya sampai kita menjumpai sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu kalau makan kurma agak besar, maka beliau itu nangis. Kalau ditanyakan kepada Abdurrahman bin Auf, mayubkika, yang membuatmu nangis itu apa wahai Abdurrahman bin Auf? Dijawab sama Abdurrahman bin Auf, yang membuat saya nangis itu dua. Satu, kurma ini lebih baik daripada kurma yang dimakan oleh Rasulullah. Ikhwan, Rasulullah itu makan kurma adalah kurma rodi, kurma yang jelek. Kapan Rasulullah itu makan kurma agak bagusan dikit? Ketika habis memenangkan Khaybar. Memenangkan Khaybar itu habis Hudaybiyah, sebelum Fathu Mekah. 2 tahun lebih dikit sebelum kematian Rasulullah SAW. Itu agak bagusan dikit.

0: sudah dibalas di dunia.
1: Lalu ternyata tidak ada lagi balasan dalam kehidupan di akhirat. Dan itu yang kita khawatirkan. Makanya inilah yang menjadikan kita memahami betul. Urusan-urusan dunia itu jangan sampai menjadi niat kita beribadah. Dan maaf ikhwan, kalaupun antum beribadahnya sudah karena akhirat, Allah pasti akan mudahkan antum untuk mendapatkan dunia. Kenapa? Akhirat kalau sudah beres, apalagi cuma dunia. Karena akhirat itu harganya mahal dan tidak ternilai harganya. Apalagi dunia, semahal-mahal dunia itu masih bisa kesebut harga. Jadi kalau orang itu ibadahnya sudah karena akhirat, pasti Allah akan berikan kepadanya dunia dimudahkan oleh Allah. Dan itu kecil bagi Allah. Makanya inilah yang menjadikan kita mikir, ya Allah, jangan-jangan kita itu selama ini ibadah tapi cita rasanya cita rasa dunia. Sholat rajin tapi untuk dunia. Ya memang dapat, tapi setelah dapat tidak ada lagi balasan di akhirat karena Allah sudah segerakan di dunia. Dan maaf, kalaupun kita tidak menjadikan niat ibadah kita untuk dunia karena memang takdirnya kita dapat 5M, 5M itu datang. Tapi jangan niatkan ibadah itu untuk dunia. Karena Allah itu tidak pecemburu. Allah itu pecemburu kalau niat hatinya manusia itu sudah diniatkan untuk Allah tapi dia bercabang dan berselingkuh. Dia niatkan untuk dunia. Allah kok disamakan dunia, padahal di hadapan Allah dunia itu sebagaimana sayap seekor nyamuk. Makanya kalau ada orang sudah meniatkan untuk dunia, ayat surat Hud yang tadi kita baca dalam dua ayatnya itu bisa mengenai kepada siapapun. Ada konsekuensi atas apa yang telah terucap. Itu dakwah. Dan ternyata kalau salah tergelincir dalam masalah niat, berabi, selesai. Ustaz, kenapa sih kita membicarakan niat itu sampai sedetail ini, Ustaz? Loh, karena kita punya Allah yang paling detail ketika mengerti masalah niat. Kalau kita tidak punya Allah yang tidak detail melihat niat, mungkin kita tidak perlu membicarakan niat sampai sedetail ini. Tapi karena kita punya Allah yang dalam sujud kita, rukuk kita, Allah itu zat yang paling detail kalau sudah membicarakan tentang masalah hati dan niatnya. Makanya keplesetnya kita dalam niat itu lebih parah daripada keplesetnya kelamin. Keplesetnya kita dalam niat itu lebih parah daripada keplesetnya kaki kita. Dan itu yang kita khawatirkan. Cinta dunia itu yang pertama. Semua urusan-urusan ibadah pun akan dibawa untuk mendapatkan dunia. Sekolah yang harusnya untuk akhirat diniatkan untuk dapat dunia itu juga tidak boleh. Makanya kita akan dapetin ada satu hadis. Man ta'allamal ilma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamuhu illa liyusiba arada minad dunya lam yarhiru ahyatal jannah. Ada orang kalau dia mencari dunianya, mencari ilmu diniatkan untuk dunia, dan harusnya ilmu yang dia cari itu diniatkan untuk mencari wajahnya Allah, kok dia niatkan untuk dunia, maka dia tidak akan menjumpainya surga. Saking dalamnya Allah membenamkan ia ke dalam pelukan api neraka. Kalau tobat itu bukan hanya tobat dari kita pernah mentah orang tua, jangan itu saja. Tapi salah satu tobat kita adalah, ya Allah, kalau ada ibadah saya yang saya lakukan karena dunia, sadar atau tidak sadar, ampuni kami ya Allah. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an a'lamuhu wa astaghfiruka lima la a'lamuhu. Dan itulah yang pertama. Makanya orang kalau jatuh cinta sama dunia itu semuanya ditakar untuk dunia. Dan itu tidak betul. Ustaz, mungkin nanti ada yang bertanya. Nah, sebelum ada yang bertanya saya jawab duluan. Ustaz, kalau saya meminta dunia emang enggak boleh? Nah, kalau berdoa boleh. Karena kita kalau punya hajat, siapa yang kita minta kalau bukan Allah? Sampai urusan garam yang tumpah minta gantinya sama Allah. Kalau doa minta dunia boleh. Yang enggak boleh itu ketika kita meniatkan ibadah selain permintaan, tapi yang mendorong kita beribadah itu bukan karena Allah, tetapi karena untuk mendapatkan sekeping dari kenikmatan dunia. Ada bapak-bapak saya tanya, saya harus sholat duha Ustaz. Sholat duha itu sunnah Pak, tapi kalau bagi saya hampir-hampir mewajibkan. Loh, kok gitu Pak?
0: Iya,
1: karena nanti dagangan saya jadi tidak ada apa-apanya kalau saya tidak sholat duha. Bingung saya. Padahal sholat duha itu kan untuk apa sih fungsinya sholat duha? Fungsinya sholat duha itu ngasih sedekah kepada 360 ruas tulang kita yang butuh disedekahin, dan sedekah itu dicukupi dengan kita sholat duha 2 rakaat. Makanya saya kurang agak kurang sependapat.

pendapat. Kalau ada orang sholat duha, yang pernah saya jumpai itu, sholat duha itu menghadapnya ke Ka'bah, ke barat, ke kiblat, setelah itu ke kanan, kemudian ke belakang, kemudian ke sebelah kiri, balik lagi ke depan. Saya tanya, kenapa harus gitu? Untuk menjaring dunia dari empat arah mata angin. Masya Allah. Bingung saya. Muter aja sekalian kalau kayak gitu. Padahal kan duha itu kan karena kita ingin ngasih sedekah sama ruas tulang kita. Makanya habis ini, saya tidak ngerti Ustaz. Nah, moga-moga kita habis ini meminta ampunan kepada Allah. Dan doakan para Ustaz yang ngajar antum adalah orang yang mereka terjaga niatnya. Dan itu yang pertama. Sampai di sini paham? Yang kedua, jangan langsung mengatakan saya insya Allah nggak kayak gitu. Nah itu penyakitnya orang yang gampang mentazkiyah dirinya sendiri. Yang kedua, kapan seseorang itu disebut fix dan confirm sebagai cinta sama dunia? Yang kedua itu dia memiliki sifat. Sifatnya itu sebagaimana dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat yang saya baca, dia kayak khimar di waktu siang. Tapi dalam beberapa penjelasan dia kayak asad. Kayak singa dia di waktu siang. Wajussah fil lail. Tapi kemudian dia jadi bangkai ketika di tengah malam. Orang yang jatuh cinta sama dunia itu akan terbaca dan tercermin bagaimana ketika dia itu menjalani aktivitas siang dan malamnya. Kalau siang, dia itu memiliki sifat sebagaimana singa. Singa itu lihat ikhwan, singa itu tajam kalau melihat buruan, itu kan singa. Maka orang yang jatuh cinta kepada dunia itu kalau pagi, duha, siang, sore, maka dia itu kekuatannya ekstra. Powernya itu luar biasa, tidak ada mati-matinya. Kalau batu baterai, alkalin dia. Terus dari utara lompat ke selatan, dari selatan lompat ke timur, dari timur lompat dia ke barat, terus diputar-putar itu. Tapi tepat ketika malam dia menjadi bangkai. Dia akhirnya jadi bangkai ketika malam, tidak pernah tahajud, tidak pernah qiyamul lail. Disebabkan keletihan dia di waktu pagi dan di waktu siang. Karena dia tidak sadar bahwasanya Allah turun langit ke sepertiga malam. Dia tidak pernah bangun dan tidak pernah punya semangat untuk bangun. Ratusan malam dilewati tidak pernah bermunajat kepada Allah. Tidak ada penyesalan ketika bangun di pagi hari. Tapi ketika ada satu proyek, satu kesempatan, gemericik harta, kok terlewatkan, penyesalannya terbawa sampai 3 tahun pun tidak hilang-hilang. Jadi kalau ada orang, kalau dia memiliki dua sifat, dia kayak keledai yang suka makan, atau sebagaimana singa yang luar biasa ketika mencari harta, tapi ketika malam itu kemudian dia tepar dan tidak pernah melaksanakan sholat malam untuk beribadah kepada Allah, maka itu salah satu di antara sifat orang yang sudah jatuh cinta sama dunia. Padahal maaf ya ikhwan, kita nyari rezeki itu memang bagian dari nafkah dan itu wajib. Betul, saya tidak mengatakan mencari nafkah itu haram. Enggak, mencari nafkah itu kewajiban. Tapi mencari nafkah itu juga kita harus paham waktunya. Karena tawakalnya kita, karena takaran kita kalau mencari harta itu sudah dibuat takaran waktunya oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu menakar waktu kita untuk bekerja? Nabi itu kan sudah menyerupakan cara kita bekerja itu sebagaimana burung ketika bekerja. Takdu himason wataruhu pitonan. Nabi itu menyerupakan tawakalnya kalian itu sebagaimana tawakalnya burung. Pergi di waktu pagi dalam kondisi perutnya kosong, pulang di waktu sore dalam kondisi penuh. Berarti takaran kita kalau kita bekerja, frekuensi waktunya itu antara pagi sampai sore. Kira-kira berapa jam? 8 jam sampai 10 jam. Pulang mempersiapkan dia dan bercengkrama dengan istrinya dan keluarganya bersama-sama, kemudian dia itu mempersiapkan malamnya. Kalau sekarang enggak. Banyak orang yang selalu mengatakan saya mencari nafkah, berangkatnya sebelum subuh, pulang-pulang tengah malam. Mana ada burung pulang tengah malam? Itu namanya burung hantu. Tapi orang itu ketika akhirnya tidak sadar, akhirnya apa? Semacam itu. Dan dia itu selalu membela diri ketika dia selalu mengatakan bahwasanya ini merupakan bagian dari cara dia mencari nafkah. Maaf ikhwan, semua itu ada takarannya. Antum kalau semangat sholat maghrib, lalu antum tambahi dari 3 menjadi 5, walaupun khusyuk, tidak akan diterima dan tidak akan dicatat malaikat rakib. Maka
Kalau nambahi sesuatu pada sesuatu yang tidak ada takarannya itu tidak boleh. Kalau sholat kita aja tidak boleh berlebihan, apalagi urusan ketika mencari nafkah. Akhirnya orang atas nama mencari nafkah habis waktunya untuk mencari duit. Senin sampai Jumat kerja, Sabtu Ahad ngurusin hobi. Senin sampai Jumat kerja lagi, Sabtu dan Ahad ngurusin hobi. Malam tidak pernah bangun untuk bermunajat kepada Allah. Takaran waktunya rusak karena dia tidak menyesuaikan dengan takaran waktu yang disampaikan oleh Rasulullah. Maka akhirnya kalau ada orang dalam kondisi ketika dia mencari penghasilan atas nama nafkah untuk memberikan kecukupan kepada istri dan anaknya, tapi dalam kondisi takarannya melebihi batasan yang telah dibuat oleh Allah dan Rasulnya, hati-hati. Semacam ini berpotensi akhirnya tersetrum untuk mendapatkan cinta kepada dunia secara berlebihan. Dan akhirnya yang kita khawatirkan itu apa? Mungkin dapat dunia, tapi akhirnya diluputkan dari rezeki. Ini dari pagi nih saya ngomong antara dunia dan rezeki itu beda. Ini dari pagi sejak saya di Jogja. Saya ulang lagi di sini. Antum paham gak ikhwan? Bedakan antara dunia dengan rezeki. Orang kalau sudah membabi buta untuk mencari dunia, maka Allah ngasih daya, ngasih kepada dia dunia. Tapi Allah menahan dia untuk tidak mendapatkan rezeki. Karena beda antara dunia dengan rezeki itu beda. Dunia itu angka deret. Dari nominal-nominal yang kita pengen peroleh itu dunia. Itu dunia. Tapi kalau rezeki, cakupannya lebih luas daripada dunia. Karena rezeki itu tidak terbatas hanya angka deret. Allah itu mencela dunia. Tapi Allah itu tidak pernah mencela rezeki. Pernah enggak Allah mencela rezeki? Enggak. Bahkan kalau antum membaca salah satu pada surat At-Talaq, Allah itu mensifati surga itu rezeki. Waqad ahsanallahu lahu rizqa. Allah ketika menceritakan orang mukmin yang masuk surga, Allah menutup ayat itu pada surat At-Talaq ayat yang ke-11. Ahsanallahu ilahi rizqa. Allah telah memperbaiki urusan rezeki mereka ketika mendapatkan surga. Allah itu tidak pernah mencela rezeki, tapi Allah mencela dunia. Makanya maaf ya, sampai orang ketika dibenamkan di dalam neraka pun Allah masih hinakan dia dengan dunianya yang dulu mereka peroleh. Wa yauma yu'radul ladzina kafaru 'alan nari adhabtum thayyibatikum fi hayatikum ad-dunya wastamta'tum biha. Mana dunia yang dulu kalian banggakan, yang menjadikan kalian menolak setiap ayat-ayat yang aku sampaikan. Rasulullah itu tidak pernah minta dunia, tapi Rasulullah itu minta rezeki. Pernah enggak kita mendapati Rasulullah minta dunia? Enggak. Tapi Rasulullah itu minta rezeki. Makanya tidak ada zikir yang tidak pernah ditinggalkan Nabi kalau habis sholat subuh kecuali rezeki, kecuali zikirnya apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Rezeki. Makanya kalau orang sampai nabrak takaran yang sudah dibuat sama Allah, mungkin dia puas karena mendapatkan apa yang dia mau. Terus-terusan dia nyari duit itu. Mungkin menggenggam dunia, tapi dia mungkin tidak menggenggam rezeki. Kenapa? Dia tidak pernah ketemu Allah kok pada sepertiga malam, karena dia menjadi bangkai di tengah kegelapan malam. Dan kalau orang itu cuma dapat dunia, maaf, sifatnya dunia itu tidak pernah mencukupkan. Makanya kalau mendapatkan rezeki, ada orang yang mendapatkan 3 juta tapi cukup. Tapi ada orang yang mendapatkan 30 juta tidak cukup kan? Kenapa? Karena 30 juta itu dunia baginya. Ada orang yang cuma gajinya 3 juta tapi cukup karena itu rezeki baginya.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu. Kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget? Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.
3: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

kita Indonesia, sesungguhnya. Ya baik, pendengar, selanjutnya di Informasi Pukul 6 Waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda, Buletin Berita Daerah.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: kita ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat pagi, pendengar dari kawasan AD Irma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan Buletin Berita Daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi Buletin Berita Daerah pagi ini, diantaranya maraknya game judi online yang dapat diakses dengan mudah saat ini dinilai berpotensi merusak para generasi muda. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong untuk memfasilitasi petani mendapatkan KUR guna meningkatkan hasil pertanian. Inilah Buletin Berita Daerah selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution.

0: Kita awali dengan berita pertama. Maraknya game judi online yang dapat diakses dengan mudah saat ini dinilai berpotensi merusak para generasi muda. Untuk itu, para orang tua diminta untuk turut mengawasi penggunaan smartphone pada anak. Lia menurunkan laporannya.
1: Banyaknya judi online saat ini dapat dengan mudah diakses melalui smartphone dinilai dapat mempengaruhi generasi muda saat ini. Hal itu perlu diwaspadai mengingat ada sejumlah game online mengarah ke perjudian. Wati, salah seorang tenaga pendidik, mengatakan orang tua harus berperan aktif untuk mengawasi anak pada saat menggunakan smartphone. Ia mengatakan, dalam perkembangan teknologi yang begitu pesat, anak-anak sekarang memiliki akses yang mudah ke berbagai bentuk hiburan online, termasuk perjudian online.
2: Sesibuk apapun saya tetap harus pantau sejauh mana perkembangan mereka. Nah, sebagai orang tua, harusnya mereka itu terus mendekatkan diri ke anak-anak, tanda kutip, anak yang baru beranjak remaja ini ya. Nah, mereka harusnya pantau terus ketika ada waktu luang, ya pinjam handphone anaknya, kemudian buka-buka, cari informasi, selidiki, mungkin mengarah ke hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Dengan berbagai upaya ini, Wati berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap resiko perjudian online yang merugikan generasi muda sehingga anak-anak dapat tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat di era digital ini. Lia Nasution melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong untuk memfasilitasi petani mendapatkan KUR guna meningkatkan hasil pertanian. Berikut laporan Denny Siahaan.
3: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah diminta untuk mendorong pihak perbankan agar mempermudah para petani di desa untuk memperoleh kucuran kredit usaha rakyat atau KUR. Permintaan itu diutarakan Muksin Amin, seorang pemerhati dan praktisi pertanian di Tapanuli Tengah, saat menjawab RRI terkait upaya menggeliatkan roda perekonomian warga tani. Menurut Muksin, hingga saat ini masih banyak petani yang tidak mengerti terkait cara atau sistem untuk memperoleh kredit usaha rakyat. Padahal pemberian kredit usaha rakyat merupakan salah satu program pemerintah untuk mengangkat taraf hidup warga, khususnya warga pedesaan. Muksin menyebut pemerintah tidak hanya sebatas memberikan penyuluhan tentang sistem bertani, namun harus mampu memberikan sosialisasi tentang upaya meningkatkan hasil produksi pertanian di desa lewat suntikan modal dari kredit usaha rakyat.
4: Yang memang itu adalah program pemerintah dengan tujuan mengangkat taraf hidup dari masyarakat di desa perdesaan, khususnya para petani, di mana KUR itu sendiri.
3: Kemudian Muksin meyakini bila pemerintah dan perbankan mampu menyalurkan kredit usaha rakyat kepada warga tani, diyakini geliat perekonomian dan taraf hidup warga di pedesaan akan semakin bergeliat. Denny Siahaan melaporkan.
0: Pemko Sibolga membeli alat berat untuk mengeruk sejumlah sungai yang kerap meluap saat musim hujan.
5: Pemerintah Kota Sibolga membeli alat berat untuk melakukan pengerukan di sejumlah sungai yang kerap meluap saat musim hujan. Hal itu disampaikan Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Najri Penarik saat meninjau langsung kegiatan pengerukan Sungai Aik Bayon di Kota Sibolga kemarin. Pembelian alat berat tersebut bersumber dari APBD Kota Sibolga melalui dana transfer ke daerah atau TKD yang diberikan pemerintah pusat. Dengan alat tersebut, kata Sukri, pengerukan dapat dilakukan sebagai upaya mengatasi pendangkalan sungai akibat sedimentasi yang terbawa dari wilayah hulu. Menurutnya, sedimentasi yang terus terbawa dari wilayah hulu dapat menyebabkan kapasitas aliran sungai berkurang. Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan risiko luapan air ketika curah hujan tinggi. Karena itu, Pemko Sibolga, kata Sukri, menyiapkan alat berat tersebut untuk mendukung penanganan sungai secara lebih cepat dan berkala. Dan hal itu diharapkan dapat membantu memperlancar aliran air dan mengurangi potensi genangan di sejumlah kawasan. Wali Kota juga menyampaikan, selain alat berat untuk penanganan sungai, Pemko Sibolga juga membeli dam truk, mobil tangki air. Kendaraan tersebut nantinya digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan air masyarakat apabila terjadi krisis air.
6: Ini kita mengantisipasi perlunya air sehingga kita bisa cepat mendistribusikan air bersih ke masyarakat. Terus dari tangki yang kita beli. Jadi kendaraan yang kita kemarin kita manfaatkan untuk kebutuhan masyarakat Kota Sibolga khususnya dalam mengantisipasi.
5: Selanjutnya, Wali Kota berharap dukungan sarana dan prasarana tersebut dapat memperkuat kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Joy Sihotang melaporkan.
0: Sejumlah warga berharap pemutakhiran data desil kesejahteraan dilakukan lebih akurat agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran. Berikut laporan James Franciscus.
7: Karena status desil keluarga kami tiba-tiba naik.
8: Sejumlah masyarakat mempertanyakan akurasi penetapan desil kesejahteraan yang menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan penerimaan bantuan sosial. Warga mengaku bingung ketika kondisi ekonomi keluarga yang masih serba pas-pasan justru tercatat sebagai keluarga mampu, sehingga bantuan yang sebelumnya diterima terancam dihentikan. Persoalan ini juga dikhawatirkan berdampak terhadap anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya mereka yang masih menempuh pendidikan dasar dan bergantung pada bantuan pemerintah. Asti, seorang warga, mengaku keberatan karena keluarganya dinilai masuk kategori mampu, meskipun kondisi ekonomi sehari-hari masih terbatas.
9: Kami jujur bingung sekali sih, Pak. Kami yang serba pas-pasan, malah dibilang mampu dan nggak dapat bantuan lagi. Kriterianya itu seperti apa sih, Pak, sebenarnya? Masyarakat kecil seperti kami merasa penetapan desil terkesan pilih kasih, karena kriteria rumah tangga mampu dan tidak mampu di lapangan itu seringkali bertolak belakang dengan data resmi.
8: Sementara itu, Ray, warga lainnya, menyebut kenaikan status desil keluarganya bahkan berpotensi membuat anaknya yang duduk di bangku SD kehilangan bantuan pendidikan. Ia berharap pemerintah membuka ruang pengaduan dan melakukan verifikasi ulang secara langsung ke pemukiman warga agar penetapan desil benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat. Ia menilai pembaruan data secara jujur dan transparan penting dilakukan supaya tepat sasaran.
7: Anak saya yang sekolah di bangku SD lah, Bang, terancam gagal dapat bantuan. Karena status desil keluarga kami tiba-tiba naik. Padahal penghasilan harian kami gak ada bertambah. Kalau data acuan yang dipakai gak diperbarui ya secara jujur, kasihanlah anak-anak kami yang betul-betul butuh. Ya, saya merasa penempatan desil yang gak akurat berdampak langsung lah pada kelangsungan pendidikan anak lah, Pak. Kami maunya pemerintah buka jalur pengaduan ya, atau verifikasi ulang lah data secara langsung ke pemukiman warga, lihat kondisi sebenarnya seperti apa, gitu, Pak.
8: Dengan data yang akurat, bantuan sosial maupun bantuan pendidikan diharapkan tetap diterima masyarakat yang memang membutuhkan. Verifikasi langsung dinilai penting untuk memastikan perubahan kondisi ekonomi warga benar-benar tercermin dalam data desil. James melaporkan.
0: Pemerintah daerah dan instansi terkait diharapkan melakukan monitoring harga pasar guna memastikan stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan. Deni Syahan menurunkan laporannya.
3: Pemerintah melalui instansi terkait diingatkan untuk selalu melakukan monitoring harga kebutuhan pokok atau harga-harga produk kepentingan orang banyak guna terciptanya stabilitas harga di pasaran. Harapan itu dikatakan Julham Effendi, pemerhati ekonomi dan pelaku usaha perikanan di Sibolga, kepada RRI. Julham mengatakan biasanya harga sejumlah kebutuhan pokok dan produk-produk yang dibutuhkan masyarakat cenderung berfluktuasi. Karena itu, kata Julham, pemerintah harus tetap melakukan monitoring harga pasar guna mengetahui pergeseran harga serta memproteksi kecenderungan produsen untuk menaikkan harga atau melakukan spekulasi.
10: Jangan membiarkan penentuan harga kepada pelaku usaha, sebab produsen ini selalu mencari cara bagaimana harga bisa naik. Kalau harga ditentukan oleh produsennya untuk barang yang menguasai hajat hidup orang banyak, rakyat akan dirugikan.
3: Kemudian Julham juga berharap ketersediaan kebutuhan pokok dapat terus terjaga hingga harga-harga kebutuhan pokok di pasaran tetap dalam kondisi stabil. Demikian Deni Syahan melaporkan.
0: Serangan hama mendorong Dinas Pertanian Kabupaten Toba menyiapkan aturan pola tanam untuk melindungi produktivitas petani. Laporannya disampaikan James Franciscus.
8: Dinas Pertanian Kabupaten Toba segera menyiapkan aturan mengenai pola tanam dan tertib tanam bagi petani. Kebijakan ini menjadi salah satu langkah pemerintah daerah untuk mengembalikan Kabupaten Toba sebagai salah satu kawasan sentra pertanian. Selain meningkatkan keteraturan kegiatan bercocok tanam, aturan tersebut diharapkan dapat mengurangi penyebaran hama dan penyakit tanaman. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Toba, Lena Pardedi, kemarin menjelaskan aturan pola tanam dan tertib tanam diperlukan agar kegiatan pertanian masyarakat berjalan lebih terarah. Menurutnya, pola tanam yang lebih teratur juga dapat membantu mengurangi resiko penyebaran hama maupun penyakit tanaman.
11: Tetapi bagaimana kita pola tanam, tertib tanam untuk mengurangi terjadinya sebaran hama, penyakit kepada masing-masing lahan pertanian kita. Di sini kami dari Dinas Pertanian akan mengeluarkan secepatnya perda mengenai pola tanam, tertib tanam. Yang artinya apa? Nantinya kita harapkan bahwa di setiap kecamatan itu sudah mengeluarkan aturan melalui peraturan desa mengenai jadwal tanam dan juga jadwal panennya. Jadi dengan adanya nanti ini kita harapkan bahwa bantuan daripada pemerintah ya kabupaten ya, pemerintah Kabupaten Toba mengenai bantuan benih, bantuan pupuk dan juga sarananya lebih tepat sasaran. Jadi kami dari Dinas Pertanian akan mulai melaksanakan sosialisasi di 16 kecamatan yang nantinya mulai hari Selasa kita buatkan 4 tim yang untuk perdana itu adalah Kecamatan Balige, Tampahan, Lagu Boti dan juga Kecamatan Lembanjulu. Harapan kami nanti setelah nanti dalam minggu ini kita melaksanakan sosialisasi di tingkat kecamatan, di minggu depan kita akan langsung turun ke lapangan untuk langsung melakukan sosialisasi ini, baik langsung di tingkat desa dan mungkin kita akan turun bersama dengan penyuluh ke masing-masing petani yang memang kita anggap mereka akan bersedia untuk melaksanakan pola tanam tertib tanam di tahun ini.
8: Dinas Pertanian Kabupaten Toba akan melakukan penyusunan aturan sekaligus sosialisasi kepada petani melalui jajaran penyuluh pertanian. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan petani. James melaporkan.
0: Perokok aktif diharapkan untuk tidak mengkonsumsi rokok di lingkungan rumah untuk mencegah perokok pasif terpapar dampak negatif. Lia menurunkan laporannya.
12: Masyarakat perokok aktif dianjurkan agar tidak mengkonsumsi rokok di lingkungan rumah. Hal ini bertujuan untuk mengurangi jumlah perokok pasif di lingkungan masyarakat maupun keluarga. Hal itu disampaikan Ernida, salah seorang tenaga kesehatan di Kota Sibolga. Ia juga menyampaikan untuk tidak merokok saat berdekatan dengan anak-anak yang bisa mengakibatkan gejala batuk, sesak napas hingga penyakit paru-paru pada anak. Ernida juga menjelaskan bahwa kebiasaan merokok dalam rumah dapat menyebabkan perokok pasif terpapar asap rokok dan mengalami dampak negatif pada kesehatan.
13: Kalau bisa merokok itu jangan di dalam rumah, jadi kalau bisa di luar rumah, karena di dalam rumah itu kan ada anak-anak, terus ada juga ada keluarga yang itu membahayakan bagi keluarga kita yang tidak merokok atau istilahnya perokok pasif lah. Jadi mereka itu bisa terpapar, bisa menyebabkan penyakit juga pada orang-orang yang terpapar dengan asap rokok.
12: Ernida berharap agar perokok aktif dapat lebih sadar untuk menjaga kesehatan diri sendiri maupun keluarga. Liana Sution melaporkan.
0: Kepala Bea dan Cukai Sibolga mengajak antar instansi tingkatkan profesionalisme pelayanan.
14: Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sibolga, Indra Isnugrahadi, mengajak seluruh pegawai instansi Kementerian Keuangan di Sibolga untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi antar jajaran Kementerian Keuangan di wilayah Sibolga dalam mendukung pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Hal itu disampaikannya saat upacara memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026 yang digelar bersama Kemenkeu 1 Sibolga di halaman Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Sibolga. Indra mengatakan momentum Hari Kesaktian Pancasila menjadi pengingat bagi seluruh jajaran untuk terus menjaga persatuan, memperkuat semangat kebangsaan, serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Menurutnya, semangat Pancasila juga perlu diwujudkan melalui kerjasama dan koordinasi yang baik antar instansi. Sinergi tersebut, kata Indra, untuk mendukung pelaksanaan tugas sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
15: Dengan semangat Pancasila, sinergi Kemenkeu 1 Sibolga diharapkan semakin kuat dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
5: Sementara itu, upacara tersebut diikuti jajaran pegawai dari tiga instansi Kementerian Keuangan di Sibolga, yakni Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara atau KPPN Sibolga, Kantor Pelayanan Pajak Pratama atau KPP Pratama Sibolga, serta KPPBC Sibolga. Joy Sihotang melaporkan.

pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Maraknya game judi online yang dapat diakses dengan mudah saat ini dinilai berpotensi merusak para generasi muda. Untuk itu, para orang tua diminta untuk turut mengawasi penggunaan smartphone pada anak. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah didorong untuk memfasilitasi petani mendapatkan KUR guna meningkatkan hasil pertanian. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Ewah-ewah. Bukan main setelan kat leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
3: Iya, baik pendengar, selamat pagi kembali kami ucapkan untuk Anda. Pagi ini cuaca pasti terlihat mendung ya. Mendung bukan berarti hujan sih pendengar ya. Tapi mudah-mudahan bentar lagi cerah. Jadi untuk adik-adik pelajar yang akan berangkat ke sekolah, selamat pagi. Semangat ya untuk berangkat ke sekolahnya. Dan kami informasikan juga pendengar, nanti selanjutnya informasi pukul 7 waktu Indonesia Barat hadir untuk Anda. Berita sentral dari Pro 3 di Jakarta. Kita ikuti bersama.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat kesatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI dengan esensi buku Ketetapan Trinda karya Panji Ramdana. Ketetapan Trinda adalah salah satu karya Panji Ramdana, seorang penulis muda yang telah menarik perhatian pembaca dengan tulisan-tulisannya yang penuh makna. Buku ini merupakan kumpulan cerpen yang membawa pembaca pada perjalanan emosional dan juga pemikiran yang mendalam tentang berbagai aspek kehidupan. Buku Ketetapan Trinda menghadirkan berbagai cerita pendek yang menggambarkan potongan

Dan juga kemanusiaan. Melalui cerita-cerita dalam buku ini, penulis menggambarkan berbagai masalah sosial seperti ketidakadilan, kesulitan hidup, dan juga ketegangan antar manusia. Namun, penulis juga menunjukkan sisi-sisi kebaikan, kekuatan emosional, dan solidaritas manusia dalam menghadapi tantangan. Ketekunan adalah tema yang sering muncul dalam buku ini. Beberapa cerita menggambarkan karakter yang menghadapi kesulitan besar dalam hidup mereka. Tetapi mereka tetap teguh dan juga berusaha untuk mencapai tujuan mereka. Ini adalah pesan yang menginspirasi tentang pentingnya tekad dan juga ketabahan dalam menghadapi rintangan. Selain itu, Ketetapan Terindah juga menggambarkan kecantikan dalam kesederhanaan. Beberapa cerita menyoroti momen-momen kecil dalam kehidupan sehari-hari yang sering diabadikan, tetapi memiliki makna yang mendalam. Ini mengingatkan kita untuk lebih menghargai dan juga merayakan momen-momen kecil ini. Penulis juga menghadirkan narasi yang berbentuk puisi dalam beberapa cerita, menciptakan pengalaman membaca yang puitis dan juga mendalam. Gaya penulisan yang indah dan puitis menambah dimensi emosional dalam setiap cerita. Ketetapan Terindah, karya Panji Ramdana, adalah buku yang mengundang pembaca untuk merenungkan makna kehidupan, nilai-nilai kemanusiaan, dan keindahan dalam momen-momen sederhana. Buku ini cocok untuk mereka yang mencari cerita-cerita pendek yang bermakna dan penuh emosi, serta untuk mereka yang ingin merenungkan perjalanan manusia dalam berbagai situasi dan juga kondisi. Demikian esensi buku Ketetapan Terindah karya Panji Ramdana, RRI untuk Indonesia.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek gak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Mengenal peribahasa Malin.
3: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
2: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku mau nunjukin
2: kamu. Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Louis Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Arman Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi presiden. Itu fungsi normatif dari dewan. Karena ini urusan publik, maka keahlian diperlukan, ketajaman naluri harus diandalkan, dan yang paling penting adalah menunjukkan tanpa ragu-ragu apa yang salah di dalam persepsi publik terhadap kekuasaan dan bagaimana kekuasaan mengolah persepsi itu menjadi positif bagi negeri.
3: Saudara Yusuf Hamka, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Adapun anggota Watimpres lainnya yang merupakan seorang pengusaha, Yusuf Hamka mengatakan dihubungi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada hari Jumat tanggal 2 Oktober tahun 2026 pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Yusuf Hamka menyatakan kesiapan mengemban tugas sebagai Watimpres demi kemajuan bangsa dan negara.
5: Kalau untuk merah putih, kita harus terima. Jadi nggak pakai alasan. Untuk merah putih, harga mati.
6: Itu Pak Seskap. Pak Seskap.
7: Apa katanya, Pak?
6: Terus jawaban dari pertama kali yang Bapak lemparkan Pak Seskap pada saat tawaran itu seperti apa?
5: Saya kaget. Saya cuma bilang,